0: Sonora Update Pesta Bola 2026.
1: Ya sahabat Sonora, Timnas Jerman tumbang di tangan Timnas Ekuador pada laga terakhir grup E Pesta Bola 2026 yang berlangsung di New Jersey Stadium New York berakhir dengan skor 2-1. Leroy Sané membuat Jepang unggul lebih dulu di Jerman, unggul lebih dulu di menit kedua, namun Ekuador mampu comeback berkat gol Nilsson Angulo di menit 9 dan Gonzalo Plata menit ke-77. Kekalahan ini tidak mempengaruhi posisi Jerman karena Jerman dipastikan telah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Jerman masih di puncak klasemen grup E dengan perolehan 6 poin dari 2 kali menang dan 1 kali kalah. Dua gol Nicolas Pepe membawa Timnas Pantai Gading menang 2-0 atas Timnas Curaçao. Pantai Gading pun lolos ke-32 besar sebagai runner-up grup E menemani sang pemuncak Jerman. Stadion Philadelphia menjadi panggung laga pamungkas grup E. Gol Nicolas Pepe terjadi pada menit ke-7 dan 64. Berkat hasil ini, Pantai Gading berhak melenggang ke fase 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai runner-up grup E. Dari 3 pertandingan yang sudah dijalani, Les Elephants mengemas total 6 poin. Pantai Gading menuai 2 kemenangan atas Ekuador 1-0 dan Curaçao 2-0.
0: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita update dulu informasi-informasi lalu lintas pagi hari ini. Pantauan langsung akan disampaikan oleh kru kami dari Duku Atas. Lia, selamat pagi, silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari Duku Atas menuju ke Karet ramai lancar, arah sebaliknya juga ramai lancar, tersendat normal antrian lampu pengatur lalu lintas di Bundaran HI. Kemudian dari Duku Atas yang mengarah ke Karet lalu lintas

0: Tasnya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas dan pertemuan arus dari arah Galunggung. Demikian Lia Mas Bro melaporkan kembali ke studio.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Ya, sahabat Sonora, rangkaian hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta masih terus berlangsung dan makin semarak. Kali ini Jakarta penuh warna kembali hadir. Selain merayakan menuju 5 abad Jakarta pada tahun 2027, acara ini sekaligus juga untuk memperingati bulan Bung Karno. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan mulai dari seni, budaya, kumpul komunitas, hingga partisipasi publik. Jakarta penuh warna mengajak masyarakat bersama-sama merayakan keberagaman, memperkuat semangat kebangsaan, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai persatuan dan budaya. Untuk yang penasaran, sahabat Sonora bisa datang langsung ke Bundaran Hotel Indonesia hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 hingga 10 pagi. Sahabat Sonora bisa ikut Pound Fit, melihat parade balon penuh warna, tarian massal Nusantara, teater urban masa kini, serta penampilan gambang kromong dan balet. Nah, Anda juga bisa foto selfie di instalasi dekoratif. Dan tidak lupa, Pemprov DKI terus mengkampanyekan aksi pilah sampah. Jakarta penuh warna kali ini menghadirkan bintang tamu seperti Once Michael, kemudian Societied The Harmony, dan juga Benang Kenur. Bagi yang masih bingung mau ngisi liburan, sambil ngajak anak dan keluarga, sahabat Sonora bisa langsung datang ke Bundaran Hotel Indonesia hari Minggu 28 Juni pukul 6 sampai 10 pagi. Semangat kebangsaan dan keberagaman untuk Jakarta, kota global. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
3: Sebagai kekuatan besar dari Asia, Samurai Biru harus menghadapi hadangan kuda hitam dari Nordic yang sama-sama membutuhkan kemenangan agar bisa lolos ke babak 32 besar. Siapakah yang pantas lolos? Simak dan dengarkan reaksi, komentar, serta analisa jalannya pertandingan hidup mati di Grup F Pesta Bola Dunia antara Jepang melawan Swedia. Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 6 sampai dengan 8 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono dan Yudi Samadi. Dengarkan di Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network.
4: Yap, kembali lagi di live reaction pertandingan antara Jepang melawan Swedia di partai terakhir Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Saya Sony Wicaksono, juga Bung Yudi Samadi masih akan terus menemani dalam 40 menit ke depan, memberikan reaksi, komentar, dan juga analisa jalannya pertandingan. Baru saja kita melihat bagaimana tembakan pertama Jepang di babak kedua, Bung Yudi, lewat tendangan dari Aot Tanaka tadi.
5: Tim Samurai Biru ini memang cukup berbahaya untuk timnas Swedia di laga pertama ya. Ada 4 shooting berbanding 2 shooting yang dilakukan oleh tim Swedia. Tentu ini menjadi catatan yang cukup impresif, sahabat Sonora. Apalagi Jepang punya ambisi untuk bisa lolos ke fase berikutnya, fase grup ya. Dan memang dia datang dengan penampilan cukup impresif kalau kita lihat babak kualifikasi. Mengoleksi 23 poin hasil dari 7 kemenangan, 2 seri, dan hanya menelan 1 kali kekalahan. Begitu juga di fase grup ini.
4: Dan sepak pojok gini dari Swedia, langsung kirimkan umpan tadi, dan kini second ball didapatkan oleh Swedia. Ini Lukas Bergvall langsung umpan tarik saja, berhasil dimentahkan kembali oleh Jepang. Dan sepak pojok dua, sepak pojok didapatkan Swedia di awal babak kedua, Bung Yudi. Ini bagaimana mungkin kontra strategi diterapkan oleh Graham Potter ketika istirahat ini sangat dimanfaatkan dengan baik sepertinya. Betul. Bisa menebus ya, membrief menebus kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Swedia di babak pertama tadi. Dan kini kita lihat langsung umpan saja kepada Elliot Schrutt.
5: Ya, di permainan seperti ini sebetulnya ya harus berani, kemudian juga harus lebih agresif yang kita ingin lihat kalau memang ingin unggul. Kalau di babak pertama kita lihat mereka seperti main aman ya.
4: Main aman ya,
5: menahan
4: benar.
5: Serangan-serangan dari Jepang ya.
4: Benar,
5: Swedia sekarang lebih agresif terlihat di menit-menit pertama babak kedua ini. bola lebih banyak berada di zona pertahanan Jepang.
4: Jepang ya. Kita kami juga saat ini sudah live kembali di live TikTok di @radio.sonora.fm92. Halo teman-teman TikTok, selamat bergabung.
5: Fatur Lani
4: Rasdiana. Anda sedang mendengarkan kami untuk memberikan reaksi di pertandingan antara Jepang melawan Swedia. Juga kita akan memberikan update terus ya untuk pertandingan antara Belanda melawan Tunisia yang juga

0: Newcastle United ya, yang usianya masih cukup muda juga, 24 tahun.
1: Oh ya, 24 tahun, masih sangat muda.
0: Jadi menariknya Swedia ini usia pemainnya tidak terlalu tua, Bung Yudi. Yang tercatat sudah cukup senior ini hanya satu orang, yakni Victor Lindelof yang berusia 31 tahun.
1: Ini
0: sisanya adalah pemain di bawah 30 ya. Tahun memang
1: ini
0: ya.
1: Regenerasinya cukup baik ya, kalau kita lihat Swedia dibandingkan dengan Jepang sebetulnya.
0: Ya sudah campuran sebenarnya kalau Jepang ini ya.
1: Senior ya, kita lihat. Yes, I am seri ya Bang. Yes, 1-1 sekarang. Buah Naga, selamat pagi Morning Sorora. Semangat terus ya untuk rekan-rekan kantor gue dalam menghadapi atasan NPD. Apa itu?
0: Oh, jadi curhat. Jadi curhat ya. Ada juga Mas Abdurul Kim, Mate Zol, head to head paling bersejarah saat Jepang melawan Amerika Serikat. Kemudian juga ada 200 orang di TikTok yang lainnya. Kita akan menuju ke WhatsApp dulu, Bu Yudi. Ini ada Mbak Imung, selamat pagi.
1: Oke, Mbak Imung, Keranggan Permai. Kebetulan aku suka bola.
0: Kemudian juga ada ada Ibu Nenty juga ya.
1: Selamat pagi. Yep. Aku prediksi Jepang menang 1-0 karena di MotoGP aja Jepang bagus banget. Jadi aku yakin Jepang pasti. Udah 1-1 nih Mbak sekarang ya.
0: Yap, dan kita tinggal menunggu hydration break ya Bung Yudi, karena betul, kurang lebih akan dilakukan di sekitaran menit 63 atau 64. Dan kita lihat bagaimana Alexander Isak nyaris saja ini untuk mengalahkan, membalikkan kedudukan.
1: Ya.
0: Isak tadi bagaimana dia melakukan tembakan
1: keras
0: yang
1: sekali,
0: keras dari luar kotak penalti. Walaupun keras, sebenarnya tidak terlalu tinggi tendangannya, tapi ya, meluncur tajam ke sudut kanan gawang dari Zion Suzuki.
1: Bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Zion Suzuki, tapi ini sangat berbahaya sekali. Ini dua-duanya sudah mulai menunjukkan pemainan yang cukup panas ya, tensinya naik ya teman-teman. Dan yang pasti ini akan menarik di sisa babak kedua ini. Dan kita lihat apakah Jepang akan berusaha untuk menciptakan peluang-peluang baru di babak kedua ini sehingga bisa menciptakan gol lagi, sahabat Sonora. Tapi kelihatannya Swedia juga tidak akan tinggal diam. Masih berada di zona pertahanan Swedia, sahabat-sahabat Sonora. Dan kalau kita melihat memang tempo permainan Jepang ini, ciri khasnya Moriyasu ini sangat ketika melakukan operan ya, pemain Jepang jarang pertama berlama-lama melakukan operan pendek. Nah ini yang kita lihat, begitu mendapat bola langsung saja oper atau asis.
0: Yep.
1: Mereka akan langsung mencari celah di belakang garis pertahanan lawan dengan umpan-umpan vertikal yang cepat. Begitu memenangkan bola, pemain Jepang jarang berlama-lama ini untuk melakukan operan pendek di area sendiri.
0: Oke, itu skema permainan
1: Moriyasu,
0: dari Moriyasu ya.
1: Hydration break ya.
0: Dan hydration break, kita akan kembali lagi sahabat Surah. Jadi jangan pernah tetap bersama kami.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 lalu telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hasilnya Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,5%. Upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang perlu dicermati bersama antara lain adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik, nilai tukar rupiah menguat didukung respons bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga, kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan perbankan, pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi, dan stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang infrastruktur yang stabil dan kuat. Sonora.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Kita kembali lagi sama Sonora di live reaction antara Jepang melawan Swedia di gelaran Pesta Bola 2026. Ini adalah pertandingan terakhir untuk fase Grup F. Yes. Bung Yudi
2: 1-1 dan kita lihat di 30 menit terakhir babak kedua ini kedua tim tentu akan sangat saling serang. Kita dua peluang gol tadi sempat tercipta sebelum hydration break yang dan dilakukan yang, oleh timnas Swedia. Yep.
1: Dan ini yang kita tadi prediksikan di babak pertama, bagaimana babak kedua akan lebih atraktif lagi. Betul. Karena babak pertama kita melihat nampaknya kedua tim hanya meraba-raba saja, temponya masih pelan. Nah, kemudian kita lihat nih di babak kedua sudah ada 2 gol sejauh ini yang tercipta sampai menit ke-70, Bung Yudi.
2: Dan gol cantik yang dihasilkan oleh Anthony Elanga tadi memanfaatkan assist yang sangat cantik, tidak terlalu keras, tapi ini sebetulnya kalau Swedia ingin menciptakan gol lagi, tempo cepat, assist dan tendangan-tendangan jauh ini yang mungkin harus diperlihatkan ya.
1: Kalau kata Gajah Mada, Jepang kalah pun lolos, walaupun memang harus menunggu ya, karena ketika Jepang kalah dia artinya ada di peringkat 3, walaupun kemungkinan besar lolos tapi masih tetap harus menunggu, Bung Yudi, karena 4 poin saja tentunya masih belum aman kalau Jepang kalah ya. Artinya kalau Jepang kalah dia mengumpulkan 4 poin, harus menunggu walaupun kemungkinan besar sudah pasti lolos begitu ya.
2: Kalau targetnya hanya lolos fase grup, sebetulnya mempertahankan skor 1-1 ini sudah cukup buat Jepang. Tapi Jepang juga tentu tidak mau ini hanya sekedarnya saja gitu ya. Jadi akan fight. Kita lihat setelah pada saat hydration break, Moriyasu membriefing timnya supaya lebih on fire lagi
1: dan
2: karena
1: melakukan 2 pergantian ya tadi Moriyasu ya,
2: langsung
1: ada Junya Ito dan juga Koki Ogawa yang dimasukkan.
2: Oke.
1: Okay. Di pertandingan di babak kedua.
2: Apakah ini akan menjadi strategi Moriyasu untuk lebih menekan di sisa laga kedua ini, sahabat Sonora?
1: Dan kita lihat di TikTok nih, Bung, ada Mike Tino. Ini kita mau apresiasi dulu ya. Terima kasih reportasinya buat kami tunanetra bisa mengikuti. Wah, luar biasa. Jadi memang ini adalah salah satu wahana juga ya.
2: Wahana.
1: Sarana.
2: Iya, betul.
1: Wadah ya. Bagi teman-teman tunanetra untuk bisa tetap mengikuti pertandingan sepak bola yang saat ini sedang berlangsung.
2: Yeah.
1: Dan di pertandingan lainnya, Belanda kembali memperbesar keunggulannya, kini sudah 3-1, Bung.
2: Semakin sulit terkejar,
1: kelihatannya
2: semakin berat untuk Tunisia, sudah 74 menit.
1: Yap.
2: Laga berlangsung, Belanda unggul 3-1 atas Tunisia, dan Belanda memang sudah kokoh di puncak klasmen ya.
1: Betul sekali.
2: Puncak fase grup. Oke.
1: Dan tadi juga Gajah Mada komentar Korea pulang kampung. Nah, Korea juga belum tentu
2: masih ada peluang sebetulnya.
1: Kalau
2: Korea
1: masih ada
2: ini
1: peluang, karena saat ini Korea Selatan di klasemen ketiga, klasemen peringkat 3 terbaik ada di posisi 5 dari 8 tim yang diambil ya, mengumpulkan 3 poin. Nah, walaupun juga memang sebenarnya peluangnya cukup tipis sih, Bung Yudi ya, karena masih cukup banyak tim yang belum bermain.
2: Betul.
1: Di pertandingan terakhir, jadi mungkin bisa bergeser Korea Selatan ini, walaupun sekarang di peringkat 5 ya, di klasemen 3 terbaik.
2: Ada nama-nama Skotlandia, Paraguay, Algeria, kemudian South Korea. Cape Verde juga sebetulnya cukup mengejutkan.
1: Walaupun tipis, tapi tidak ada yang tidak mungkin juga, Bung Yudi ya.
2: Betul, kita masih melihat.
1: Harus berharap saja semuanya kalah begitu kalau ingin Korea Selatan menang.
2: Dari 12 grup di peringkat ketiganya ini akan ada 4 grup yang akan dibuang dan 8 grup yang akan diambil untuk menambah 32 tim dari 24 yang lolos dari fase juara dan runner up ya.
1: Kalau Gajah Mada sendiri gimana nih ngelihat Korea Selatan, apakah bisa lolos apa enggak ya?
2: Kalau misalkan bisa sampai lolos, harapan Asia memang tertumpu pada 2 negara ini sebetulnya, Korea Selatan dan Jepang.
1: Karena kita tidak bisa mengharapkan Asia yang lainnya karena sudah pada berguguran.
2: Betul. Apalagi yang di area Timur Tengah ya.
1: Iya, Timur Tengah sudah semuanya gugur, Bung Yudi. Tinggal
2: sayang
1: berharap
2: sekali
1: sama Jepang saja sebenarnya.
2: Iya. Kita lihat Jepang, tim Samurai Biru tentu tidak ingin kalah meskipun skornya sudah aman, paling tidak mempertahankan skor sampai babak akhir.
1: Yap.
2: Dan tadi saling menjegal satu sama lain ya. Sulit sekali bisa menembus pertahanan Jepang.
1: Dan sebenarnya dengan posisi saat ini 1-1, sebenarnya ini sudah cukup menguntungkan buat Jerman sendiri, Bung Yudi.
2: Jepang.
1: Karena toh kalaupun Swedia masih tetap bermain imbang lawan Jepang, juga dia akan tetap mengumpulkan 4 poin dan kemungkinannya akan besar juga untuk lolos dari fase grup. Nah, ini kita lihat nih bagaimana klasemen peringkat 3 terbaik saat ini Swedia berada di nomor 1 urutan pertama. Okay. Artinya peluangnya sudah sangat besar memang untuk lolos kalau ini bertahan. Beda lagi ceritanya kalau Swedia kalah. Maka akan posisinya ngeri-ngeri sedap begitu.
2: Iya, sepertinya ini mereka berdua tim ini saling menahan ya satu sama lain ya antara Jepang dan Swedia ini. Meskipun sekarang temponya semakin cepat dan tensinya semakin meningkat ya.
1: Yep.
2: Dari beberapa kasus pelanggaran tadi jegal-menjegal sampai kartu kuning baru saja dikeluarkan oleh.
1: Ini kartu kuning kedua di pertandingan kali ini. Bagaimana
2: Taniguchi
1: kapten menyikut tadi terlihat punggung dari Victor Gyökeres.
2: Gyökeres ini cukup membahayakan ya.
1: Iya.
2: Berbahaya sekali.
1: Napanya bukan disikut tapi
2: hamstring ya sepertinya.
1: Diinjak iya betul.
2: Hamstring atau
1: tulang ankle. Menyikat dari
2: Taniguchi ankle. Harus berhati-hati lagi, tetap terkontrol emosinya, tensi semakin meningkat.
1: Yap, dan peluang
2: ini
1: dari Swedia, tendangan bebas lagi-lagi Yasin
2: Asyari.
1: Ayari. Kalau Asyari jalan itu Hashim Asyari. Yasin Ayari ini akan mengirimkan umpan langsung ke kotak penalti.
2: Bisa
1: disundul saja oleh defense dari Jepang. Kini kembali lagi penguasaan dari Swedia lewat Lukas Bergvall. Masih Bergvall mencari kawan dia. Bergvall dijaga sangat ketat. Kini langsung shooting saja.
2: Sayang masih menang.
1: Dari Swedia, deflect nampaknya. Belum. Shooting dari pemain bernomor 8.
2: Bergvall.
1: Dari Swedia, Bung Yudi. Yes. Sepak pojok kembali akan dilancarkan oleh Swedia.
2: Ini sangat berbahaya sekali ya.
1: Ini unik tadi pemain bernomor 13 dari Swedia yang baru saja dimasukkan nampaknya memegang kertas
2: seperti contekan ya.
1: Contekan atau kalo instruksi dari sang pelatih ya. Yang langsung dimasukkan ke dalam.
2: Mungkin dia lupa hafalan dari Gordon ya. Gordon Thompson ya.
1: Graham Potter.
2: Graham Potter.
1: Ini nontonnya di apps web atau TV. Kalau ingin nonton ke TVRI ya, Bung Yudi ya. Kalau ingin nonton silakan bisa ke TVRI.
2: Sepak pojok sudah dilesakkan.
1: Ditinju saja oleh Zion Suzuki. Dan tadi tembakan berusaha untuk dilancarkan oleh Swedia. Masih bisa ditahan oleh defense dari Jepang.
2: Masih dikuasai Swedia kali ini. Langsung tendang tadi, jauh saja.
1: Nah, cutback tadi niatnya. Tapi berhasil dimentahkan. Dan kini sekarang serangan terpusat ke
2: Swedia,
1: Bung Yudi.
2: Ada Gudmundsson tadi bisa merebut bola dari jarak jauh. Kita lihat semakin meningkat tensinya teman-teman dan sahabat Sonora. Dan sepertinya Jepang harus berusaha untuk membangun serangan supaya bola bergerak ke zona pertahanan Swedia. Meskipun ini cukup sulit karena soliditas dari pemain Swedia kita lihat begitu kuat.
1: Iya.
2: Kita lihat operan-operan.
1: Dan semenjak dimasukkan tadi Daniel Svensson ini menjadi sentral serangan dari Swedia, Bung Yudi, pemain bernomor punggung 8 ini.
2: Jadi pertanyaan, kenapa Svensson tidak turun dari awal ya?
1: Nah, atau mungkin ini memang diniatkan sebagai game changer awalnya.
2: Ya. Dan ini menarik karena
1: tuh Bung Yudi ada yang respon di TikTok, kok pakai seragam Jerman kan udah kalah
2: gak
1: tadi.
2: Gak apa-apa, yang penting udah lolos fase grup. Gak apa-apa.
1: Yang penting lolos aja ya.
2: Lolos dulu aja, nanti baru ada kejutan-kejutan lain di fase 32 besar ya.
1: Iya, kini Anthony Elanga berusaha diganggu oleh defense dari Jepang.
2: Ini adalah pencetak gol dihasilkan oleh tim Swedia ya.
1: Betul sekali.
2: Cukup berbahaya memang bagi timnas Jepang. Jadi dilanggar saja supaya tidak ada peluang lagi di babak kedua ini oleh pemain Jepang bernomor 21
1: Hiroki Ito
2: dan jatuh.
1: Tampaknya cukup kesakitan jadi Anthony Elang ya. Dan pelanggaran ya didapatkan atau tendangan bebas didapatkan oleh Swedia. Kini
2: akan
1: kembali peluang
2: oleh Yasin
1: Ayari. Memang ini adalah eksekutor khusus set piece.
2: Tiap kali
1: dari
2: ada
1: Swedia.
2: Sanksi-sanksi selalu dieksekusi
1: ya,
2: oleh
1: Yasin Ayari
2: ya.
1: Langsung tendangan bebas saja dari sudut kanan penyerangan. Namun sundulan tadi yang dilesakan
2: Swedia
1: melenceng
2: dengan seragam biru kuning. Sepertinya Potter harus berpikir untuk menentukan eksekutor ya. Ini Ayari berkali-kali menjadi eksekutor tapi selalu bisa dimentahkan begitu ya.
1: Ya,
2: karena rapatnya pertahanan Jepang. Begitu. Kita lihat Langsung saja, jauh nih harusnya
1: tinggal 10 menit lagi pertandingan berlangsung. Dan kami juga kembali menyapa teman-teman di TikTok ya. Kami lagi melakukan live reaction dari pertandingan antara Jepang melawan Swedia yang saat ini 1-1 kedudukan sampai menit ke-80. Sementara di pertandingan lainnya Belanda masih unggul 3-1 atas Tunisia.
2: Belanda sudah aman mengamankan tempat.
1: Sudah pasti aman, Bung
2: untuk
1: Yudi.
2: Lolos ke fase 32 besar.
1: Sudah nyaman di. Abis ini lanjut lagi dong kata Pak Charles. Wah,
2: Pak Charles, selamat pagi Pak Yudi. Charles.
1: Apakah akan dilanjut lagi kah kita?
2: Kita tunggu.
1: Tergantung bayaran saja ya.
2: Oke, Jepang harus bisa membangun serangan. Nah, kali ini penguasaan ada di Jepang. Sepertinya harus berani dengan main tempo cepat saja.
1: Ya, walaupun memang sebenarnya ini belum terlalu cepat, Bung Yudi, temponya.
2: Aotanaka tadi pelan sekali mengoper ke di baik lagi Aotanaka.
1: Ingin melihat bagaimana celah yang bisa diciptakan oleh pemain Swedia. Dan tadi langsung direct maksudnya kepada Ito.
2: Ya.
1: Tapi berhasil dihalau oleh back dari Swedia, Gudmundsen, dan menciptakan sepak pojok selanjutnya dari Jepang ya. Ini bisa menjadi
2: peluang
1: berbahaya bagi Jepang. Kita lihat sang eksekutor.
2: Kita juga ingin melihat bagaimana Jepang ini dikenal sebagai tim yang cukup efektif dalam melakukan serangan-serangan ya. Kalau kita lihat efisiensinya tinggi dan ini belum terlihat sih di laga kali ini.
1: Yap, ini ada yang bertanya di TikTok, Morgan Rogers ya. Kalau Belanda juara grup lawannya siapa? Nah ini sudah dipastikan karena grupnya sudah memainkan seluruh pertandingannya, betul. Belanda akan melawan Maroko.
2: Oke.
1: Sementara Jepang, nah ini dia Bung Yudi, sudah dipastikan kalau Jepang masih mempertahankan kedudukannya 1-1, maka mereka akan melawan Brazil
2: di hari Senin nanti.
1: Waduh,
2: ya.
1: Ini. Sementara Swedia kalau lolos, kita akan coba cek ketemunya Perancis sementara ini, Bung Yudi.
2: Lawan yang tidak mudah sebetulnya.
1: Ya, walaupun memang harus menunggu dulu Perancis untuk memainkan laga terakhirnya di grup I ya.
2: Baik.
1: Tapi Perancis ini, aduh, lawan grup F ini agak sial nampaknya ya. Ketemu lawannya ini semua ya, kacau-kacau semua nih.
2: Betul, sosok ini ya, kita lihat lagi ini
1: lemparan ke dalam yang nampaknya akan menjadi lemparan ke dalam jauh seperti Pratama Arhan. Kini Bakva langsung ya, jauh ke depan ke kotak penalti, tapi lagi-lagi berhasil dihalau oleh Jepang yang maksudnya tadi ingin menerapkan serangan balik tapi terlalu deras bolanya. Ada Rara Kalesaran yang sedang ada di Korea Selatan menyaksikan lewat TikTok ya.
2: Selamat menyaksikan Korea Selatan, masih jauh, masih harus berjuang ya, untuk bisa lolos ke 32 besar ya.
1: Bagaimana suasananya di sana, Mbak Rara, apakah
2: terasa euforianya
1: atau terasa kecewanya publik Korea Selatan setelah hanya mampu di peringkat 3?
2: Jerman tetap kecewa tapi oke lah, enggak apa-apa, yang penting lolos ke 32 besar.
1: Pada
2: ya,
1: sedih tuh katanya orang-orang Korea.
2: Masih ada harapan tentang
1: masih
2: Korea
1: ada
2: Selatan.
1: Harapannya walaupun tipis ya.
2: Tapi Korea dan Jepang ini memang dua harapan dari Asia yang harus terus kita support.
1: Oh, kartu kuning selanjutnya ketiga
2: dikeluarkan
1: oleh wasit
2: Ekuador.
1: Iya. Seperti Ivan terakhir. Barton kepada Victor Gyökeres nampaknya.
2: Sayang sekali.
1: Karena apa yang dia lakukan tadi? Oh, mendorong. Mendorong dengan sengaja tadi.
2: Sikut di punggung ya, memang
1: sikut
2: terlihat
1: dari
2: sekali.
1: Punggung.
2: Terlihat sekali ya, wasit Moriyasu juga sampai komplain tadi.
1: Oh iya benar, karena kenapa enggak di kartu kuning ini ya? Kita lihat serangan dari Jepang sendirian saja. Kita lihat pemain bernomor 14 tadi
2: langsung tembak jauh saja.
1: Berusaha crossing ke kotak penalti. Nampaknya
2: akurasinya kurang.
1: Dihalau oleh
2: maksudnya,
1: defense dari Swedia.
2: Menuju ke nomor 9 tadi ya.
1: Iya, dihalau oleh Victor Lindelof yang langsung kram nampaknya, Bung Yudi. Setelah berhasil
2: keras sekali tadi tendangannya.
1: Setelah berhasil menghalau umpan yang cukup tajam tadi ke kotak penalti.
2: Betul.
1: Salah tumpuan nampaknya, Bung Yudi, tadi Victor Lindelof.
2: Gyökeres.
1: Kita masih menunggu, nampaknya mendapat perawatan ya Victor Lindelof.
2: Apakah ada pergantian lagi? Karena sudah dua kali pemain Swedia yang cedera.
1: Iya.
2: Dan ini akibat pelanggaran dan kemudian berbuah kartu kuning.
1: Karena memang intensitasnya juga ya tidak cukup tinggi ya.
2: Cukup
1: tidak
2: tinggi.
1: Bisa dipungkiri karena
2: di babak kedua ini
1: partai penentuan juga.
2: Masing-masing sudah mulai panas ini di akhir-akhir. Memang seperti mesin salah satu brand ya, panasnya di belakang ya. Gak panas di depan gitu ya.
1: Itu lebih kepada jargonnya Jerman Bung Yudi, Der Panzer ya.
2: Semakin di depan gitu ya. Kita lihat
1: Victor Lindelof masih mendapatkan perawatan. Bagaimana ini merupakan jenderal di barisan pertahanan Swedia Bung Yudi.
2: Bagaimana wasit menunjukkan ketegasannya ya? Kalau kan tidak bisa berlama-lama di
1: pesta bola kali ini kan. Tapi kalau ketika kasusnya seperti ini nampaknya dibiarkan saja ya. Victor Lindelof
2: cukup wasting time.
1: Karena nanti memang di kasus-kasus lain ya, ketika ada pemain yang cedera, dia akan langsung di tepikan ke pinggir lapangan. Tapi ini dibiarkan saja karena memang sudah tidak mampu untuk berjalan nampaknya Victor Lindelof.
2: Tapi kita lihat tadi ada Graham Potter sepertinya akan juga
1: melakukan pergantian kembali ya. Ini nampaknya akan menggantikan Victor Lindelof Bung, yang
2: melakukan
1: sudah tidak bisa melanjutkan pertandingan.
2: Salah satu pemain di tepi lapangan.
1: Sayang
2: ini
1: sekali kalau Lindelof diganti, karena dia adalah satu-satunya pemain senior yang ada di skuad Swedia saat ini. Jenderal 7 musim membela Manchester United dan musim ini dia bermain untuk Aston Villa.
2: Pemain tertua 31 tahun dari Swedia.
1: Kita ke TikTok dulu kali ya Bung Yudi. Ini ada Pak Suhendro.
2: Selamat pagi Pak Suhendro, mantap.
1: Timnas Pusat lolos.
2: Dan tim Semar Biru ke-32. Timnas Pusat maksudnya
1: Timnas Pusat ya? Belanda.
2: Oh, Belanda. Oh, pusat ya.
1: Kan, kita cabang ya maksudnya.
2: Kan Indonesia kan sekarang banyak pemain keturunan dari Belanda.
1: Oh, cabang. Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Jadi makanya disebutnya Timnas Pusat sekarang.
1: Oh, baik, baik, baik.
2: Ada Induk Lele dari Lamongan. Selamat pagi.
1: Waduh, kita jadi pengen makan pecel lele nih.
2: Ada juga Fanya Zeva. Selamat pagi juga.
1: Pagi, Fanya. Thank you.
2: Yang ini dari tadi saya perhatikan viewers di TikTok stabil terus ada di 200-an orang ya.
1: Ini karena
2: Iya,
1: betul. Dan ternyata Lindelof memang benar diganti, sudah tidak bisa melanjutkan permainan. Dan
2: pemain tunggu
1: dua sisa pergantian pemain sudah dihabiskan
2: oleh Potter.
1: Graham Potter nampaknya memang ingin memaksimalkan di sisa pertandingan yang sudah menyisakan sekitaran 2 menit lagi ya. Ada dari Pekanbaru, Opai hadir. Selamat pagi. Kita lanjut lagi pertandingannya Bung Yudi.
2: Pekanbaru, berapa skornya? Jepang lawan Swedia, silakan prediksinya. Langsung ketik-ketikan saja. Salam dari Jawa Selatan, ada Andre Kenshi.
1: Iya,
2: pasti dukung Jepang nih, namanya udah Kenshi gitu ya. Ada Opai, selamat pagi. Memang Swedia ini Potter mengganti akhirnya, Lindelof diganti ya, Bung Sony.
1: Tapi
2: dan
1: sayang sekali ketika melihat bagaimana duet penyerang antara Isak dan Gyökeres masih belum menunjukkan tajinya, Bung.
2: Ini yang dan kita lihat sebetulnya dari awal.
1: Ini peluang selanjutnya dari Swedia. Swedia mendapatkan tendangan bebas.
2: Apakah
1: yang kini
2: Ayari lagi?
1: Jaraknya cukup dekat sekarang. Jaraknya sekitaran 35 meter. Terlihat dua pemain, Yasin Ayari dan juga
2: dan yang baru masuk ini yang menggantikan Lindelof. Apakah Ayari lagi atau yang baru masuk ini yang akan menggantikan? Ada nomor punggung 10 ya.
1: Yap.
2: Hati-hati sekali Gian Suzuki, harus bersiap ya, harus berhati-hati sekali karena cukup berbahaya kali ini.
1: Benjamin Nigren nampaknya umpan saja. Kini bola mentah berhasil didapatkan oleh Anthony Elang ya. Rukas Bergvall langsung kirimkan dia umpan ke kotak penalti. Menunggu di sana ada 3 pemain Swedia yang masih dengan sigap dihalau oleh defense dari Jepang. Dan kini Alexander Isak menerima bola, umpan dia ke sisi kanan, ada Anthony Elanga langsung kirimkan umpan tarik ke kotak penalti, lagi-lagi berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Swedia. Dan kembali lagi bola dioper kepada Anthony Elanga di sisi kanan yang sangat berbahaya pergerakannya, sampai harus
2: dikawal oleh dua pemain. Memang
1: bukan pelanggaran Bung Yudi.
2: Bukan pelanggaran. Elanga ini berbahaya karena dia pencipta gol bagi Swedia di laga kali ini, dan kalau kita melihat kedisiplinan Swedia juga sangat terlihat sekali. Dan ini ciri khas dari sosok Potter. Graham Potter dikenal sebagai pelatih dengan filosofi positional play. Ini bermain dengan struktur yang sangat kaku. Saat membangun serangan dari belakang, mereka sering membentuk pola yang memaksa lawan untuk melakukan pressing tinggi sebelum akhirnya memindahkan bola dengan cepat ke sisi lapangan yang kosong. Dan ini terlihat ya, Jepang semoga tidak terpancing dengan apa yang dilakukan oleh pemain dan strategi dari Graham Potter ini, Bung Sony.
1: Kita akan lihat ya bagaimana dua pergantian tadi di akhir di menit 87 apakah bisa membuahkan hasil. Tambahan waktu yang lama sekali 7 menit Bung Yudi, apakah bisa dimaksimalkan oleh Swedia?
2: Imbas tadi ya pada saat
1: Lindelof cukup memakan waktu memang. Walaupun tadi kita lihat di tepi lapangan Lindelof sudah bisa kembali berjalan walaupun sedikit pinjang. Dan kini kita kembali ke pertandingan. Sahabat Sonora, Swedia masih mencari asa di sisa 7 menit pertandingan di babak kedua. Dan Jepang pun nampaknya sudah mengencangkan sabuk pertahanan mereka. Tidak yes. ingin mencari risiko nampaknya, Bung Yudi.
2: Tim Samurai Biru ya laga skor dengan 1-1 saja sudah aman untuk melaju ke babak 32 besar ya.
1: Opai, Asia Pride, pokoknya Jepang harus menang.
2: Asia Pride, Jepang harus menang, Jepang harus menang. Ini masih 1-1 nih.
1: Ada juga Mbak Siti Nurjana.
2: Halo, Pak Iwan ya. Iwan dari Lembang, Kabupaten Bandung. Ini Iwan apa Siti nih? Atau tumpuk-tumpukan nih akunnya ya.
1: Akun istrinya kayaknya.
2: Apa bisa jadi. Iwan dari Lembang, Kabupaten Bandung hadirkan sangat membantu untuk orang tunanetra. Terima kasih Pak Iwan. Semoga bisa apa ya, informatif ya.
1: Siap, bisa membantu tetap mengikuti pertandingan meskipun memiliki keterbatasan ya teman-teman tunanetra. Dan kita lihat kembali Swedia masih berupaya untuk mencari satu peluang di ujung pertandingan. Kini kita lihat Lukas Blackfall yang sudah menjelajah sekali. Padahal sebenarnya Lukas Blackfall ini berposisi di gelandang. Formasinya ya. Iya, sebenarnya gelandang tapi dia posisinya di sentral, di tengah.
2: Oh, central back
1: ya. Tapi dia menjelajah ke sisi kiri, sisi kanan, menyisir segala macam. Nampaknya ini memang diplot oleh Potter.
2: Potter ini memang juga selain tadi cukup positional play, dia juga fluid. Jadi tidak terlalu statis gitu. Jadi sering terlihat seperti 3-4-3 saat menyerang. Untuk menekan garis pertahanan, namun berubah menjadi 4-4-2 misalnya. Dan Blackfall ini adalah salah satu pemain yang bisa menerjemahkan strategi dari
1: fluiditas dari Graham betul, Potter ya. Dan kini Benjamin kepada Anthony
2: Elanga lagi.
1: Shoot tadi dari sudut kanan kotak penalti berhasil ditepis oleh Zion Suzuki. Lagi-lagi bagaimana
2: bahaya sekali untuk timnas Jepang ini.
1: Hasil serangan dari Swedia lagi-lagi dihasilkan oleh Anthony Elanga. Dan kini kita lihat dari sisi kiri berusaha tadi kita lihat bagaimana Swedia mendapatkan sepak pojok.
2: Ketika Elanga berhasil memegang bola, dua paling tidak pemain Jepang akan mengawal.
1: Betul.
2: Jadi memang sudah disadari oleh para pemain Jepang bahayanya Elanga kalau sudah ada di zona pertahanan Jepang. Ini memang terbukti tadi tipis saja, tapi memang Zion Suzuki bisa menghalau bola masih, dari tendangan Elanga tadi.
1: Masih ada harapan buat Swedia, sepak pojok di sisi kanan akan diakses.
2: Ayari lagi
1: langsung panjang dia kepada apa yang kita lihat. Membentur mistar gawang setelah berhasil ditepis oleh Zion Suzuki.
2: Bagus sekali save-nya.
1: Sundulan tadi dari Alexander Isak.
2: Very good.
1: Yang tinggi menjulang hasil dari sepak pojok yang dieksekusi tadi oleh Ayari. Langsung mengarah kepada Alexander Isak. Sundulannya berhasil ditepis oleh Zion Suzuki dan membentur mistar gawang, Bung Yudi.
2: Ini nyaris saja. Very good save dari Zion. Sepertinya waspadanya ini yang harus kita ingin lihat.
1: Nyaris saja Jepang akan ketemu Perancis. Berat sih ya. Enggak, masalahnya di pertandingan kedua peringkat 2, peringkat 3 sama-sama berat ininya lawannya.
2: Prancis, Brazil, tapi it's okay. At least bisa lolos ke fase grup.
1: Dan full time sudah pertandingan berakhir di pertandingan lainnya di grup F di mana Belanda sudah menang 3-1 melawan Tunisia dan itu artinya Belanda maksud kami sudah dipastikan berada di peringkat 1 atau juara grup F dan itu artinya Belanda akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar, Bung Yudi.
2: Iya, sementara laga kali ini masih tersisa waktu 3 menit ya antara Jepang Swedia, apakah akan bertahan sampai peluit panjang dibunyikan, sahabat Sonora, kita lihat ya. Sekarang pressing mulai diperlihatkan oleh timnas Swedia. Meskipun ini memang dua-duanya kelihatannya masih berusaha untuk tampil dominan ya.
1: Iya, kalau kata Bung Jo Cavalera di TikTok, striker Swedia ini belum ada lagi yang seganas Ibrahimovic. Kalau kita bicara Ibrahimovic dulu one man show, bagaimana benar-benar jadi central figure penyerangan dari. Nah, ini yang saya katakan juga Bung Yudi, sebenarnya Graham Potter ini memainkan duet Isak Gyökeres yang sebenarnya sama-sama tajam di Liga Inggris ya, walaupun tidak setajam Ibrahimovic Tapi nampaknya memainkan duet antara Isak Gyökeres juga tidak terlalu berpengaruh signifikan buat serangan dari Swedia.
2: Enggak kelihatan di laga kali ini ya. Memang ini strategi yang harus difikirkan kembali, dievaluasi oleh Graham Potter untuk laga di perebutan tempat ketiga tadi ya.
1: Padahal Gyökeres di musim ini sahabat-sahabat berhasil membawa Arsenal juara Liga Inggris mencetak 21 gol di seluruh kompetisi. Nah, satunya Isak ini walaupun musim ini bermain buruk bersama Liverpool, tapi sebelum 3 musim dengan Newcastle, Isak selalu mencetak lebih dari 20 gol per musimnya. Jadi memang harusnya kombinasi mereka berdua ketika diturunkan bisa menciptakan serangan tajam buat Swedia, tapi ternyata tidak, Bung Yudi.
2: Belum ada sosok yang betul-betul menjadi sentral di timnas Swedia kali ini menggantikan Ibrahimovic ya.
1: Apalagi mengingat kreator serangannya juga tidak terlalu mumpuni yang dimiliki oleh Swedia ya.
2: Mungkin kalau Ibrahimovic turun di Piala Dunia kali ini akan ada tiga. Kemarin FIFA mengupload tiga pemain di akun Instagramnya, ada Haaland, Mbappe dan juga Messi. Tiga sosok pemain yang sentral di timnya masing-masing.
1: Oke, dan Ronaldo juga ditambah, jangan lupakan.
2: Jangan lupa ya. Baiklah.
1: Dan kini tinggal 1 menit lagi. Okay. Jepang kini yang giliran melakukan serangan balik.
3: Yes.
1: Umpan cutback tadi ke kotak penalti datar saja, tapi berhasil dihalau oleh Swedia, dan kini kembali Jepang.
3: Apakah akan tercipta gol lagi?
1: Umpan chip ke kotak penalti, tapi bisa
3: sisa setengah menit.
1: Halo, sisa setengah detik ya, Bung Yudi.
2: Iya betul, setengah menit ya.
1: Setengah menit
2: kita lihat. Sampai peluit panjang dibunyikan.
1: Hajime Moriyasu masih belum bisa tenang nampaknya walaupun tinggal sesaat lagi pertandingan berakhir.
2: Wah, ini kita
1: lemparan ke dalam dari Lajer back yang back pass tadi kepada Zetterstorm. Nampaknya Swedia akan mencoba untuk all out di sisa pertandingan. Umpan panjang
2: jauh
1: langsung
2: saja
1: ke depan
2: dari Zetterstorm.
1: Tapi pertahanan dari Jepang memang rapat. Sangat sigap, sangat rapat, dan Jepang tadi maksudnya langsung direct saja. Serangan kembali dipegang oleh Jepang dan akhirnya Ivan Barton meniup peluit panjang. Pertandingan berakhir 1-1 antara Jepang melawan Swedia. Tadi gol diciptakan oleh
2: Elanga,
1: Deizen Maeda bagi Jepang di menit ke-56 sebelum akhirnya Anthony Elanga menyamakan kedudukan di menit ke-62. Itu artinya Jepang lolos ke babak 32 besar, Bung Yudi, sebagai juara 2 atau peringkat 2 di grup F. Sementara Swedia walaupun masih harus menunggu kepastian di klasemen peringkat 3 terbaik, tapi peluangnya sudah cukup besar.
2: Cukup besar sekali dengan poin yang didapat ya. Kita akan melihat lagi pertandingan-pertandingan lain, sahabat-sahabat.
1: Dan itu artinya sekali lagi sahabat-sahabat, Belanda akan melawan Maroko di babak 32 besar sebagai juara grup, sementara Jepang
2: Brazil
1: akan ketemu Brazil. Pertandingan yang sangat berat, ujian selanjutnya bagi Jepang.
2: Tapi bagi Jepang, Brazil sebetulnya bukan negara yang asing ya, karena banyak keturunan Jepang juga dari Brazil.
1: Ya, betul. Dan sementara Swedia, kalaupun nanti lolos, kemungkinan besar akan melawan antara Prancis atau Norwegia yang masih akan menunggu laga terakhir di grup. Dan itu dia sahabat-sahabat yang bisa kami sajikan untuk kali ini. Terima kasih untuk teman-teman di TikTok, luar biasa sekali, hampir tembus 10.000 viewers.
2: Wow,
1: luar biasa.
2: Live reaction.
1: Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di WhatsApp juga, sahabat-sahabat Sonora. Dan kita bertemu semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya, Bung Yudi ya.
2: Oke, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.
4: Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin meminta pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia atau SPPI yang dipersiapkan menjadi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dievaluasi menyeluruh. Permintaan tersebut disampaikan TB Hasanuddin setelah jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia saat mengikuti rangkaian pelatihan bertambah menjadi 3 orang. Menurutnya, materi pelatihan bagi para calon manajer koperasi seharusnya lebih disesuaikan dan fokus dengan tugas yang akan mereka emban. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menutup sementara Jalan MH Tamrin selama 9 jam pada Sabtu esok. Penutupan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan penutupan akan dilakukan mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 di ruas Jalan MH Tamrin dari kawasan Sarinah hingga Duku Atas, Jakarta Pusat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, kita akan simak dulu satu informasi lalu lintas dari sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya ke arah Medan Merdeka Selatan. Bagaimana pantauan lalu lintas pagi ini? Ada reporter kami yang siap dengan informasinya. Lia, selamat pagi. Silakan.
1: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Mh Tamrin dari Bundaran HI ke Patung Kuda akan tersendat di setiap lampu pengatur lalu lintas, baik itu perempatan Sarina, perempatan Kebon Sirih maupun juga di Bundaran Patung Kuda. Namun selepasnya ramai lancar kembali berlanjut di Jalan Medan Merdeka Selatan dari Patung Kuda berarah ke Gambir, lalu lintasnya ramai lancar. Arah sebaliknya dari Gambir menuju ke Patung Kuda juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, Liam Spro melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Lia. Kemudian Ibu Nur dari Pekalongan, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah pagi ini. Kemudian juga ada Ibu Becky Natalia, tadi juga ada Mbak Imung, selamat pagi. Sudah berbagi juga informasi dari Pak Adi Krisna. Selamat pagi Pak Adi Krisna. Oh, menyapa saja pada pagi ini ya. Terima kasih banyak. Dan sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info, langsung boleh WhatsApp ya di 0812 122 9200.

0: Belakangan berita ekonomi global cukup ramai ya.
1: Iya nih, apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
0: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
1: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1%.
0: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
1: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
0: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
1: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
0: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
1: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
2: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, babak grup Piala Dunia 2026 mulai menyingkap siapa saja yang melaju ke fase gugur. Peta persaingan Piala Dunia semakin jelas. Per Kamis kemarin ya, 13 tim telah memastikan tiket ke fase gugur. Dari Eropa ada Jerman, Prancis, Norwegia, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Dari benua Amerika yang sudah lolos ada Meksiko, Amerika Serikat, Kolombia, Argentina, Kanada, dan Brazil. Wakil Afrika diwakili oleh Maroko dan Afrika Selatan. Dan Asia, tentu Jepang tadi ya, dengan pertandingan tadi sudah berhasil memastikan diri untuk lolos ke 32 besar. Dan juga Belanda, kita akan mesti melihat bagaimana peluang Korea Selatan. Ini dua harapan Asia yang akan terus melaju ke Pesta Bola 2026 kali ini, sahabat Sonora. Sementara itu FIFA resmi menghukum pemain Qatar Abdul Rahman Al-Muftah setelah tackle brutalnya membuat striker Uruguay Darwin Nunes cedera serius. Hukuman berupa larangan bermain 8 laga internasional dan denda ribuan dolar Amerika Serikat. Keputusan ini dinilai sebagai langkah tegas FIFA dalam menjaga keselamatan pemain di lapangan. Qatar pun kehilangan salah satu gelandang andalan mereka, sementara Uruguay menuntut perlindungan lebih bagi atlet. Kasus ini menegaskan komitmen FIFA bahwa sepak bola harus tetap menjunjung sportivitas, bukan kekerasan.

Ya, sahabat Sonora, Kota Jakarta tercinta lagi ulang tahun yang ke-499 nih. Menuju Jakarta yang usianya 5 abad, Kota Jakarta akan ngasih Anda hadiah spesial. Ada beragam layanan dan fasilitas dengan tarif khusus hingga gratis yang bisa dinikmati pada tanggal 27 besok dan lusa tanggal 28 Juni 2026. Buat Anda yang menikmati, yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan Transjakarta dengan tarif hanya Rp1 saja. Selain itu, jangan lupa masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Raguna, dan museum-museum yang dikelola Pemprov Jakarta. Semuanya gratis. Nah, ini buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga, buruan nikmati fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan Dispora DKI Jakarta. Kado spesial ini tidak hanya khusus buat warga ber-KTP Jakarta saja, tapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periodenya berlaku 2 hari, sekali lagi tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Jadi ayo semarakan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, nyaman, dan berkesan bersama teman-teman maupun keluarga Anda. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Ada yang harus sampai di sini, tapi ada yang harus berlanjut. Ada yang sudah harus angkat koper ya di perjalanan timnas-timnas yang berlaga. Dari 48 tim, 24 tim memastikan lolos ke babak berikutnya, babak 32 besar. Ya, 24 tim ini adalah juara grup dan runner-up grup. Sementara 8 tim lainnya adalah dihasilkan dari laga penentuan yang masih akan terus berlangsung untuk menentukan 8 tim. Dan ini memang format baru yang ada di FIFA untuk ajang Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora. Timnas Ekuador dipastikan telah lolos ke fase gugur Piala Dunia setelah melesat ke puncak klasemen peringkat 3 terbaik. Timnas Ekuador ini mengoleksi 4 poin di grup E. La Tri baru saja menambah 3 usai mengalahkan Jerman pada Jumat dini hari dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium. Ecuador versus Jerman berakhir skor 2-1. Gol-gol Ecuador dicetak oleh Nilsson Angulo dan Gonzalo Plata, sementara Jerman mencetak gol tunggal dari Leroy Sane. Ecuador menemani Bosnia Herzegovina yang juga melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026 lewat peringkat 3 terbaik. Timnas yang lolos via jalur ini juga masih bisa bertambah mengingat masih ada yang belum genap menyelesaikan 3 pertandingan fase grup. Jadi tadi juga sudah kita saksikan ya, Swedia juga menjadi salah satu tim yang mendapatkan peringkat 3 terbaik di grupnya, kemudian lolos untuk ke 32 besar. Oleh karena itu, persaingan 8 besar klasemen peringkat 3 terbaik masih terbuka dan melibatkan Swedia, sudah pasti ada Kroasia, Korea Selatan masih ada harapan, sampai dengan Skotlandia. Jadi ini masih kita tunggu untuk 8 timnas yang akan melaju ke 32 besar bersama dengan 20

4 tim dari juara grup dan runner-up yang sudah berhasil lolos ke fase 32 besar. Masih panjang perjalanan sampai menuju final di tanggal 20 Juli 2026 nanti, sahabat Sonora. Tentu saja update-nya bisa Anda terus dapatkan di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic and Music.

0: Informasi jalan tol.
1: Di ruas tol dalam kota, lalu lintas pagi ini padat dari Cawang sampai dengan Tebet, sebaliknya Tanjung Duren, hingga exit Darmais juga padat. Ruas tol Janger atau Jakarta-Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar, sebaliknya Kembangan kilometer 7 hingga Kedoya kilometer 4 terpantau padat. Tol Jor W2 Utara, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami, Pondok Ranji lancar dua arah. Di tol Jor E, terpantau lancar juga di kedua arahnya, Taman Mini Cakung Rorotan, kemudian tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek, Cibatu hingga Cikarang, kilometer 37 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya, Bekasi Timur, kilometer 16 hingga 15 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Beralih ke tol MBZ, lancar dua arah, tol Purbalenyi juga terpantau lancar dari Dawuan pada Larang Paster hingga Cilenyi. Arah sebaliknya, Purwakarta, kilometer 81 hingga 80, arah Jakarta padat, ada penanganan kecelakaan truk di lajur 2.

Pemirsa, pesta bola di tiga negara sekaligus edisi 2026 Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, sahabat Sonora, diklaim sebagai ajang kompetisi bola termahal sepanjang sejarah. Jadi total hadiah yang disiapkan untuk Piala Dunia mencapai $871 Amerika Serikat atau sekitar 15,7 triliun. Menjadikan ajang ini sebagai kompetisi paling mahal sepanjang sejarah. Di bawah skema yang baru, FIFA, setiap negara yang lolos ke Piala Dunia minimal langsung mendapatkan $12,5 juta Amerika Serikat, setara 225 miliar rupiah. Dana itu terdiri dari uang persiapan, bonus kelolosan, ya, 12,5 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut meningkat dibanding Piala Dunia edisi sebelumnya di Qatar. Saat ini FIFA hanya memberikan 1,5 juta dan bonus kelolosan 9 juta untuk tim peserta. Kemudian untuk para pemenang juga hadiahnya sangat fantastis, sahabat Sonora. Juaranya nanti diprediksikan menerima hadiah 53,5 juta dolar Amerika Serikat, setara 1 triliun. Ini naik dari 42 juta dolar pada tahun 2022. Juara dua atau runner-up diproyeksi mendapatkan 36,5 juta dolar atau 650 miliar rupiah. Juara ketiga akan mendapatkan 585 miliar rupiah dan juara keempat akan mendapatkan hadiah 550 miliar rupiah.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih di Sonora pagi, sahabat-sahabat Sonora terus bersama kami ya. Kemudian Sabtu, Minggu besok kalau belum punya rencana kemana-mana, ada banyak keseruan nih di Jakarta. Masih dalam momentum peringatan hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, Anda bisa datang ke Bundaran Hotel Indonesia Sabtu malam Minggu besok ya, dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ada peluncuran logo 5 abad Jakarta, sekaligus juga ini adalah malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499. Kemudian tidak hanya peluncuran terlaunching logo 5 abad Jakarta, ada pertunjukan video mapping yang spektakuler, flying LED show, lighting show, sampai berbagai instalasi seni dan pilah sampah yang bisa Anda nikmati di sana. Akan dipandu oleh Desta dan Oki Lukman, dimeriahkan oleh banyak sekali penampilan musisi-musisi kenamaan tanah air seperti Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Pasming Bass, Cici Faramida, Molukan Soul, Swania, Skarbu, Nadansa, dan A-Shine. Dan acara ini gratis, bisa dinikmati oleh semua pengunjung Jakarta di hari Sabtu malam Minggu besok. Dan tentu saja ini juga akan ada rekayasa lalu lintas ya, di mana malam itu juga akan ada penutupan jalan di sepanjang Jalan Tamrin dari Sarinah ke Bundaran Hotel Indonesia, sahabat Sonora. Silahkan bisa diajak serta keluarga Anda untuk menikmati semua kemeriahan dan keseruan dalam perayaan malam puncak hari ulang tahun menuju 5 abad Jakarta.

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Indonesia memang gagal lolos ke Pesta Bola Dunia 2026. Tapi tahukah Anda, sejatinya Indonesia pernah bermain di turnamen sepak bola antar negara di tahun 1938, kala masih bernama Hindia Belanda. Dahulu, negara dari benua yang belum punya wakil di Pesta Bola Dunia akan mendapatkan undangan. Sedianya, FIFA mengundang Jepang sebagai wakil Asia untuk berpartisipasi pada edisi 1938 di Prancis. Akan tetapi, Jepang tiba-tiba menyatakan mundur dan membuat FIFA menunjuk Hindia Belanda sebagai wakil benua Asia. Saat itu timnas diperkuat 17 pemain yang terdiri dari etnis Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Namun sayangnya Hindia Belanda takluk di laga pertama dengan skor telak 0-6 melawan Hungaria dan langsung terhenti langkahnya. Meski saat itu masih memakai nama Hindia Belanda, namun induk sepak bola internasional FIFA sudah resmi mengakui bahwa Indonesia merupakan negara Asia pertama yang pernah mengikuti turnamen 4 tahunan itu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Pemerintah mempertimbangkan mengubah bentuk pelatihan dasar militer atau Latsarmil untuk calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, usai 3 peserta meninggal dunia. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan, evaluasi terhadap pelatihan militer saat ini sedang dijalankan. Ia pun menekankan keselamatan peserta menjadi perhatian. Meninggalnya 3 calon manajer Kopdes menjadi perhatian serius Kementerian Pertahanan. Timnas Jepang dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai bermain imbang 1-1 kontra Swedia di laga terakhir Grup F. Dalam laga klasemen akhir Grup F Piala Dunia 2026, Jepang keluar sebagai runner-up dengan raihan 5 poin hasil 2 kali imbang dan 1 kali menang. Sementara itu Belanda juga memastikan diri melaju ke babak gugur sebagai juara Grup F dalam laga yang juga berlangsung pagi ini. Belanda menaklukkan Tunisia dengan skor 3-1 pada laga terakhir di fase grup.
1: Demikian Sonora Update.

Adakah sahabat-sahabat Sonora yang masih merasakan kemacetan pagi ini ya? Hati-hati dan sabar kalau masih belum terurai kepadatannya, meskipun beberapa info sih cukup lancar ya pagi hari ini sahabat Sonora, terutama karena anak-anak sekolah sudah mulai libur, kemudian juga Jumat sebagian besar ASN itu menjalani bekerja dari rumah, work from home. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya sahabat ada yang mau berbagi info masih terjebak kemacetan, kepadatan, boleh juga sih. Silakan Anda boleh WhatsApp langsung ke 0812-122-9200 pagi ini. Apakah ada kepadatan atau kemacetan yang Anda rasakan atau Anda pantau di Jumat pagi ini? Dari teman-teman di TMC Polda Metro Jaya, ini update terkini di mana nih, Jakarta Utara, depan Butana Justus terpantau ramai lancar, antrian truk-truk kontainer terpantau. Kemudian juga di depo CDS di DCS Cakung Cilincing Jakarta Timur juga ramai lancar, tidak ada antrian bongkar muat barang pagi ini. Sementara di depan Cibubur Junction Jakarta Timur arah Cimanggis dan arah Pasar Rebo juga terpantau ramai bergelak lancar ya pagi hari ini. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya yang tengah berkendara. Dan kalau kita ngomongin transportasi, memang walaupun pemerintah saat ini gencar membangun transportasi umum dengan konektivitas mencapai 93%, kemacetan masih menjadi pengalaman yang dirasakan oleh sebagian warga Jakarta. Setiap pagi dan sore, suara klakson kendaraan pribadi memenuhi jalanan ibu kota. Moda umum seperti Transjakarta dan KRL kerap terlihat lengang, namun banyak pekerja tetap mengandalkan motor atau mobil. Nah, salah satunya, ini ada salah satu sahabat Sonora, Krisna, karyawan swasta asal Tangerang yang menempuh 45 km ke Jakarta Utara dengan sepeda motor. Menurutnya perjalanan dengan motor hanya 1,5 jam meski macet. Ya, sedangkan naik transportasi umum bisa memakan waktu 2 jam karena harus transit berkali-kali. Nah, pertimbangan efisiensi waktu inilah yang membuat warga lebih memilih macet ketimbang repot berpindah-pindah moda transportasi.

0: 92 Jakarta, News Traffic and Music.
1: Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair Kemayoran.
2: News, traffic, and music, Sonora FM.

Ya sahabat Sonora, informasi kecelakaan ini disampaikan teman-teman yang ada di TMC Polda Metro Jaya. Sebuah truk mengalami patah as roda belakang di Jalan Daan Mogot Raya, Taman Kota Jakarta Barat, mengarah Cengkareng. Situasi lalu lintas menjelang lokasi terjadi perlambatan. Saat ini petugas masih melakukan pengaturan di lokasi untuk mengurai kemacetan tersebut dan sedang dalam proses evakuasi ya. Truk besar bermuatan bahan berat ini ya, sahabat Sonora. Hati-hati untuk Anda yang melintas di Jalan Daan Mogot Raya, Taman Kota, mengarah Cengkareng. Kemudian, lampu apil di traffic light Grogol juga mengalami error sistem. Saat ini kepolisian melakukan pengaturan secara manual di sekitar lokasi. Untuk Anda silakan bisa mengikuti arahan petugas ya, karena terjadi kesemrawutan ini, sahabat Sonora. Kalau misalnya mengikuti lampu, dia diimbau masyarakat pengguna jalan untuk mengikuti arahan demi keselamatan bersama. Di pagi ini sekitar patung kuda Monas juga lalu lintasnya terpantau ramai lancar ya. Hati-hati untuk Anda yang melintas, petugas juga sedang melakukan pengaturan di sana. Saat lantas Jakarta Pusat juga melakukan pengecekan tanah longsor. Ini ada tanah longsor di jalan, tepatnya di Jalan Administrasi 1 Ben Hill. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian satu unit rumah yang ambles ini dari foto yang dikirimkan ya. Ya sekali lagi tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora yang berkendara. Tadi juga ada Pak Eko, selamat pagi Pak Eko. Terima kasih sudah menyapa kita semua pagi ini. Kemudian juga ada Dinda, selamat pagi Pak Thomas. Dan juga Pak Arif sudah menyapa kita, menyapa untuk semua sahabat-sahabat Sonora yang juga mendengarkan di FM 92 Sonora Jakarta pagi ini.

Kemenangan ini milik kita ya. Ini mungkin juga kemenangan milik negara-negara yang sudah memastikan diri lolos ke 19 ke 32 besar ya. Ada 19 tim negara, timnas yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026 untuk 32 besar ya. Mereka lolos dari fase grup. 3 kesebelasan dari grup F misalnya melangkah ke babak gugur Piala Dunia. Daftar ada 19 grup yang sudah memastikan diri untuk bisa mengambil tempat di 32 besar ya, sahabat Sonora. Di ini dari beberapa grup sudah keluar. Belanda yang menang atas Tunisia menjadi juara grup dengan 7 poin. Sebelumnya Belanda seri dengan Jepang dan menang atas Swedia. Gol-gol tim oranye dalam laga melawan Tunisia berasal dari bunuh diri Elie Schrey, Brian Brobry dan juga Jean-Paul Van Eck. Sementara gol balasan skuad Elang Kartago dilesakkan oleh Hazem Mastouri. Sementara hasil imbang antara Jepang dan Swedia membuat keduanya lolos. Jepang berstatus sebagai runner-up grup dengan 5 poin hasil dari imbang melawan Belanda dan Swedia serta menang atas Tunisia. Blaugrana yang ada di peringkat ketiga grup F juga turut mengamankan tempat dengan menjadi salah satu klub yang masuk dalam zona 8 besar peringkat ketiga terbaik. Swedia mengantongi 4 poin dan hanya punya selisih gol 0 berkat 7 kali mencetak gol dan 7 kali kebobolan. Dari grup F, hanya Tunisia yang tidak lolos ke babak 32 besar setelah selalu kalah dalam 3 pertandingan jadi lumbung gol. Ada 19 tim saat ini yang sudah berhasil memastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Tim-tim itu antara lain Meksiko, tuan rumah Meksiko, Swiss, tuan rumah Kanada, kemudian Brazil, Maroko, tuan rumah Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, kemudian Bosnia, Afrika Selatan, Bosnia Herzegovina, Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia. Kita masih menunggu ada 13 tim lagi ya yang akan masuk ke 32 besar ini, lolos ke babak selanjutnya di Piala Dunia kali ini.

0: lagi.
1: Sudah tahu belum sahabat Sonora kalau rupiah pagi ini melemah kembali dan nilai tukar rupiah pada level 17.987. Ini hari ini pada perdagangan Jumat pagi, mata uang Garuda melemah 44 poin atau 0,25% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah terjadi di tengah pergerakan bervariasi mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang yang menguat terdiri dari ringgit Malaysia yang terapresiasi 0,31%, peso Filipina naik 0,07%, serta dolar Hong Kong menguat 0,01%. Sementara itu, mata uang Asia yang melemah meliputi won Korea Selatan yang terdepresiasi 0,38%, sementara peso Filipina naik 0,07%, dolar Hong Kong menguat 0,01%. Mata uang Asia yang melemah meliputi won Korea Selatan, kemudian di kelompok mata uang utama negara maju, dolar Kanada menjadi satu-satunya yang menguat dengan kenaikan 0,03% terhadap dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, untuk dolar Australia melemah 0,29%, euro turun 0,1%, franc Swiss terkoreksi 0,09%, dan pound sterling Inggris melemah 0,03%. Analis mata uang DOO Financial Futures Lukman Leong mengatakan rupiah masih berpotensi tertekan oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sentimen tersebut dipicu data inflasi personal consumption expenditures Amerika Serikat yang menunjukkan inflasi inti naik ke level tertinggi sejak Oktober 2023, ditambah pernyataan bernada hawkish dari sejumlah pejabat Federal Reserve yang meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga.

Sahabat Sonora, aturan ganjil genap di akses tol Jakarta masih berlaku hari ini dan pelanggar bisa dikenai denda hingga Rp500.000. Ini berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku pada pekan 22 hingga 26 Juni sampai hari ini. Kendaraan roda 4 atau lebih wajib menyesuaikan angka terakhir plat nomor dengan tanggal kalender saat melintas di kawasan ganjil genap. Nah, penerapan ganjil genap berlangsung pada hari kerja Senin hingga Jumat dalam dua sesi, pukul 6 hingga pukul 10 dan pukul 16 malam, 16 sampai pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Selain ruas jalan arteri, kebijakan akses ganjil genap juga diterapkan pada 28 akses gerbang tol yang terhubung dengan kawasan pembatasan kendaraan di Jakarta. Sementara itu, update lain, sahabat Sonora, dari kronologi kasus yang menimpa Ketua BEM FH UBK Universitas Bung Karno yang diduga menerima aliran dana Rp20 juta. Pihak kampus UBK Universitas Bung Karno tengah menyelidiki kasus penerimaan dana tersebut oleh mantan ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin terkait aksi demonstrasi di depan Istana Negara pada tanggal 15 Juni lalu. Dalam forum klarifikasi, tim investigasi UBK menemukan bahwa uang tersebut diserahkan setelah aksi selesai, berbeda dengan kabar sebelumnya yang menyebut sebelum demo. Kesepakatan terjadi pagi hari sebelum aksi, melibatkan Abdi Maludin, dua senior alumni, dan seorang yang diduga aparat. Abdi Maludin diminta mengalihkan lokasi demo dari istana ke DPR dengan imbalan dana. Namun aksi tetap berlangsung di Medan Merdeka Selatan dan uang tetap diberikan di sebuah kafe di Cikini. Dana kemudian dibagi kepada sejumlah pengurus BEM dan mantan pimpinan mahasiswa lainnya. Kasus ini menimbulkan sorotan publik terhadap integritas gerakan mahasiswa, sementara UBK berkomitmen menuntaskan investigasi demi menjaga kredibilitas kampus.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ih, ini tuh aslinya. Kocak

0: juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapat, visual dapat, hiburan juga dapat.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora pagi, AMKM siang dan AMKM malam. Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru ganjil genap di Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Lia. Lia, silakan laporannya.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru ganjil genap Jakarta. Sementara itu, 28 gerbang tol yang terkena ganjil genap merupakan gerbang tol yang beririsan langsung menyentuh ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap.
4: Tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap. Dan sekarang ini di publik, di media, seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru. Termasuk 28 akses on atau off ramp di gerbang tol, kalau dia merupakan bagian dari area yang ganjil genap, maka sebenarnya yang diberlakukan itu bukan sesuatu yang kemudian hal yang baru. Jadi tidak ada aturan baru yang berkaitan dengan ganjil genap.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono menambahkan ganjil genap Jakarta diterapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 dan tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap Jakarta. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
5: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Hits Sonora. Idol grup K-pop BTS baru saja memberikan kejutan dengan merilis secara digital lagu Come Over sebagai bagian dari Festa 2026, perayaan tahunan yang digelar BTS setiap bulan Juni untuk memperingati debut mereka pada 2014. Lagu itu sebelumnya hanya tersedia sebagai hidden track pada edisi deluxe final album studio kelima BTS Arirang yang dirilis bulan lalu. Lagu yang memadukan unsur musik pop dan anthem stadion ini mengisahkan seseorang yang kembali pada sosok spesial dalam hidupnya setelah melewati banyak keraguan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Come Over.
6: Fresh Hit Sonora.

Bersama kami di Sonora Network. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Ya, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marbun. Kita gunakan waktu yang ada saat ini sahabat Sonora. Kita ngobrol sesuatu yang seru nih ya. Ada promo hari ulang tahun 61 harian Kompas. Dan kita tahu ya selama lebih dari 6 dekade sahabat Sonora ya, harian Kompas terus hadir memberi arti melalui sajian informasi yang terpercaya. Tapi lebih dari itu sahabat Sonora, harian Kompas tidak berhenti beradaptasi, berinovasi begitu untuk merawat masa depan, memelihara akal pikiran, serta menjaga harapan. Nah, memasuki HUT ke 61 pada tanggal 28 Juni 2026, harian Kompas ingin mengajak kita semua untuk turut merayakan perjalanan ini. Dan sudah bersama dengan kami Mas Roni Hotip, beliau adalah Marcom and Branding Manager. Kita sapa dulu Mas Roni, selamat siang. Mas Roni, mungkin bisa dengar suara saya, Mas Roni? Oh, masih ada sebentar ya. Kita cek kembali via Zoom, kita ngobrol untuk kesempatan siang hari ini. Mas Roni, selamat siang. Oke, nanti kita akan coba perbaiki ya sambungan koneksi dengan Mas Roni dan juga ini ada Mas Gali juga. Mas Gali Semara Pradipa, Strategic Partnership and Collaboration Superintendent Harian Kompas ya. Sahabat Sonora, ini menarik karena beragam hal yang bisa Anda dapatkan. Kita akan simak juga beragam informasi mengenai apa saja kegiatan yang telah dipersiapkan Harian Kompas untuk merayakan HUT ke-61 kali ini. Dan juga ada promo-promo spesial ternyata yang bisa Anda dapatkan untuk Harian Kompas pada HUT kali ini ke-61. Nanti kita akan juga tahu ya diskon-diskon apa aja yang bisa Anda dapatkan dan juga ada merchandise yang bisa Anda beli, belinya di mana nanti kita akan ngobrol sama-sama ya. Kita sapa kembali untuk Mas Roni, selamat siang. Sudah dengar suara saya Mas Roni? Oke, nanti kita akan coba perbaiki ya sambil menunggu perbaikan koneksi dari sambungan Zoom. Kita siang hari ini ingin ngobrol lebih jauh lagi mengenai hari ulang tahun 61 harian Kompas. Setelah ini kami akan kembali sahabat Sonora, tetap di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita akan gunakan waktu ini untuk kita tahu lebih jauh mengenai promo dari hari ulang tahun 61 harian Kompas. Dan tadi sudah saya sebutkan ya sahabat Sonora, ada Mas Roni Hotip, Markom and Branding Manager harian Kompas, kemudian ada Mas Galis Mara Pradipa, Strategic Partnership and Collaboration Superintendent dari harian Kompas. Mas Roni, bisa dengar suara saya sekarang ya?
2: Aman, halo. Selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama dengan kami.
3: Mas Gali. Selamat pagi.
4: Pagi Mas. Selamat pagi juga sahabat Sonora.
1: Oke. Sudah clear ya suaranya.
3: Nanti kita coba perbaiki sambil berjalan perbincangan ini. Oke, kita ke pertanyaan pertama nih sudah ada di depan saya. Tapi ini menarik ya. 6 dekade. Selamat ya untuk teman-teman hari Kompas yang luar biasa. Ini perjalanan yang tidak mudah ya sahabat Sonora ya. 61 tahun kita terus bersama dengan Anda berinovasi bagaimana merawat masa depan, kemudian menata pikiran dan juga menjaga harapan.
1: Oke, kita ke Mas Roni dulu mungkin ya. Hut ke-61 ini apa tema dan juga semangat yang mungkin diangkat oleh harian Kompas, Mas Roni. Silakan. Thank you Mas. Selamat pagi lagi sahabat Sonora, Roni dari harian Kompas.
2: Jadi kami tahun ini tuh memasuki ulang tahun yang ke-61 tahun, jadi lebih dari 6 dekade kami hadir di Indonesia gitu ya. Sebuah pencapaian yang mungkin belum banyak yang bisa mencapai capaian tersebut gitu ya. Nah, di umur kami yang ke-61 tahun itu kami merekam banyak banget peristiwa gitu, dan dari situ juga kita melihat kondisi saat ini kan banyak simpang siuran segala macam gitu kan, dan juga kita melihat banyak orang bilang kayak tahun ini tuh nggak ada harapan deh gitu ya. Nah, tapi kami dari harian Kompas dan juga teman-teman dari panti ya, sebenarnya masih ada kok harapan itu melalui banyak sekali nyala-nyala api kecil yang bisa kita perbesar. Nah, dari sana makanya kita punya tema ulang tahun itu adalah merawat masa depan gitu. Untuk itulah kita coba merawat semua ini, karena masih ada kok harapan yang bisa kita tularkan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Melalui apa? Melalui tulisan-tulisan yang kita masih saat ini masih kita coba bikin lebih terpercaya, kredibel, dan masih relevan dengan perkembangan zaman seperti itu. Dan juga banyak produk-produk Kompas yang masih juga kita coba buat dengan inovasi-inovasi yang kita punya gitu kan. Itulah bentuk kita gimana caranya merawat masa depan ini. Karena kami yakin Indonesia itu masih bisa jauh lebih baik kok, kalau masih ada orang-orang yang optimis di dalamnya. Lebih seperti itu,
3: Mas. Tiga ras bawah ya, sahabat Sonora, kita harus tetap optimis di tengah ketidakpastian. Tapi yang jelas menarik ini, baru saja Turki mengalahkan Amerika nih 3-2.
2: Ah, oke. Okay. Itu menarik sekali ya, itu sambil live juga di sini nih.
3: Oke. Okay. Baik, sahabat Sonora, mungkin yang saat ini sedang mendengarkan perbincangan singkat kami nantinya, kami juga ingin tahu nih Mas Roni dan juga mungkin Mas Gali bisa bergantian menjawab rangkaian kegiatan apa aja yang sudah disiapkan harian Kompas untuk merayakan hari ulang tahun ke-61. Silakan.
4: Oke, baik. Jadi khusus atau spesial di ulang tahun kami yang ke-61 ini, kami akan terbit dengan 3 cover pada edisi Senin tanggal 29 Juni 2026. Jadi 3 cover itu akan dibuat oleh 3 ilustrator muda. Jadi ini juga untuk menunjukkan kepada pembaca dan juga sahabat Sonora bahwa kan juga banyak juga yang merasa ilustrator salah satunya adalah juga bisa jadi adalah pekerjaan yang terkena dampak oleh AI gitu ya. Jadi kami memberikan kami berkolaborasi bersama mereka bersama-sama juga untuk menjawab tantangan itu bahwa ilustrator bersama koran harian Kompas itu tuh masih hadir dan tetap menjaga semangat itu lagi-lagi untuk merawat masa depan lagi kembali Mas. Jadi iya, betul, jadi biar mereka juga merasa bahwa kita masih bisa gitu. Nah, tiga koleksi ilustrasi itu bisa teman-teman koleksi, bisa sahabat Sonora bisa koleksi, bisa beli di loper, di agen, atau juga di e-commerce official resminya harian Kompas di beberapa e-commerce gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian kami seperti biasa dalam tahun-tahun sebelumnya, kami memberikan apresiasi kepada para pemikir, para tokoh nasional yang menyumbang ide pemikiran dan kemudian berdampak pada masyarakat luas.

0: Oke, jadi ada dua ya, Cendikiawan Berdedikasi, kemudian ada edisi spesial, tiga cover berbeda untuk koran Kompas. Mas Gali, ini boleh di-spill ilustratornya siapa aja, Mas?
1: Nanti mungkin Mas Roni bisa menambahkan ya, dia bisa menunjukkan apa salah satu ada beberapa Mas, ada Betania, terus kemudian ada Aisyah Fasti, sama satu lagi ada Pirpong. Jadi itu adalah ilustrator-ilustrator muda yang saat ini lagi happening gitu, kalau pakai bahasa anak sekarang gitu ya. Bahasa anak gitu. Dan mungkin Mas Roni bisa tambahkan dan bisa menunjukkan Mas bentuknya kayak seperti apa.
2: Jadi ini untuk sahabat Sonora yang mungkin join dari YouTube gitu ya, kita bisa spill salah satu dummy yang kita sudah coba buat start gitu. Sebentar, ini kayaknya belum ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang akan kita tampilkan di tanggal 29 Juni nanti. Ini salah satunya. Ya. Ini dari Betania namanya. Dua lagi tuh tadi seperti diinfo sama Mas Gali, ada namanya Aisyah Fasti dan satu lagi Pilipong. Nah, mungkin menambahkan Mas Gali, kenapa kita bikin satu hari tiga cover ini ya? Karena kan perkembangan zaman ini banyak banget yang terjadi. Salah satunya itu adalah perkembangan AI. AI ini yang bikin ilustrasi-ilustrasi muda ini kayaknya mereka agak khawatir nih dengan masa depannya mereka gitu kan. Nah, kami hadir merangkul mereka, bilang, yuk kita rawat masa depan ini bareng-bareng, kita bikin movement, dan kita coba hadir di tiga cover ini. Kita minta mereka menggambar di tiga cover ini. So, nanti di tanggal 29 Juli, kami hadir dengan 29 Juni, kami hadir dengan tiga cover. Jadi, itu bisa menjadi collectible item, satu. Yang kedua, bisa menjadi sebuah apa ya, semangat bagi konten kreator dan juga anak-anak kreatif bahwa masih ada kok harapan untuk masa depan yang lebih baik, seperti itu.
0: Iya, Mas Roni, ini menarik ya, karena kolaborasi, ada bahasa keren sekarang, kolaborasi adalah kunci ya, pakai ejaan lama, kunci. Ini tentu menjadi alasan Kompas, Harian Kompas mengajak ilustrator muda ya. Di samping juga ada penghargaan bagi cendikiawan berdedikasi. Boleh tahu mungkin Mas Gali, ada berapa nanti yang akan diberikan apresiasi jumlahnya para cendikiawan ini? Atau ada angka spesial mungkin?
1: Kami sepertinya masih apa ya, masih ya apa, teman-teman berproses gitu, betul.
3: Oke, baik.
0: Sahabat Sonora, ini menarik ya, untuk Anda yang ingin tahu lebih jauh atau ingin bertanya secara langsung, boleh Anda bisa sampaikan di 0812-122-9200. Silahkan Anda bisa tanya ke Mas Roni dan juga Mas Gali, teman-teman dari Harian Kompas yang tentu terus bersama dengan Anda. Ya mungkin tahun pertama Kompas sudah terbit begitu ya, sampai sekarang 61, itu lompatan yang luar biasa. Bedanya pasti ketara banget gitu ya. Itu tadi disampaikan untuk tanggal 29 nanti ada tiga cover yang berbeda. Tadi sudah di-spill sedikit ya gambarnya ya. Luar biasa memang teman-teman ilustrator muda ya. Karya-karyanya keren-keren banget, apalagi dengan kemampuan AI dan juga ketangkasan mereka mengadaptasi teknologi ya, luar biasa kolaborasi Kompas ini. Oke, sahabat Sonora, nanti kita akan juga ngobrol soal promo-promo apa aja, ini penting ya sahabat Sonora, karena kita juga pengen terus membawa sukacita ini, kegembiraan ini bersama dengan Anda, yang tentu Kompas juga ingin menghadirkan sebuah perjalanan untuk kemudian tetap menjaga nyala api harapan di tengah mungkin situasi yang agak ya boleh dibilang berat ya sahabat Sonora, di tengah kondisi yang memang tidak mudah. Mas Roni, Mas Gali, kita akan kembali nanti setelah break sebentar. Tapi Anda yang ingin bertanya silakan 0812-122-9200. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic and Music.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita teruskan perbincangan seru kita untuk kesempatan siang hari ini ya. Tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol masih dengan Mas Roni dan juga Mas Gali. Mas Roni ini Marcom and Branding Manager dari Harian Kompas, dan juga Mas Gali Strategic Partnership and Collaboration dari Collaboration Superintendent Harian Kompas ya. Oke, kita ke Mas Roni dulu deh. Sahabat Sonora, mungkin Anda yang baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta, kita lagi ngobrolin soal promo-promo di hari ulang tahun ke-61 Harian Kompas ya. Oke, kita akan tahu apa aja promo spesial yang dipersiapkan Harian Kompas pada HUT kali ini. Mungkin Mas Roni bisa sampaikan nih secara lengkap nih ya ke sahabat Sonora. Silakan Mas Roni.
2: Oke, mungkin sebelum saya masuk ke promonya kali ya. Yes, Harian Kompas sudah 61 tahun gitu. Nah, kami itu tidak hanya hadir di media, di cetak, dan juga di digital, di kompas.id. Tapi kami juga cukup punya banyak produk. Kami ada produk di Kompas Institute, itu adalah kelas-kelas yang diisi oleh expert-expert yang ada di Harian Kompas. Kemudian kami juga punya penerbit buku Kompas, itu adalah buku-buku yang kita keluarkan dari Harian Kompas. Kemudian kita juga punya banyak merchandise, jadi banyak inovasi yang kita lakukan. Nah, dari produk-produk tersebut kita coba berikan vibe-nya ke pembaca. Masing-masing produk itu ada promonya. Jadi untuk koran sendiri kita ada bisa membeli koran seharga 5.000. Itu bisa didapatkan di Kompas Gramedia dimanapun se-Indonesia, silahkan gitu selama periode ini. Kemudian kita juga ada diskon Kompas Institute 20%. Jadi kalau mau beli dari sekarang, ayo amankan kelas-kelas yang menarik di Kompas Institute. Kemudian juga untuk penerbit buku Kompas kita ada diskon buy 3 get 4. Itu di semua channel penjualan dari Harian Kompas. Seperti itu kurang lebih promonya kita. Detailnya ada di mana, pantengin di Instagram Harian Kompas, @HarianKompas, dan juga di kanalnya kita di hut.kompas.id. Kurang lebih itu promonya Mas.
1: Oke, Mas Roni, saya bold lagi ya. Tadi ada promo spesial beli koran Kompas di Gramedia cuma 5.000 ya. Itu satu. Kemudian juga ada promo diskon berlangganan Kompas ID dan juga diskon kelas Kompas Institute serta potongan khusus belanja merchandise di gerai Kompas sampai diskon belanja buku penerbit buku Kompas. Banyak ya sahabat Sonora ya. Ini gak boleh Anda lewatkan loh sahabat Sonora, silakan Anda bisa nikmati promo ini dan juga diskon-diskon menarik ya. Ini ada informasi 11 sampai 25 Juli juga ada program khusus ya, Kompas Coffee Atlas. Nah, ini siapa yang bisa sharing ke kita nih mengenai kegiatan ini? Ada coffee-coffee-nya nih soalnya. Silakan Mas Roni mungkin.
2: Mungkin aku sedikit nambahin aja, nanti detailnya ada di Mas Gali gitu. Nah, kenapa kita coba bikin

0: antisipasi juga nih Mas. Jadi nanti dalam edisi Kompas tanggal 11 Juli kami akan menerbitkan semacam peta itu di dalam tengahnya yang Kompas. Kami punya peta Jabodetabek. Di situ ada sekitar 61 coffee shop yang telah kami kurasi, yang telah kami pilih. Dan itu juga ada, selain di peta itu ada di sebelahnya ada listnya, ada daftarnya. Teman-teman bisa datang, bisa kunjungi coffee shopnya itu. Dan juga kami juga berkolaborasi dengan sekitar 20 coffee shop yang ada di situ. Jadi bukan hanya beli makanan, tapi juga beli kopi, makanan, minuman, tapi juga ini bisa berburu stempel, Mas. Jadi nanti dengan 20 kopi shop, sekitar 20 kopi shop yang bekerja sama itu itu bisa berburu stempel setiap datang,
1: stempel
0: gitu. Jadi jadi kita mau mengajak juga sahabat Sonora untuk ikutan nih. Jadi biar bisa datang untuk pelanggan bersama bawa koran Kompas edisi 11 Juli tadi. Karena acaranya, programnya berlangsung sampai tanggal 25 Juli.
1: Betul.
0: Nah, nanti kemudian setelah stempel terkumpul, difoto, dikirimkan kepada kami, dan yang paling banyak dan paling cepat nanti akan dapat hadiah menarik dari kami. Gitu.
1: Oke. Okay. Berarti dalam rangka itu ya.
0: Betul, betul.
1: 20 tadi ya titik coffee shop-nya ya.
2: Kalau
1: 61.
2: Betul.
1: 61.
2: 61, tapi nanti kita kasih gimmick saat dia sudah mendapatkan 20 stamp.
1: Oh, jadi dari 61 20 aja boleh 20 ya. Deh,
2: gitu ya. Cukup takutnya ya. Kalau dia ngambil 61 takutnya dia asam lambung ya.
1: Betul lagi,
2: cukup 20 iya, cukup gitu. Lebih pun enggak apa-apa gitu. Tapi yang pasti dari kami kalau sudah 20 kita coba bikinin gimmick supaya mereka juga tertarik untuk enjoy keliling gitu loh.
1: Oke, okay, nanti detail teknisnya di mana nih Mas Roni untuk semacam games tadi ya yang diterapkan ini, teknisnya seperti apa? Udah selesai 20 dalam sehari misalnya dapat 20 coffee shop gitu ya. Mau kirim ke mana nih Mas Roni?
2: Jadi nanti detailnya itu akan ada di hut.kompas.id tadi yang seperti saya info gitu. Cuma memang kalau itu karena masih nanti di tanggal 11 kita akan rilis bertahap gitu kan.
1: Yeah.
2: Tapi kalau secara jalan, ya, detail activity singkatnya ini tuh memang kita coba buka kegiatannya tuh dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Juli.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah, selama periode itu silakan mampir ke rekan-rekan kita tadi.
1: Oke. Okay. Nah, ini menarik ya sahabat Sonora. Kayak semacam rally ya.
2: Tadi nggak kekopian gitu orangnya ya.
1: Model-model kayak rally tapi mampir ke ya 20 coffee shop lah ya. Yang di detailnya nanti ada disampaikan oleh Harian Kompas tentunya tempatnya, lokasinya di mana aja. Di saya dapat info juga mengenai gamification di Kompas Urbana, mungkin ada yang ingin bisa bantu menjelaskan mengenai kegiatan ini, Mas Roni atau Mas Kali mungkin.
2: Oke, jadi gini, Urbana ini adalah produk kita terbaru. Jadi Kompas itu tadinya kita tayang dari hari Senin sampai hari Minggu, 7 hari gitu kan. Tapi memang per awal tahun kemarin kita sudah menggabungkan edisi di hari Sabtu dan Minggu menjadi satu. Dan itu tayang di hari Sabtu, jadi lebih tebal. Nah, itu kita sebut sebagai Urbana. Nah, kemudian di Urbana sendiri kita cukup banyak bikin activation, ada workshop, kemudian ada talk show, segala macam. Nah, dalam rangka ulang tahun Kompas, kita akan ada talk show membahas tentang traveling. Gitu, itu akan kita infokan nanti. Jadi pantengin aja infonya di Harian Kompas, @hariankompas dan hut.kompas.id. Seperti itu. Nah, kenapa yang dibahas tentang traveling? Karena memang fokusnya Urbana ini lebih ke lifestyle. Bacaan di hari Minggu, hari Sabtu yang lebih ringan. Seperti itu. Gitu. Jadi itu salah satu produknya kita untuk kita bisa terus sustain di industri ini.
1: Oke, baik. Menarik ya sahabat Sonora ya, Anda ingin bertanya kembali saya ajak di 0812-122-9200 ya. Mas Gali, ini tadi kita sempat ngobrol soal promo dari Kompas Institute, mungkin nanti bisa dilengkapi juga Mas Roni ya. Kita refresh terus karena mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung, tune in di Sonora FM 92 Jakarta ya, dengerin kita via live streaming atau mungkin saat ini sedang di jalan ya. Promo Kompas Institute, kelas apa aja nih yang mendapatkan potongan harga? Jadi kan tadi informasi spill-nya tuh kita banyak hadirkan teman-teman Kompas yang memiliki kompetensi luar biasa, bisa transfer knowledge gitu ya, kita sama-sama belajar di Kompas Institute. Mas Galih mungkin, silakan Mas.
0: Ya, kalau secara detailnya

0: teman-teman bisa lihat di institut.kompas.id di websitenya kami. Nah, itu semua kelas itu selama bulan Juni dan Juli akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Jadi teman-teman bisa lihat tuh yang sudah ada, kelas-kelas misalnya video yang sudah ada maupun kelas-kelas yang baru mau ada selama bulan Juni dan Juli, itu bisa teman-teman dapatkan dengan harga diskon 20% gitu lah.
1: Ya, institut.kompas.id ya. Betul.
2: Tadi untuk website-nya ya.
0: Betul. Nah, kalau untuk yang juga pelanggan Koran Kompas, ya. Jadi sobat sahabat Sonora yang juga pelanggan Kompas, pelanggan Harian Kompas, bisa mendapat tambahan diskon 5%. Jadi diskonnya 25% tuh jadinya kan. Lumayan tuh.
1: Gitu. Tepat ya.
0: Betul, betul. Jadi tambahan, jadi bisa pilih kelas apa ya yang bisa kita cari gitu kan. Bisa gitu.
1: Iya, tapi detailnya tadi di institut.kompas.id
0: betul.
1: Bisa kelihatan semua ya.
0: Betul, ada kelas penulisan, ada kelas apa, karena kami apa-apanya di jurnalistik, jadi biasanya kelasnya ada kelas jurnalistik, ada kelas foto, ada kelas penulisan biografi, terus kemudian ada juga, sebentar saya sambil ngecek.
1: Gak apa-apa, lebih lengkap.
0: Betul, ada juga kelas riset gitu ya, terus kemudian ada juga kelas penulisan apa, dampaknya dengan AI, ini ada cara jurnalistik dalam menulis berita menggunakan AI bagaimana, kan ini juga AI boleh gak sih nulis buat nulis berita, nah itu bagaimana tuh dijari-jari juga ada kelasnya di tanggal 1-3 Juli. Sementara kalau yang tadi riset untuk jawab tantangan bisnis, ini boleh nih buat sahabat Sonora yang korporasi gitu ya, bisa ambil kelas ini juga, ini lumayan diskonnya. Apalagi dia pelanggan Kompas gitu ya, 25%. Tambahannya gitu kan.
1: Tambahan ya, 50% tadi.
2: Oke. Mas Gali, terima kasih. Kita kembali ke Mas Roni nih. Kalau ulang tahun biasanya ada merchandise khusus ya. Peringatan hari ulang tahun ke-61. Nah, ada diskon juga nggak nih? Belinya di mana nih, Mas Roni? Mungkin bisa disampaikan ke... Ini khususnya teman-teman yang memang dari awal Kompas terbit sampai sekarang gitu ya, terus update, bahkan mungkin di rumahnya juga setiap edisi spesial pasti harus dapat. Nah, ini kesempatan, ada merchandise nggak yang unik gitu, diskonnya juga gede, belinya di mana? Silakan, Mas Roni.
3: Ada, jadi ya itu tadi benar Mas gitu. Jadi kita biasanya memang ada apa namanya, ada banyak promo di bulan ini, terutama untuk merchandise yang memang diburu ya. Gak cuma oleh pelanggan, tapi juga karyawan KG itu biasanya minta ya, Kompas Gramedia gitu, nyencari gitu. Nah, bisa dapetin di mana? Kalau misalkan di luar Jakarta itu bisa dilihat di gerai.kompas.id, itu diskonnya 61%. Tapi kalau misalkan yang teman-teman yang lagi di Jabodetabek, itu bisa datang ke PRJ. Kita ada booth Kompas di sana, bisa datang ke sana, bisa lihat langsung, bisa bawa pulang langsung di sana. Nah, nggak cuma merchandise yang bisa langsung dibeli di sana, tapi juga buku yang tadi sempat saya info. Jadi beli 3, dapat 4, itu bisa langsung di-purchase di PRJ tadi, Bucah Kompas. Atau, kalau mau langsung merasakan vibe ulang tahunnya Kompas, itu datang ke Menara Kompas di Bentara Budaya, itu kita ada store namanya Gerai Kompas. Di situ bisa didapatkan juga merchandise dari Harian Kompas dengan diskon yang tadi, 61%. Seperti itu.
2: Oke, jadi memang di tadi di diskonnya sebentar 61% ini benar nih.
3: Benar.
2: Benar ya. Jadi sahabat Sonora ada beragam tempat Anda bisa dapatkan merchandise Kompas yang spesial ya di PRJ Pekan Jakarta Fair Kemayoran dan juga di Bentara Budaya. Secara online bisa langsung kunjungi gerai.kompas.id ya Mas Roni ya. Jadi bisa langsung bisa cek di sana. Tadi ditambahkan juga di refresh kembali termasuk belanja buku ya untuk penerbit buku Kompas atau PBK. Ini promonya juga tadi buy 3 get 4 ya?
3: Betul sekali. Gitu.
1: Betul ya?
3: Betul. Jadi buku-buku dia PBK beli 3 dapatnya 4 gitu. Dari penerbit buku Kompas.
1: Diskonnya juga 61%.
3: Bukan, kalau jadi beda-beda. Jadi kalau ada yang tadi buy 3 get 4, kemudian itu untuk buku, untuk merchandise yang memang 61%. Kemudian untuk yang berlangan kompas.id itu 61%, seperti itu.
1: Oke.
2: Mas Gali, ini promo sudah, kemudian diskon kita sudah bold lagi begitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ini tentu beragam kegiatan, beragam acara terus dipersiapkan oleh teman-teman dari Harian Kompas. Satu hal yang mungkin kita kembali refresh ke tema untuk tahun ini Mas Gali, mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat Sonora dan juga masyarakat yang mendengarkan perbincangan kita. Tentu ya tadi kita kembali bold juga ya, situasinya memang tidak mudah, tapi dengan kolaborasi, dengan kebersamaan, kita sama-sama merawat masa depan Indonesia begitu. Mas Gali, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Mas Gali.
0: Betul, betul sekali Mas. Sama Sonora, jadi kami dari Harian Kompas hadir sejak 61 tahun lalu, sampai sekarang tidak berubah dan tidak akan mengubah cara kami memberitakan. Jadi kami berusaha untuk tetap independen sehingga bisa dipercaya terus oleh sahabat Sonora dan pembaca Kompas. Juga berita kami tidak ada hoax, tidak ada sama sekali. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa menjadi penerang ya, bisa menjadi memberikan kayak seperti namanya Kompas kali ya Mas, bisa memberikan menjadi panduan lah buat pembaca dan juga sahabat Sonora untuk menjadi apa ya, bisa memilih informasi yang tepat sehingga bisa berguna buat masyarakat juga, untuk paling tidak bisa membantu mereka dalam menghadapi situasi seperti ini, kemudian juga kedepannya sehingga mereka jadi tahu untuk masa depan mereka itu seperti apa gitu. Jadi mulai merawatnya dengan pemberitaan yang benar, no hoax gitu, yang bisa dipercaya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Kompas bisa masih menjadi panduan dan penerang bagi masyarakat luas di Indonesia.
2: Kita mari sama-sama menata masa depan bersama-sama ya Mas Gali ya. Mas Roni, kita sambil menata masa depan mungkin bisa di-refresh kembali untuk promo hari ulang tahun 61 Kompas. Ini saya dapatkan informasi akan berakhir pada 31 Juli ya 2026. Mungkin bisa disampaikan kembali untuk detailnya, kemudian apa saja produk-produk dan di mana kita bisa menjelajah secara lengkap ini fitur-fitur dari Harian Kompas dan juga Kompas ID dan juga produk-produk serta diskonnya. Mas Roni silakan.
3: Siap. Untuk sahabat Sonora, jadi 61 tahunnya kami, jangan sampai ini hanya dirasakan oleh karyawan dari Harian Kompas ataupun lingkungan kita aja gitu kan. Mari kita coba menyebarkan vibe ini dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui program dan promo yang kita sudah siapkan. Seperti tadi sempat diinfo. Apa aja promonya? Ada untuk buku, kita ada promo beli 3 dapat 4, buy 3 get 4, itu bisa dapatkan di gerai.kompas.id ataupun kalau offline store-nya kita bisa hadir di PRJ, itu juga berlangsung sampai pertengahan Juli kalau nggak salah di PRJ. Merchandise pun kita berikan diskon 61%, itu bisa didapatkan kalau di online sama di gerai.kompas.id. Offline-nya kita ada 2, itu sekarang lagi saat ini di PRJ tadi dan juga ada di Harian Kompas di Bentara Budaya namanya. Jadi kalau mampir ke Palmerah itu mampir aja ke Bentara Budaya. Kemudian kita juga ada diskon untuk kelas Kompas Institute. Diskonnya kalau untuk yang baru itu 20%, tapi kalau dia pelanggan koran ada tambahan 5%. Jadi kita punya diskon 25% tuh di situ. Itu informasinya di mana? Bisa lihat di institute.kompas.id. Seperti itu. Nah, banyak lagi rangkaian kegiatan kita, ada cendikan berdedikasi, kemudian kita ada talk show workshop seperti tadi Queenfo, kemudian kita juga hadir dengan 3 cover di tanggal 29. Nah, informasi itu segala macam kita rangkum di satu landing page detail, itu di hood.kompas.id. Jadi teman-teman sahabat Sonora bisa lihat informasi detail tentang Hood Kompas di situ, di hood.kompas.id. Seperti itu mungkin Mas.
2: Oke. hood.kompas.id ya. Anda bisa menjelajah di sana detailnya mengenai produk apa saja bisa didapatkan dengan promo menarik di hari ulang tahun ke-61 Harian Kompas. Ini mungkin boleh jadi segmen terakhir ya Mas Gali dan juga Mas Roni. Tentu ada beragam kegiatan yang harus dilanjutkan oleh teman-teman Harian Kompas karena prepare-nya banyak sekali, detail yang harus dipersiapkan ya. Demi semaraknya hari ulang tahun ke-61 Harian Kompas dan tentu Sonora sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group selalu mendukung ya teman-teman yang hari ini merayakan ataupun nanti tanggal 28 ya Mas ya? kita tunggu undangan aja, barangkali ada tumpengan di sana ya, kita bisa nikmati bersama. Mas Galih, sebelum nanti saya ke Mas Roni, mungkin ada yang ingin disampaikan semacam ya harapan ataupun ajakan begitu ya untuk sahabat Sonora bisa bersama-sama merawat masa depan, kemudian juga merayakan hari ulang tahun ke-61 Kompas, harian Kompas ya. Ini lebih dari 6 dekade, berarti 60 tahun ya, luar biasa perjalanannya ya. Mas Galih, mungkin nanti bisa disambung langsung dengan Mas Roni, silakan.
0: Siap, terima kasih. Seperti tadi kami sampaikan, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan segala macam promo, dan juga jangan lewatkan kesempatan untuk bersama-sama merawat masa depan dengan tetap berpegang pada informasi yang benar, informasi yang terpercaya, tidak ada hoax. Dari mana itu? Dan adanya di Harian Kompas dan Kompas.id. Jadi buat sahabat Sonora, jangan lupa untuk kita meramaikan di peringatan ulang tahun Kompas, yang Harian Kompas yang ke-61 tahun. Begitu, okay. Mas.
3: Siap, melanjutkan. Mas, jadi terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Harian Kompas selama 61 tahun kita hadir di Indonesia. Kemudian dukungan dari para pembaca ini menjadi semangat kita untuk terus menghadirkan jurnalisme yang berimbang, terpercaya, dan juga relevan bagi setiap generasi. Jadi yuk bantu kami bersama-sama merawat masa depan melalui jurnalisme yang berkualitas, supaya jejak yang sudah kita tanam dari dulu dan sekarang itu terus bertumbuh sampai 60 tahun ke depan, 600 tahun ke depan, bahkan mungkin berapa puluh tahun ke depannya, seperti itu. Dan juga terakhir dari saya, selamat menikmati seluruh rangkaian Harian Kompas yang kalian bisa dapatkan di hut.kompas.id, dan semoga apa yang kita siapkan untuk pembaca dan juga masyarakat umum bisa menjadi perjalanan bersama kita untuk bersama-sama merawat masa depan. Seperti itu, okay. Sahabat Sonora.
1: Baik, terima kasih Mas Roni, Mas Galih. Sekali lagi sahabat Sonora, Anda bisa detail
2: di hut.kompas.id ya, untuk tahu lebih detail lagi mengenai promo, diskon, dan juga beragam kegiatan yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Harian Kompas. Sekali lagi terima kasih Mas Roni Hotip, Markom and Branding Manager Harian Kompas, dan Mas Galih Smara Pradipa, Strategic Partnership and Collaboration Superintendent dari Harian Kompas. Sukses untuk Mas Galih, Mas Roni, salam untuk teman-teman di Harian Kompas. Selamat ketemu ya. Selamat menjalankan segala kegiatan untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, sahabat Sonora, itu tadi perbincangan singkat kami dengan teman-teman dari Harian Kompas. Semoga informasinya bisa berguna untuk Anda, khususnya yang menantikan kira-kira apa aja nih kegiatan dari hari ulang tahun Kompas ke-61. Saya Rico Marbun, undur pamit sebentar. Nanti kita akan sama-sama gabung bersama dengan Anda di AMKM Siang. Anda minta kami mutar, tapi nanti ya, jam 12 sampai jam 2 siang. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sampai jumpa.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Liputan Sonora.
4: Sampai saudara, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengakui sejumlah ide besar Presiden Prabowo Subianto diantaranya yaitu program makan bergizi gratis belum didukung perencanaan yang cukup matang sehingga harus segera diperbaiki. Informasi sekelamnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
5: Ya baik, sahabat Sonora, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan mengakui sejumlah program prioritas Presiden diantaranya program makan bergizi gratis belum didukung perencanaan yang cukup matang sejak awal. Sehingga kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. Menurut Luhut, kelemahan tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus segera diperbaiki agar program strategis pemerintah dapat berjalan lebih efektif. Luhut mengatakan bahwa ide-ide besar Presiden seharusnya disertai perencanaan yang lebih komprehensif, terutama untuk pelaksanaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sementara berbagai persoalan dalam program MBG seharusnya juga dapat diminimalkan apabila kajian dan persiapan dilakukan lebih matang sejak awal. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan.
6: Bertengkar sesama kita yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau dari awal perencanaannya, studinya dilakukan dengan proper. Jadi masalah kita adalah ide-ide besar Presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua lah. Tadi tim dari DEN juga tadi malam diskusi sampai jam berapa itu dengan MBG, dengan Ibu Sari CS, dengan Trenggono. Kita diberikan masukan-masukan karena ini sudah kejadian, nggak bisa dipotong begitu aja karena tadi apa gitu, karena 3T yang dibilang itu ternyata banyak yang nggak benar padahal sudah keluar uangnya. Jadi bagaimana ini ya, kalau mau diributin kan repot. Jadi kita harus selalu berpikir cari solusi yang terbaik.
5: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa Dewan Ekonomi Nasional telah menyampaikan hasil survei serta sejumlah masukan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi pelaksanaan MBG. Luhut berharap evaluasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan membantu mengidentifikasi persoalan utama sehingga implementasi program akan semakin baik dalam 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Menurutnya program MBG tetap perlu dilanjutkan karena selain meningkatkan gizi masyarakat, di mana program tersebut juga memberi dampak besar terhadap pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dengan pemutaran anggaran yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah per hari di daerah. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.
2: Sonora.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora

Selamat siang sahabat Sonora. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yakin tim dokter bertindak cepat dan profesional dalam menangani ex-Menteri Agama Yakut Holil Homas yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Polri sejak hari Rabu lalu 24 Juni 2026. KPK berharap Yakut segera pulih sehingga dapat melanjutkan proses dari hukum itu sendiri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya menyampaikan, penyidik masih terus memantau perkembangan kondisi kesehatan Yakut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

0: Kita ke berita selanjutnya, sahabat Sonora. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan anggaran sebesar 100 miliar rupiah untuk program beasiswa LPDP versi Jakarta yang akan dikelola langsung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut diperkirakan dapat membiayai pendidikan 50 hingga 75 mahasiswa. Ia menjelaskan anggaran 100 miliar telah disepakati dan akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun. Saya bisa hadir di siang hari ini ya sahabat Sonora ya dalam MKM Siang. Ada yang ingin lagunya diputar silakan 0812-122-9200 ya. Nanti akan kami gabungkan juga dengan beragam konten dan juga informasi, laporan dari reporter-reporter di Sonora dan juga beragam informasi lainnya. Ya, mau gabung di TikTok Sonora silakan. Anda bisa gabung di TikTok Sonora ya. Mau minta lagu juga boleh, nanti akan saya padukan WA, TikTok dan sebaliknya. Kita ke lagu lepas dulu, ada lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sambil saya cek WA yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini.

Ya, selamat siang untuk teman-teman yang ada di TikTok. Terima kasih banyak sudah gabung di kesempatan siang hari ini ya. Kita akan ke WA dulu. Untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung di siang hari ini, kita ke Pak Terry Kurniawan ya. Pas banget jam 12 tadi Pak Terry ya. Don't Look Back in Anger, Oasis dari Pak Terry ini di Latu Meten, Grogol, Jakarta Barat. Oke. Okay. Tadi juga saya ketemu dengan Bu, sebentar, ada Bu siapa nih ya? Sudah gabung tadi, Bu Nur. Bu Nur di Pekalongan, apa kabar? Di Jawa Tengah ya, lagunya Agnes Mo. Titip salam untuk Ibu Semila, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Fanda, dan juga Bu Foni, Bu Silvia, dan kawan-kawan. Selamat istirahat ya, siang ini, salam sehat. Untuk siang siaran, selamat bertugas, cuaca di Pekalongan cerah. Oke, siap. Ana di TikTok Sonora, wah ulang tahun ya, tanggal 22, betul ya. Selamat ulang tahun ya, minta lagunya apa Ana ya? Lagu wajib ini ya. Kita kasih kesempatan dulu deh yang ulang tahun ya, sahabat Sonora ya. Semoga lagunya bisa menghibur. Selamat ulang tahun juga untuk Anda yang mungkin saat ini merayakan pertambahan usia ya. Lagu wajib ini kalau ulang tahun. Selamat ulang tahun Ana. Ini lagunya.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 2.

Iya, itu beberapa lagu tadi, lagu dipesan oleh Bu Nur ya di Pekalongan, Karena Aku Sanggup dari Agnes Mo. Kita ke sahabat-sahabat yang lain yang sudah gabung, ada Bu Maria Ika di sedang bekerja di laundry di Swasembada Timur ya. Lagunya dari Charlie Puth, judulnya One Call Away. Lagu ini untuk pendengar Sonora dan juga untuk teman-teman yang lagi bekerja di laundry Windy. Sebentar lagi gajian. Wah, semangat ya, sebentar lagi gajian. Untuk penyiarnya juga semangat terus. Terima kasih, God bless you. Sama-sama, Kak Maria. Salam juga untuk teman-teman di sana ya. Oke, sahabat-sahabat yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini, terima kasih ada Bu Sri, Bu Riani Sutopo, Bu Liliani, Bu Foni, ada Mas Pro Mario. Nanti sebentar saya cek kembali ya. Ada juga Mbak Wati. Selamat siang Mas Riko. Wati ikutan absen aja OTW Menteng Manggarai siang hari ini rame. Oh, naik KRL ya. Salam sehat, semangat bertugas. Terima kasih banyak Mbak Wati untuk sapaannya ya. Hati-hati di jalan, ini sedang ada di KRL ya. Oke, salam kenal juga untuk sahabat-sahabat yang saat ini bergabung. Ada Gio di TikTok Sonora, ada Mang Dedi juga, ada Mas Arvin di Pekalongan, ada Mama Ke aja, waduh. Ada Esterus, lagu jinglenya AMKM-nya mana Bang? Tadi ya di opening sudah. Mang Dedi, apa kabar Mang Dedi? Kemudian juga ada Halwa Hula yang sudah bergabung. Kita dengerin aja lagu-lagu yang sudah diminta. Tadi ada minta Tommy Page ya. Sebentar saya cek dulu. Ini komennya cukup kencang ya. Jadi saya harus scroll lagi ya. Oh, ada Kenny Key ya. Minta dari Tommy Page, Shoulder to Cry On. Oke, kita langsung dengerin aja lagu-lagu yang sudah Anda minta sahabat Sonora. Tetap di AMKM Siang, saya Rico Marbun.

0: informasi jalan tol.
1: Selamat siang sahabat Sonora, saya sampaikan update untuk Anda perkembangan informasi di ruas tol, lalu lintas tol dalam kota dari Cawang kilometer 0 menuju kilometer 2 ini di Tebet padat, sebaliknya Tanjung Duren, exit Darmais juga terpantau padat. Ruas tol Jakarta-Tangerang, Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar, sebaliknya Bitung kilometer 25 ke arah Karawaci di kilometer 21 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan truk dan juga Avanza di lajur kanan, Kembangan kilometer 7 ke arah Tomang di kilometer 21 juga padat. Kemudian sahabat Sonora untuk ruas tol Jor, W2U dari sekitar Ciledug ke arah Ulu Jami di kilometer 16 ini padat menuju Pondok Indah, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga Meruya terpantau lancar. Perkembangan lain

0: Ya, untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini, kemudian Cibubur, Bogor, Ciawi lancar dua arahnya. Dan informasi yang kami dapatkan untuk tol MBZ, layang MBZ, Cikunir, Cikarang, Karawang ini lancar dua arahnya. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Pusat menuju ke arah kilometer 37. Ini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 Cikarang Pusat kilometer 38. Dan juga ke arah 39 ini padat karena antrian masuk keluar rest area ya. Sebaliknya, untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 20 ke arah Bekasi Timur kilometer 15 padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan, sahabat Sonora hati-hati di lajur 1 sebelah kanan. Perkembangan lainnya untuk Halim kilometer 1 ke arah Cawang. Di kilometer 0 lalu lintas terpantau padat untuk ruas tol Jakarta Cikampek.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat-sahabat, kita akan menuju ke Balai Kota DKI Jakarta ya. Ada laporan dari reporter Radio Sonora, Lia Muspiro. Di mana Gubernur Jakarta Pramono Anung rutin berolahraga demi menjaga kewarasan mengurus Jakarta. Bagaimana laporan selengkapnya? Lia sudah siap menyampaikan. Silakan Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya rutin berolahraga untuk tetap menjaga kewarasan, terutama di tengah mengurus Jakarta yang kompleks. Pram menyampaikan setiap akhir pekan ia selalu berlari 10 kilo. Selain lari, Pramono juga rutin bersepeda. Berikut disampaikannya usai melantik pengurus KONI Jakarta hari ini.
4: Setiap hari Sabtu saya masih ya minimum 60 kilo, average speednya masih 38-39. Kalau untuk lari, memang saya setiap minggu pasti 10 kilo, pasti. Kemarin Jakarta International Marathon saya juga ikut 10 kilo. Dan setiap minggu pasti saya mencoba untuk bergerak agar pikirannya sehat, karena Jakarta ini begitu kompleksnya.
3: Ya, sahabat Sonora, lebih lanjut Pramono juga menyampaikan dukungan Pemprov di bidang olahraga termasuk dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Ya, ini menarik sahabat Sonora, kita ke WA sebentar ya sambil menjumpai sahabat-sahabat yang sudah menunggu ini lagunya untuk diputar. Tadi sudah bersama dengan kita Bu Nana ya di Jakarta Timur. Lagunya Club Project, semoga mau didengar sendiri aja buat Mas Riko yang sudah bacain, terima kasih. Oke. Sudah ketemu lagunya? Saya harus berpindah sebentar ke TikTok ya. Sudah banyak ini yang ngantri sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak. Tadi ada yang minta lagu sebentar. Dari Bali ada Dede Dayu, Stuck on You. Sebentar ya, nanti akan saya cek ya. Oke, tadi ada yang minta juga Kelly Rowland, Dilema featuring Nelly. Ini lagunya sudah siap juga. Dan ada teman-teman, sahabat-sahabat yang di TikTok juga sudah bergabung. Tadi minta lagu dari Fool's Garden ya, dengan Lemon Tree. Oke, lagunya sudah ketemu. Sebentar, saya harus... Oh, ada yang minta Coldplay juga, Yellow ya. Baik, nanti lagunya sudah ada teman-teman yang ada di TikTok ya. Nanti sambil nunggu playlistnya baris rapi, nanti di play otomatis ya. Arvin Mandagi di Pekalongan, terima kasih. Ada Gio juga sudah bergabung. Oke, informasi Bekasi Puanas Pol di sana. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini ya. Nanti lagunya diputer One Direction, Kiss You untuk Bang Anthony Jonathan. Lagunya sudah siap juga ya, ditunggu, sudah ada di playlist. Sambil stay tune aja, tentu lagunya akan kami putar ya. Langsung gas aja lagu-lagu yang sudah Anda minta ya sahabat Sonora, semoga terhibur. Ini lagunya Club Project, lanjut Kelly Rowland dan Fool's Garden Lemon Tree. Ada Ari Lasso, Hampa, One Direction, Kiss You, sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat siang yang baru gabung di live streaming Sonora, di sonora.id maupun di sonora.co.id. Apa kabar? Sehat ya, semoga hari Jumatnya hari yang menyenangkan. Kalau mungkin masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, selamat mengerjakannya sampai tuntas. Dan nanti bisa libur ya satu minggu dengan sukacita, dengan senang gembira.

0: Pesta Bola 2026.
1: Jika Anda menonton gelaran Pesta Bola Dunia 2026, Anda akan melihat bintang yang tersemat pada seragam beberapa negara, tepatnya di atas lambang tim, yang menunjukkan berapa kali negara tersebut menjuarai turnamen. Brasil punya 5 bintang sesuai 5 gelar dunia mereka. Jerman 4 bintang, sementara Argentina 3 bintang. Namun, ada satu pengecualian yang menarik perhatian para penggemar sepak bola, yakni Uruguay. Hingga hari ini, jersey Uruguay menyematkan 4 bintang di atas lambang federasinya. Padahal, Uruguay baru 2 kali menjadi juara, tahun 1930 dan 1950. Lalu, dari mana 2 bintang lainnya datang? Jawabannya, berasal dari Olimpiade 1924 Paris dan Olimpiade 1928 Amsterdam. Jauh sebelum turnamen sepak bola FIFA pertama digelar pada 1930, turnamen sepak bola di ajang Olimpiade merupakan kompetisi internasional paling bergengsi di dunia. Sehingga, cabang olahraga sepak bola di Olimpiade dianggap sebagai ajang untuk menentukan juara dunia sepak bola. Uruguay, yang menjuarai cabur sepak bola Olimpiade 1924 dan 1928, kemudian diakui oleh Federasi Sepak Bola Dunia sebagai gelar juara dunia era pra-piala dunia, serta berhak mendapatkan 2 bintang ekstra pada seragam mereka. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Sonora Update.
1: Selamat siang, sahabat Sonora. Jaksa Agung ST Burhanuddin melarang para jaksa mempertontonkan gaya hidup mewah atau flexing atau hedonisme di media sosial. Menurutnya, insan adiaksa harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan pola hidup yang sederhana dan bersahaja. Saat memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa Angkatan 83 Gelombang 1 tahun 2026, Jaksa Agung menekankan jabatan jaksa menuntut integritas dan moralitas yang tinggi.

0: Litbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan citra kepolisian Republik Indonesia di publik naik pada April 2026 berdasarkan hasil survei yang dilansir Kompas ID. Persepsi responden terhadap Polri pada April 2026 sebesar 71,5%. Periode 2025 merupakan titik terendah citra Polri sejak 2015 hingga 2026 berdasarkan rilis dari Litbang Kompas. Citra Korps Bayangkara pada Juni 2024 sebesar 73,1% dan turun cukup jauh menjadi 53,4% pada April 2025.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Oke, saatnya saya membacakan memenuhi permintaan lagu dari sahabat-sahabat Sonora ya. Tadi yang sudah gabung ada Nobita Sari minta lagunya dari fan club ya, Never Give Up on You. Kemudian dari Angel tadi ya di TikTok Sonora minta lagu dari Gregorian Once a Lifetime. Ada yang minta lagu dari Surface juga, Shower Me With Your Love. Sudah ketemu, sebentar saya cek dulu ini ya. Komennya cukup banyak, jadi harus scroll dulu. Atau ngingetin ya sahabat-sahabat yang tadi punya minta lagu. Sebentar. Oh, ada Pak Ari, pendengar setia Sonora ini dari tahun 92 katanya ya. Keren. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda ya sahabat Sonora ya. Sambil terus menunggu mungkin untuk Anda yang saat ini masih harus menyelesaikan segala tugas dan juga pekerjaan di hari Jumat ya. Beberapa teman-teman sudah dilaksanakan sih ya untuk work from home ya, untuk teman-teman ASN ya, bekerja dari rumah. Ini lagunya sahabat Sonora, semoga terhibur ya.

Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sudah pukul 13 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kenapa saya ingatkan waktu? Biasanya setelah teman-teman sholat Jumat begitu ya, sekitar pukul ya 13 lanjut makan siang. Kayak di sebelah saya ini ya, baru sholat Jumat makan siang, seger dia. Selamat menikmati makan siang ya sahabat Sonora ya. Semoga makan siangnya nikmat, bisa memberikan tenaga dan juga kerjanya semakin semangat begitu ya siang hari ini. Oke, Bu Riani Sutopo, selamat siang. Ada Bu Liliani juga. Kemudian juga ada sahabat yang lain yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tadi ada yang minta lagu dari fan club Never Give Up On You. Sudah kami siapkan dari Nobita Sari kalau nggak salah ya. Oke, kemudian ada juga yang minta lagu dari Ahmad Dhani dan The Triad Istimewa. Saya hadirkan yang versi akustik ya, sahabat Sonora ya. Ada Bang Erik Rande Bunga. Terima kasih untuk kiriman kopinya. Oh, minum kopinya. Kirain kiramin kopi ya. Oke, Nobita Sari, siap bang. Stay tune. Ini teman-teman yang ada di TikTok, sahabat Sonora. Mungkin yang saat ini dengerin di mobil atau dengerin via live streamingnya. Boleh juga nonton siaran Sonora di kesempatan siang hari ini ya. Oke, ada Pak Ari. Ngingetin sudah 30K like-nya, 31 bahkan. Ini kami disuruh nyanyi sahabat Sonora ya. Silakan yang mau melihat kami nyanyi berdua di live TikTok Sonora. Kita dengerin lagu ya. Yang sudah dipesan, fan club Never Gave Up On You. Lanjut, Surface, Shower Me With Your Love. Dan juga nanti lagu dari The Triad featuring Ahmad Dhani, Istimewa versi akustik. Kita dengerin sama-sama lagu pesanan dari Anda.

0: informasi jalan tol.
1: Saatnya kami teruskan untuk Anda informasi lalu lintas di ruas tol. Kita ke tol dalam kota dari Cawang, kilometer 0 hingga Tebet, kilometer 2 ini padat. Sebaliknya Tanjung Duren ke arah Eksit Darmais juga terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang dari Karangtengah, kilometer 10 ke arah Kunciran, kilometer 14 padat. Sebaliknya ruas tol Jakarta-Tangerang dari Karawaci, kilometer 22 ke arah Tangerang di kilometer 19 ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di jembatan Cisadane di lajur 1, sementara itu di Kembangan ke arah Tomang, lalu lintas terpantau padat. Informasi lainnya, sahabat Sonora, kami terima untuk perkembangan informasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi. Dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, lancar dua arahnya. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 15 ke arah 17, ini padat. Cikarang Barat, kilometer 28 ke arah 29 juga padat. Sebaliknya Bekasi Timur, kilometer 18 ke arah 15 atau menuju Jakarta, ini padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Perkembangan informasi di layang MBZ, untuk ruas tol layang MBZ Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, lancar dua arahnya. Kemudian perkembangan tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Pasar Cilenyi lancar. Sebaliknya Jatiluhur, kilometer 89 ke arah 88 menuju Jakarta padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Semoga ini berguna untuk Anda yang menuju ke arah Jakarta. Tetap hati-hati. Demikian beberapa informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Comment Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, sebelum kita lanjutkan, untuk dengerin lagu-lagu yang sudah Anda pesan, ini ada informasi yang tidak boleh Anda lewatkan ya. Jakarta Fair Kemayoran masih seru dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli nanti. Nah, buat kamu yang lagi cari barang branded, tetapi tetap hemat, langsung aja meluncur ke League Sport Market di Gedung Pusat Niaga Lantai 3 Jakarta Fair Kemayoran. Lagi ada promo besar-besaran dengan diskon up to 85% dan promo dari League Active Lab, Lesona, kemudian Juaraga. Anda mau tampil stylish pas hangout, koleksi casual dari Cuts, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew, sampai F&P siap bikin gaya lo makin keren dengan harga super miring. Nikmati liburan seru di Jakarta Fair sambil berburu perlengkapan back to school dengan promo juara. Yuk langsung mampir ke booth Gramedia, dapetin promo start from 20 ribuan untuk buku tulis, ikutan juga Agatis Claim Gift buat bawa pulang hadiah seru. Nggak cuma itu, setiap belanja produk pilot di Gramedia, kamu bisa juga dapat gratis keychain hingga gratis tote bag eksklusif. Setelah dari Gramedia, borong juga tas Pro Sport yang lagi diskon 50% plus 20% plus paket hemat buku Kiki 3 pack cuma 100.000 dan promo alat tulis buy one get one free. Terakhir, serbu penawaran spesial dari Deli berupa promo buy 3 get 1 untuk buku diskon 25% untuk semua produk. Serta flash sale super heboh diskon 50% setiap hari Sabtu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rasain ataupun rasakan keseruan ya. Liburan dan juga serbu semua promonya di Jakarta Fair sekarang juga. Bukan cuma Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line up spesial setiap harinya. Seperti The Adams, Club 80s, dan Hans Zimmer yang hari ini bakal bikin kamu terpukau sama performers mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan barongsai tonggak di depan Hall D2, dan besok masih ada SID, Sukses Lancar Rezeki, Fart, dan Chan Chan yang ngajak kamu seru-seruan bareng di Jakarta Fair Music Concert. Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026 di JXpo Kemayoran. Dan untuk hari Senin dan Jumat dibuka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan Minggu, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Buruan beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasinya di TikTok juga ya, Instagram @jakartafair.id dan juga Facebook Jakarta Fair. Kita teruskan AMKM ya sahabat Sonora. Tadi yang minta bahasa kalbu agak slow, teman-teman yang ada di TikTok tadi ya, Kumulonimbus ya, ini lagunya.

Iya, suasana ruang dengar di TikTok Sonora cukup meriah ya siang hari ini sahabat Sonora, karena kita kedatangan satu penyanyi istimewa dari Cirebon, Jawa Barat. Tapi lagunya, lagu Mardua Holong tadi sama Sai Anju Maau ya. Waduh, luar biasa. Oke, Bang Rudi Tarigan tadi minta lagu dari Mawar Merah ya. Sebentar, saya udah ketemu lagunya. Cuma memang playlistnya rapet ya. Rapet dalam artian, kok Mawar Merah sih? Oh, Mawar. Kok saya ketiknya Mawar Hitam ya, maaf ya. Oke, ini lagunya ya, semoga nanti terhibur. Sudah kami siapkan untuk Bang Rudi Tarigan. Bang, ini lagunya ya, semoga bisa terhibur. Sambil nyanyi juga oke ya. Slang Mawar Merah.

Ya, itu artinya saya harus mengakhiri perjumpaan kita di MKM Siang. Terima kasih banyak ya sahabat-sahabat Sonora yang di WA. Ini sekali lagi seperti biasa dan memang waktunya kurang ya. Dalam artian banyak yang gabung, jadi lagu-lagu yang mungkin Anda minta lewat WA maupun lewat TikTok Sonora belum semuanya bisa keputar. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain program. Nanti sore kita bareng-bareng bisa bersama ya di program Sonora hari. Sampai jumpa sahabat Sonora. Saya undur pamit ya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan seorang penegak hukum harus memiliki integritas dan moral yang kuat karena kewenangan yang dimiliki menyangkut hak-hak dasar masyarakat. Ia pun menegaskan dirinya tidak butuh jaksa yang hanya pintar, tetapi juga harus memiliki integritas dan moral. Burhanuddin mengingatkan sumpah jabatan jaksa yang diucapkan para jaksa baru bukan sekedar seremoni, melainkan ikatan moral dan batin kepada Tuhan, negara, serta seluruh rakyat Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penertiban parkir liar akan terus dilakukan di seluruh wilayah Jakarta termasuk terhadap mobil-mobil mewah yang melanggar aturan. Pramono menegaskan selama ini mobil mewah kerap lolos dari razia padahal justru mendominasi parkir sembarangan seperti di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Ia pun mengatakan setiap penertiban pasti menimbulkan pro dan kontra dan pihak yang biasanya mengeluh dan tidak terima adalah mereka yang ketahuan bersalah.
1: Demikian Sonora Update.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, sekitar 6 perwakilan dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia beberapa saat yang lalu tiba di kantor staf kepresidenan untuk menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman untuk menyampaikan aspirasi mereka soal program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan laporannya.
3: Ya, baik sahabat Sonora, perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia atau AMCI beberapa saat tadi mendatangi kantor staf presiden atau KSP di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, di mana ada sekitar 6 orang perwakilan tiba pada pukul 13.30 atau setengah 2 tadi untuk memenuhi agenda pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman untuk menyampaikan aspirasi terkait program makan bergizi gratis. Di mana tadi setibanya di kantor staf presiden, rombongan perwakilan dari AMCI ini langsung mengisi buku tamu di lobi gedung sebelum kemudian naik ke lantai atas untuk mengikuti pertemuan secara tertutup dengan kepala staf kepresidenan. Berdasarkan informasi yang diterima usai pertemuan yang dijadwalkan yang berlangsung pada pukul 13.30 ini, akan digelar juga doorstop bersama Kepala Staf Kepresidenan dan perwakilan aliansi setelah dilakukannya pertemuan. Di mana dalam surat permohonan juga audiens yang sebelumnya disampaikan yaitu AMC membawa sejumlah tuntutan diantaranya perbaikan tata kelola program MBG, evaluasi kebijakan yang dinilai merugikan pelaksanaan di lapangan, serta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan bagi relawan maupun pelaksanaan program. Demikian Tito Usani melaporkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Tito informasinya mengenai 6 orang perwakilan dari Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia yang menemui Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman di Istana. Dan kita beralih kepada rekan Lia, di mana Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk bantuan pendidikan melalui LPDP. Informasi selengkapnya silakan Lia.
4: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menyiapkan 100 miliar rupiah dalam APBD untuk bantuan pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP khusus Jakarta, nantinya akan membiayai sekitar 50-75 penerima bantuan.
5: LPDP itu nilainya yang sudah disepakati di dalam dan akan disampaikan juga dalam APBD itu 100M ini untuk LPDP bisa antara 50-75 siswa. Dan itu adalah yang pertama kali LPDP yang akan dikelola secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta.
4: Ya, sahabat Sonora, meski belum tahu bagaimana proses seleksi dan kapan proses seleksi LPDP Jakarta ini akan dimulai, namun Pramono menyampaikan LPDP yang dikelola langsung oleh Pemprov Jakarta akan dimulai pada tahun depan. Demikian Liamus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, merapat yuk. Kak Sora bawa satu cerita spesial nih yang penuh dengan keajaiban. Siapkan telinga kamu dan biarkan kisahnya mengalir menemani hari ini.
2: Peniup Seruling, legenda rakyat dari Jerman. Di sebuah sudut dunia, berdirilah kota bernama Hamelin. Kota itu dulunya makmur, namun perlahan kota itu kehilangan warnanya karena diserang ribuan tikus. Banyak tikus merayap di setiap sudut jalan, memenuhi sawah, dan membuat penduduknya hidup dalam ketakutan. Di tengah keputusasaan itulah, seorang pria asing berjubah warna-warni muncul dengan membawa seruling kayu tua, di mana pria itu datang menemui wali kota.
3: Katakan padaku, apa yang bisa kau tawarkan untuk kota yang hampir mati ini? Kota ini tidak butuh pengamen jalanan. Kami butuh penyelamat. Tikus itu sudah memakan segalanya.
4: Jangan pandang aku dari penampilanku, Bapak Wali Kota. Aku tidak menawarkan musik untuk hiburan, Tuan Wali Kota. Berikan aku 1000 keping emas. Dan besok pagi, kota ini akan bebas dari seluruh tikus.
3: Hahaha, 1000 keping emas untuk meniup seruling. Sudah gila ya kamu. Tapi jika kau benar-benar bisa membersihkan kota ini dari tikus menjijikan itu, baiklah, emas itu akan menjadi milikmu.
4: Oke, boleh juga. Aku memegang kata-katamu ya, Tuan Wali Kota. Jangan pernah mencoba untuk mengingkari janji.
2: Malam berganti pagi, sang peniup seruling berdiri di alun-alun kota, mengangkat serulingnya yang terbuat dari kayu hitam dan mulai meniupkan melodi. Suaranya seolah menembus dinding dan lantai rumah. Dari setiap celah, selokan, dan gudang, ribuan tikus keluar berlari mengikuti alunan musik itu menuju sungai besar di luar kota. Kawanan tikus seolah ditarik oleh kekuatan seruling yang tak bisa mereka lawan.
3: Wah, lihat itu, lihat. Mereka semua pergi. Kotaku akhirnya bersih kembali. Hei, pengawal, cepat kunci gerbang kota dan bersiaplah untuk berpesta.
2: Sore harinya, suasana kota yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi kegembiraan. Namun, sang peniup seruling kembali ke balai kota untuk menemui wali kota.
4: Kota ini sudah bersih berkatku. Sekarang, berikan apa yang menjadi hakku, Tuan Wali Kota.
3: 1000 keping. Apa kau sudah gila? Kau itu hanya meniup seruling selama 1 jam. Itu juga pekerjaan yang mudah. Aku hanya akan memberimu 50 keping saja. Aku rasa itu sudah lebih dari cukup untuk orang asing sepertimu.
4: Tuan Wali Kota, apakah kau sadar apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau ingin tikus-tikus itu kembali ke kotamu?
3: Hei, jangan pernah berani mengancamku. Ambil 50 keping itu, atau pergilah dengan tangan kosong. Aku tidak akan takut pada ancaman dari seorang gelandangan sepertimu.
4: Oke, baiklah. Jika kau memilih untuk tidak menepati janji, maka jangan menyesali apa yang akan terjadi selanjutnya. Ingatlah bahwa sebuah janji yang diucapkan adalah hutang yang harus dibayar.
2: Sang peniup seruling berbalik dan pergi. Malam itu, ia kembali ke alun-alun kota. Kali ini, melodi yang ia mainkan berbeda, lebih lembut dan penuh kesedihan. Tidak ada tikus yang keluar, malah sebaliknya. Jalanan kota perlahan retak satu persatu. Sawah berubah jadi kering dan pepohonan semuanya tumbang.
3: Loh, ada apa ini? Hei, siapa saja? Hentikan dia meniup serulingnya. Hentikan. Atau, aduh, berikan dia emasnya saja, berikan semuanya. Jangan rusak kotaku, hei, hentikan.
4: Kau sudah terlambat, Tuan Wali Kota. Kau membayar murah harga sebuah kepercayaan. Dan kini, kau harus membayar mahal harga sebuah kehilangan.
1: Ia terus meniup serulingnya semalaman hingga kota Hamelin benar-benar berubah jadi kota yang mati hanya karena seorang pemimpinnya yang tidak pernah menepati janji. Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.
5: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman bersyukur kapal milik Pertamina berhasil melintas Selat Hormuz dan diharapkan berdampak positif bagi pasokan minyak dan harga bahan bakar pokok di tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyambut baik keberhasilan kapal milik PT Pertamina International Shipping atau PIS MT Gamsunoro berhasil melintas dari Selat Hormuz setelah sempat tertahan selama berbulan-bulan akibat konflik Amerika Serikat dengan Iran. Di mana keberhasilan pelayaran kapal tersebut dinilai Dudung menjadi kabar positif bagi kelancaran distribusi energi dan diharapkan memberikan dampak baik bagi perekonomian nasional terutama terhadap harga kebutuhan pokok. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
4: Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini akan berdampak baik, terutama kalau minyak ini sudah berjalan dengan lancar pasti dampaknya juga kepada banyak hal, ya, baik masalah bahan pokok dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan ini akan semakin lancar dan kemudian harga-harga bahan pokok akan semakin murah. Ya, terima kasih.
3: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya MT Gamsunoro berhasil melintas Selat Hormuz pada 24 Juni yang lalu. Setelah jalur tersebut kembali dibuka, menyusul tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Kapal yang sempat tertahan sejak awal Maret tahun ini akhirnya dapat melanjutkan pelayaran berkat koordinasi dan negosiasi intensif pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bersama Kedutaan Besar RI di Iran, di mana keberangkatan kapal juga dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek keamanan selama sebulan terakhir. Demikian Tito Sondoy melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sona Indonesia di Sonora FM.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pesona Indonesia.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

0: Mafia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Ahmadi mengatakan pihaknya memberikan pelayanan medis ke rumah sakit yang merawat korban penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat di Bandung. Ahmadi mengatakan LPSK menerima sejumlah pengajuan perlindungan dari pihak keluarga YTT. Ia memastikan LPSK siap memberikan perlindungan termasuk pemulihan bagi korban. Ia juga menjelaskan program pemulihan bagi korban diantaranya pemulihan medis, psikologis, dan juga psikososial. Sahabat Sonora, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Rekayasa akan dilakukan dalam rangka Malam Puncak, perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-499 Jakarta. Berdasarkan informasi dari akun Instagram @disubdki, rekayasa lalu lintas akan diterapkan Sabtu esok mulai pukul 14 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat seiring berlangsungnya acara bertajuk Menuju 5 Abad Jakarta yang digelar di kawasan Bundaran HI.
2: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali saya kembali bisa hadir menjumpai Anda di kesempatan sore hari ini. Sonora hari ini, dari Komar Bun temani Anda, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, seperti biasa sore ini kita manfaatkan sambil dengerin lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda dan informasi-informasi ringan, berita-berita update yang kami hadirkan juga di kesempatan sore hari ini. Terbuka juga untuk Anda yang ingin bagi informasi lalu lintas, menyampaikan informasi, boleh banget di 0812-122-9200. Oke, kita buka dengan satu lagu pembuka yang sudah siap untuk menghibur Anda, Matchbox 20 dengan Unwell.

Ya, lagu dari Yura Yunita, sahabat sonor harus bahagia. Mungkin kesempatan sore hari ini masih banyak tugas yang harus Anda lakukan ya. Saya ingin sapa sahabat-sahabat yang sudah gabung, ada Kak Santi ya. Jadi ingat zaman dulu ya, suka dengerin radio Sonora. Sukses selalu untuk Sonora ya. Terima kasih Kak Santi, ada juga tadi beberapa yang sudah gabung. Sebentar saya scroll ya. Yang sudah gabung ada CLM di Medan, kemudian Ayah Bangsa di Perth, Australia. Wow, luar biasa ya. Mas, kenapa lagu Indonesia itu selalu sedih ya? Nanti kita carikan versi yang lebih semangat ya, lebih gembira gitu ya. Ayah Bangsa ada di Perth, Australia. Terima kasih sudah join di Sonora hari ini. Kak Santi, selamat sore. Kemudian ada Pak Hadi Jani 185@ ya. Ada Bang Yance, ada Pak Bagio, ada Daily Need sudah bergabung sore hari ini. Silakan loh sahabat Sonora ingin menyampaikan informasi boleh banget di pusat informasi Radio Sonora 0812-1229200. Kira-kira apa informasinya Bang Riko, boleh? Informasi lalu lintas atau informasi cuaca yang penting juga dibagikan untuk sahabat-sahabat yang lain ya. Lagu yang zaman dulu dong Bang, lagu baratnya. Saya ikut playlist yang sudah dibuat oleh music director dari Sonora ya. Coba mungkin nanti kalau lagunya pas atau ada lagu yang perlu diturunkan, dinaikkan begitu ya. Nanti akan saya coba cek ya, biar tetap semangat untuk kesempatan sore hari ini. Baik, kita teruskan Sonora hari ini. Nanti akan saya hadirkan juga beberapa informasi untuk Anda, menemani apapun aktivitas untuk kesempatan sore hari ini. The Script dengan lagunya Superheroes ya. Semoga terhibur ya sahabat Sonora. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Ya, sore ini mungkin nikmat atau enak sekali ya jika menikmati kopi, kata Bu Yeti Raris nih ya. Minum kopi dulu Bang Rico. Terima kasih Bu Yeti. Oke, ini kalau live TikTok nih biasanya mungkin teman-teman yang ada di ruang TikTok ya. Dikirain minta lagu atau permintaan lagu MKM. Nanti untuk MKM malam ya. Tadi siang sudah jam 12 sampai pukul 14. Nanti MKM malam di pukul 20 ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Kita teruskan Sonora hari ini ya. Nanti beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Yang ingin berbagi pantauan silakan kami ajak di 0812-122-9200.
1: Sonora Network.
2: I miss you, baby.

Ya, saya akan teruskan satu informasi dari Pak Joko. Terima kasih banyak sudah menyampaikan ini ya. Oke, siaran hari ini Mas Riko cukup lama nih. Saya dengar sampai sore ini masih live di Sonora. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Terima kasih Pak Joko. Ada info yang disampaikan tadi lewat Jalan Dan Mogot, Pak Joko, selepas lampu lalu lintas Green Garden menuju Cengkareng, sedikit tersendat menjelang Taman Kota ya. Ternyata dampak ada terkecil mogok di sisi kiri jalan. Belum ada penanganan sampai sore ini. Informasi kami terima. Terima kasih banyak Pak Joko ya, cuacanya cerah. Semoga cerah sampai malam. Terima kasih Mas Riko. Sama-sama Pak Joko, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak untuk infonya.

Kak Evelyn Susanti sudah gabung di live TikTok Sonora. Apa kabar Bang Rico? Sehat selalu. Sehat juga untuk Kak Evelyn dan juga keluarga. Ada Jurnal Dewi, mantap Om Marbun. Wah, sepertinya kenal ini ya. Ada Cici Ana. Selamat sore ya Bang, sehat selalu ya. Sama-sama Kak Guya, semangat tugasnya Mas. Ada Bang Gery, Mas Gery Ramadan di BSD hadir. Ada Anda di akun TikTok Bocokok ya, di Banten ya. Bang Muhammad Kosib juga sudah gabung. Ada Motobikers Fashion, terima kasih. Yang mau minta lagu nanti malam ya sahabat Sonora, ini cukup banyak nih ya. Kalau live TikTok mungkin identiknya dengan minta lagu. Nggak juga ya, karena untuk permintaan lagu sudah ada jam-jamnya. Di jam 12 siang hingga pukul 14, kemudian nanti malam lanjut di pukul 20 hingga pukul 22. Itu ya jam-jamnya untuk KMKM. Sore ini kita ajak Anda di program Sonora hari ini. Dan ada Mbak Ani Willy. Selamat sore Om, Sonora makin jaya. Terima kasih banyak Ibu Ani atau Mbak Ani nih ya. Ada di mana nih Mbak Ani kalau boleh tahu? Ya, studionya sekarang sudah berpindah ya. Ada Eftah 376 ya. Sekarang ada di kawasan Palmera, Jakarta Barat ya. Oh, Ibu Ani ya. Terima kasih Bu Ani, ada di Bekasi. Kita teruskan Sonora hari ini sambil terus mendengarkan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda di kesempatan sore hari. Terima kasih banyak Bu Ani di Bekasi ya.

0: Dengarkan terus Sonora hari ini.
1: Ya, sahabat Sonora, saya juga ini sapa sahabat-sahabat yang sudah gabung. Ada Kak Raya Larina, ini di Bandung. Katanya agak keras cuaca di Bandung ya, kayaknya mau turun hujan. Oke, ada Mas, siapa tadi yang sudah gabung? Mas Amir. Mas Amir dari Parung, Bogor. Salam kenal, sama-sama Mas Amir ya. Lanjut juga tadi ada yang, Mas Ugi nih ya. Mas Ugi ada di Palu, terima kasih. Ada Ai, semoga... Sonora selalu di hati, terima kasih. Mas Ugi katanya mirip teman saya di Palu, Mas penyiar juga. Mirip ya Mas Ugi ya. Terima kasih ya sudah gabung di TikTok Sonora. Anda ingin bergabung silakan bisa nonton siaran Sonora untuk kesempatan sore hari ini. Saya Rico Marbun akan temani Anda ya. Oke, lagu yang cukup familiar di tahun 90-an ya, Dewa 19. Kamulah satu-satunya. Anda satu-satunya sahabat Sonora yang akan kami temani sampai nanti malam ya.

0: kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Selamat sore sahabat Sonora, kami teruskan untuk Anda perkembangan informasi lalu lintas. Kita mulai dari tol dalam kota, dari Cawang sampai dengan Tomang. Dan juga dari Angke ke Pluit, ini lalu lintas padat sahabat Sonora. Sebaliknya dari Kuningan ke Cawang juga padat lalu lintasnya. Tol Sediatmo, tol bandara menuju bandara lancar. Sebaliknya di Kapuk arah Ancol, ini terpantau padat. Kita geser menuju ruas tol Jakarta-Tangerang menuju Jakarta, padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang di kilometer 19.500. Dampak dari pekerjaan perbaikan jalan Cisadane. Setelah itu ke Tomang ramai lancar, sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebon Jeruk untuk ruas tol Jakarta-Tangerang. Lanjut menuju ruas tol Jagorawi, informasi kami terima lalu lintasnya ramai lancar dua arahnya. Di ruas tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek tersendat di Bekasi Timur, rest area kilometer 19. Sebaliknya menuju Jakarta padat di Tambun sampai dengan Bekasi Timur, kilometer 1500 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Satu lagi sahabat Sonora, informasi yang kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center untuk tol layang MBZ ya. Layang MBZ perkembangan lalu lintasnya lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya sahabat Sonora, kota Jakarta tercinta lagi ulang tahun yang ke-499 ya. Menuju usianya yang ke-5 abad, kota Jakarta bakal kasih hadiah spesial bagi Anda. Ada beragam layanan dan fasilitas tarif khusus hingga gratis yang bisa kamu nikmati pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2026. Nah, buat Anda yang ingin menikmati nuansa Jakarta dengan transportasi umum, Anda bisa jalan-jalan hemat naik transportasi umum seperti LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta dengan tarif hanya Rp1. Selain itu jangan lupa masuk ke tempat wisata seperti kawasan Ancol, Monas, Ragunan dan museum-museum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, semuanya gratis. Nah, buat Anda yang lagi semangat-semangatnya olahraga ini ya, buruan nikmatin fasilitas gratis ruang olahraga dan kolam renang di seluruh lingkungan di Dispora DKI Jakarta. Nah, kado spesialnya tidak hanya khusus buat warga ber-KTP Jakarta saja, tetapi juga bagi seluruh pengunjung yang memanfaatkan layanan dan fasilitas tersebut. Periode ini berlaku 2 hari ya, tanggal 27 sampai 28 Juni 2026. Ayo semarakan HUT ke-499 Kota Jakarta. Jadikan momen ini untuk menikmati Jakarta lebih dekat, nyaman dan berkesan bersama teman-teman maupun keluarga. Informasi ini sahabat Sonora disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, kita ke Pontianak sebentar, ada NWD ini ya. Saya lupa ini dipanggil siapa ya. Katanya pulang kerja liatin durian ada 5.000, 10.000, beli yang 25.000, 2 butir, puas makannya. Wah, sore-sore ya, di Pontianak sedang banyak durian di sana ya. Terima kasih banyak sudah join di kesempatan sore hari ini ya. Pontianak, Bang Puma, mantap, semangat. Oh, halo Alia, apa kabar Alia? Sudah lama gak ketemu Alia ya, terima kasih banyak loh sudah mampir di live TikTok Sonora ya. Baik, selamat sore untuk Anda yang baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kita teruskan Sonora hari ini. Jason Ross, I'm yours.

Ya, selamat sore untuk Mas Charles, kemudian Bang Yongki Ayung, kemudian ada siapa lagi nih yang sudah gabung ya? Tol Jakarta Tangerang, informasinya dari Mas Charles, ini macet ampun dari arah Bitung ke Puri ya. Selamat sore Kak Cynthia, sudah gabung di Sonora FM lewat live TikTok Sonora. Siaran lagi Bang Rico, iya siarannya sampai nanti jam 6 sore ya, RVM TV News ya. Kak Erik, selamat sore. Kak Erik, salam aja ya untuk istrinya ya. Saya bacakan ya. Untuk lagunya nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ya Kak Erik ya, di AMKM Malam. Untuk sore ini kami hadirkan lagu-lagu terbaik, informasi lalu lintas, dan juga informasi lainnya. Kau sendiri Bang? Iya sendiri. Mas Yudi sudah selesai ya tugasnya untuk siaran kesempatan sore hari ini. Ya, sekarang masih berlangsung untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ya sahabat Sonora ya. Kita tahu ada tiga negara yang saat ini menjadi tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada ya. Oke, kira-kira jagoannya siapa nih sahabat-sahabat Sonora ya? Ada yang kemarin sempat kalah ya, Jerman, betul ya. Tapi masih melaju sih di 32 ya, babak 32 besar. Lanjut Ekuador juga ya. Ada menjagokan siapa sahabat Sonora, kita boleh refresh lah untuk malah sore hari ini. Sambil nanti kita juga jam 5 ada perbincangan seru ya, terkait bagaimana tim-tim beragam negara yang hadir dan sudah mulai saling mengalahkan begitu sahabat Sonora ya, untuk penyisian grup. Argentina ya Bang Yongki ya. Oke boleh Argentina ya. Yang lain mungkin Anda yang menjagokan siapa silakan ya. Bang Yongki atau Mas Yongki nih di live TikTok Sonora ya. Beliau menjagokan Argentina.

Sambil menunggu, oh ada RVM TV, The Oranye Belanda. Oke, okay. Kak Nina Ko menjagokan Argentina ya. Siap, siapapun jagoannya kita tunggu saja di 32 besar nanti ya. Akan dua tim terbaik ya, peringkat 1 dan runner up biasanya ini akan melaju. Kalau nggak salah ada, berarti ada 16 negara ya. 16 kali 2, oh 32 ya, baik, karena ada runner up ya. 16 kali 2 berarti 32. Oke, Bang Ronald, terima kasih banyak untuk jagoannya ya, Belanda. Ini Jason Mraz tadi yang diminta Mas Charles ya, karena tadi lagunya sempat skip, tadi saya salah ngeklik with Jason Mraz, I won't give up.

Sahabat Sonora, pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2026 telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. Hasilnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%, menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang bisa dicermati antara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik didukung oleh permintaan domestik. Nilai tukar rupiah menguat didukung respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga. Kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan juga perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang infrastruktur yang stabil dan juga kuat. Baik, kita teruskan Sonora hari ini. Ada Bang Charles, Mas Charles. Kalau bisa finalnya Asia, ada yang lolos jadi Indonesia terobsesi. Oke. Ada Bang Daniel, terima kasih Sonora. Oke, baik. Bang Ronald, besok weekend full kerja. Siap, semangat. Ada Bu Dina tadi ya, di Australia, gabung di Latik Talk Sonora. Kemudian ada Bu Endang di Pejaten, Jakarta Selatan, juga sudah bergabung di kesempatan sore hari. Terima kasih ya, nanti saya absen lagi. Teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Pak Ricky juga tadi, nanti kita akan sama-sama ngobrol dengan Mas Fit ya, Pak Ricky ya. Terkait bola nih, bagaimana perkembangannya untuk Piala Dunia 2026. Lagu dari Vidi Aldiano, Kau.

0: Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan ISG sore ini ditutup rebound setelah merosot 3 hari berturut-turut. ISG menguat 1,96% ke level 5.999,03 pada penutupan perdagangan. Seluruh sektor kompak menguat jadi penopang ISG. Sektor yang naik paling tinggi adalah infrastruktur yang menguat 3,81%. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mencapai 22,24 miliar dengan nilai transaksi 13,49 triliun rupiah. Sahabat Sonora, tidak hanya ISG, nilai tukar rupiah di pasar spot pun mempertahankan penguatan hingga akhir perdagangan pada sore hari ini. Untuk rupiah ditutup di level 17.943 rupiah per dolar Amerika Serikat. Level di 17.943 rupiah per dolar Amerika ini membuat rupiah menguat tipis 0,05% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pergerakan ini, sahabat Sonora, sejalan dengan penguatan mayoritas mata uang Asia yang juga ikut menguat.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya bisa memanfaatkan waktu satu jam ini untuk bisa berinteraksi bersama dengan Anda. Sore hari ini, seperti biasa, kita akan ngobrol soal Piala Dunia ya dalam program Bincang Bola Sonora, Pesta Bola. Kita sudah bersama dengan Mas Dwi Widiatmiko. Beliau asisten managing editor dari bolasport.com. Ada di sebelah saya dan bajunya, kaosnya. Kali ini Timnas Meksiko ya. Cuma saya tadi ketemu Pak Lurah jadi pakai batik ya sahabat Sonora. Sahabat Sonora, ini hampir 2 minggu ya, 2 pekan.
2: Sudah 2 minggu ya.
1: 2 pekan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Mas Miko, Mas Wit lah ya.
2: Iya.
1: Mas Wit kita panggil. Kita evaluasi sedikit sih kayak coach saja ya. Sudah hampir 2 pekan. Mas Dwi mungkin bisa sampaikan ke kita bagaimana fenomena yang terjadi nih. Mungkin tuh tim-tim besar sudah mulai pada unjuk gigi ya.
2: Betul, betul.
1: Maju ke 32 besar.
2: Iya, maksud. Iya, sampai hari ini sudah separuh grup menyelesaikan 3 pertandingan ya,
1: Mas Eko
2: ya. Dan sahabat Sonora, kita lihat sejumlah tim-tim besar sudah memastikan tempat mereka di babak 32 besar di fase knockout ya. Ada Belanda misalnya, kemudian ada Brazil yang sempat langkah pertamanya sempat ditahan imbang Maroko, tapi kemudian Brazil keluar sebagai juara di grup C. Kemudian kalau kita lihat Perancis juga sudah memastikan diri lolos, cuma memang masih menunggu apakah mereka akan bisa menjuarai grup mereka, karena masih ada Norwegia juga yang sudah 2 kali menang. Kemudian Argentina juga sudah pasti lolos, sudah 2 kali menang juga. Ini menarik nih, jadi masih ada 2 hari hari ini dan besok untuk pertandingan sisa, pertandingan terakhir di grup G sampai grup L. Nanti kita akan melihat apakah Spanyol, Portugal itu bisa menyusul tim-tim besar lain untuk tampil nanti di babak gugur ya.
1: Iya, Mas Wit ya, kalau lihat tadi barusan disebutkan itu rata-rata tim besar ya.
2: Iya.
1: Akankah ada kejutan nanti di ujung sana, kita belum tahu ya.
2: Iya.
1: Tapi rata-rata tim ini memang sudah memperoleh nilai yang kantongan nilainya itu sudah agak cukup ya untuk melaju ke babak berikutnya ya.
2: Iya, karena dengan format Piala Dunia sekarang ya, dengan 48 tim dan ada kesempatan buat 8 tim yang hanya menempati peringkat ketiga grup.
1: Oh, okay.
2: 8 tim terbaik yang ikut lolos, jadinya kesempatan itu akan sangat terbuka gitu, apabila sebuah tim sudah menang sekali dan paling tidak seri sekali gitu.
1: Okay.
2: Itu udah rasanya udah cukup aman lah ya. Apalagi tim yang sudah 2 kali menang, itu udah dipastikan akan berlaga di 32 besar.
1: Oke, kita sekarang bahas soal warna hijau. Ini kan Meksiko, dan satu lagi tadi kalau saya tidak salah lihat ya sahabat Sonora ya, ini pertandingan melawan Turki ya.
2: Turki.
1: Amerika
2: Serikat lawan Turki.
1: 3-2
2: ya.
1: Loh. Amerika kalah ya.
2: Iya, Amerika kalah.
1: Nah, gimana Meksiko dan Amerika? Yeah.
2: Ini pakai Meksiko, soalnya Meksiko sejauh ini masih menjadi satu-satunya tim yang bisa menyapu bersih 3 kemenangan di
1: fase grup.
2: Ya.
1: Okay.
2: Ini tuan rumah yang paling bagus performanya, karena Meksiko 3 kali main 3 kali menang, sedangkan Kanada hanya 1 kali menang 1 kali imbang, bahkan Kanada cuma menjadi runner up grup ya di grup B ya. Kemudian Amerika Serikat juga tadi yang Meksiko bilang mereka 2 pertandingan menang, tapi di pertandingan ketiga menghadapi Turki malah kalah 2-3.
1: Betul.
2: Memang tidak mempengaruhi posisi mereka ya, karena Amerika Serikat tetap akan lolos sebagai juara grup, tapi setidaknya satu kekalahan itu membuat kita juga patut bertanya-tanya nih, apakah langkah Amerika bisa jauh nanti ke depannya.
1: Oke, menarik tadi pertandingannya sahabat Surah, saya sempat menyaksikan sambil siaran begitu ya. Update itu di last minute ya, di pertambahan menit
2: betul,
1: terakhir
2: betul,
1: 7
2: betul.
1: Menit tambahan waktu gol jadi 3-2 ya.
2: Betul, betul. Ini Turki memang sudah dipastikan tersingkir, bahkan sebelum laga melawan Amerika Serikat itu Turki sudah dipastikan tersingkir karena udah 2 kali kalah ya.
1: Okay.
2: Ini cukup mengecewakan karena Turki itu sebetulnya dianggap sebagai salah satu tim kuda hitam.
1: Betul,
2: di turnamen Turki. Ini, tapi kemudian tampil mengecewakan. Walaupun kalau dari segi permainan mungkin Turki tampil cukup menyerang ya di 2 pertandingan pertama ya, tapi mereka bisa membuat 80 tembakan, 70 tembakan, tapi tidak bisa mencetak gol dan akhirnya kalah gitu.
1: Okay.
2: Dan ini cukup mengecewakan buat salah satu wakil Eropa ini, karena Turki itu kalau lihat ranking FIFA-nya itu nomor 22. Artinya bagus, mereka harusnya ya masuk 32 besar, iya, gitu ya.
1: Bagus lah ya.
2: Cuma ya di pertandingan terakhir lawan Amerika Serikat itu, Turki sepertinya memperlihatkan ya inilah kekuatan mereka sebetulnya. Cuma ya datangnya, kemenangan itu datangnya terlambat gitu.
1: Betul, terlambat. Dan meskipun menang di last minute ya, menit-menit terakhir, iya, tidak mampu mendongkrak posisi mereka ya.
2: Betul, betul. Turki tetap menjadi juru kunci klasemen di grup D ya, dan dipastikan tidak akan lanjut bermain. Jadi Turki sudah bisa pesan pesawat pulang nih sore ini.
1: Istilah kerennya angkat koper ya.
2: Iya, angkat koper.
1: Entah koper siapa yang diangkut ya. Padahal ada yang ngangkutin kopernya. Baik, Mas Fit, ini menarik ya. Tadi kita sudah bahas Amerika, Meksiko, Turki gitu. Kira-kira tim mana lagi yang berpeluang begitu untuk kemudian bisa maju ke 32 besar?
2: Kalau kita masih akan menunggu ini ya, dari grup G sampai grup L. Di situ misalnya di grup G itu cukup ketat karena Mesir, Iran, Belgia itu masih semuanya masih punya sama-sama punya peluang untuk lolos. Kemudian dari grup H juga, grupnya Spanyol, ini juga belum pasti ini siapa yang akan lolos, tapi Spanyol jelas ada di atas angin dengan sekarang berada di puncak klasemen. Spanyol, Uruguay, kemudian Pantai Gading dan Arab Saudi.
1: Pantai Gading, Arab Saudi ya.
2: Iya, betul. Kemudian di grup I itu tadi kita sudah sebut Prancis, Norwegia itu sudah pasti lolos. Cuma mereka masih akan bertanding nanti, bertemu, saling bertemu di dini hari nanti untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara grup. Kemudian di bawah mereka itu juga ada Norwegia dan Senegal dan Irak yang juga masih punya peluang tipis lah untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Oke.
2: Di grup J, Argentina sudah pasti lolos, tapi mungkin mereka juga akan ditemani oleh salah satu dari Austria, Aljazair, atau cuma dua itu aja, Austria, Aljazair, karena Jordania sudah dipastikan out ya. Kemudian di grup K, Portugal. Nah, Portugal itu masih menunggu nasibnya, apakah mereka akan bisa lolos ya. Di pertandingan terakhir mereka melawan Kolombia yang udah dua kali menang. Kalau menang Portugal akan lolos sebagai juara grup, tapi kalau nggak menang ini berarti mereka akan lolos sebagai mungkin peringkat 2 ya.
1: Peringkat 2 ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Menarik sahabat Sonora, Anda ingin mengulas begitu ya tim-tim Anda misalnya, boleh loh. Kita bisa sharing bareng kira-kira 32 besar nanti tim mana saja yang akan berpeluang. Memang secara hitungan statistik masih ada peluang ya.
2: Yeah, yeah.
1: Tetapi kan sesuatu bisa saja terjadi. Katanya bola itu bundar begitu ya. Tapi yang jelas siapapun timnya, negara manapun pasti mengharapkan untuk terus lanjut ya Mas Bit ya.
2: Betul, betul.
1: Karena ini pertandingan yang prestis ya Piala Dunia. Ya,
2: Piala Dunia 4 tahun sekali. 4 ini tahun sekali. Pastinya
1: perjuangannya
2: apalagi,
1: juga ya.
2: Perjuangannya kan udah mungkin ada tim yang bermain udah 2 tahun gitu di kualifikasi ya, melewati kualifikasi yang panjang. Jadi pastinya mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaik supaya dengan harapan bisa melangkah jauh ya.
1: Betul. Ini penting juga sahabat Sora kita untuk mencermati ya. Nanti mungkin pertandingan-pertandingan akan tetap digelar. Grupnya itu kalau nggak salah sampai L ya.
2: Ya.
1: Sampai L, dan memang pertandingannya ada 2 hari lagi.
2: 2 hari lagi, betul.
1: Untuk kemudian kita bisa tahu nih siapa aja tim dari negara yang akan maju ke babak selanjutnya.
2: Ke babak selanjutnya, betul.
1: Baik, kita break sebentar. Anda ingin komen, kasih ulasan, atau mau kasih prediksi tim Anda seperti apa? Kalau saya menjagokan Jerman ya.
2: Jerman ya.
1: Meskipun kemarin kalah. Tapi boleh lah ya, silahkan Anda ingin bertanya, boleh juga ke Mas Fit ya. Di 0812-122-9200. Kita akan kembali setelah ini. Tetaplah di Sora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.
0: Tetap setia bersama kami di

0: News, Traffic and Music, Sonora FM.
1: Ya, sahabat Sonora, Anda yang mungkin saat ini masih belum punya keputusan ataupun masih menimbang-nimbang begitu ya, ingin pergi datang langsung ke Jakarta Fair Kemayoran, kenapa nggak datang segera ya? Anda bisa pesan tiketnya. Dan untuk kita update bagaimana kondisi ataupun suasana di sana, promo-promo apa yang menarik, kami ajak Anda ngobrol dengan Ibu Lianawati, Promotion and Sponsorship Manager dari Jakarta Fair Kemayoran, Y Expo ya, yang sudah bersama dengan kita sore hari ini. Bu Liana, selamat sore, Bu.
2: Halo, sore Mas Riko, selamat Sonora.
1: Apa kabar, Bu Liana?
2: Kabar baik.
1: Terima kasih waktunya dengan Sonora. Jakarta Fair Kemayoran terkenal dengan destinasi wisatanya, terutama kuliner. Nih mau tahu nih sahabat Sonora ya, selain jadi tempat kuliner lezat, ada apa lagi Bu di Jakarta Fair Kemayoran untuk hari ini dan besok mungkin?
2: Ya, kalau hari ini kebetulan saya lagi di lokasi. Malam ini kita akan ada penampilan juga di panggung utama pastinya. Sampai nanti terakhir akan ada lineup artis yang berbeda. Terus kalau untuk suasana dan Kamis, kita itu ada karnaval. Itu maskot-maskot daripada peserta. Mereka ada performance, mereka interaksi langsung sama pengunjung sambil bagi-bagi produk gitu ya. Itu sangat menarik. Terus kita juga ada barongsai tonggak dan pastinya hampir semua stand di sini waktu saya keliling mereka tuh memberikan experience buat pengunjung. Gak cuma sekedar menjual produk, mereka kayak menyajikan activity-activity yang sangat menarik buat anak-anak maupun orang dewasa.
1: Oke, baik Bu Liana, ini kalau sahabat Sonora pengen cari experience tadi ya, khususnya produk-produk otomotif, kosmetik, fashion, kuliner, ini bisa langsung ke area mana aja, mungkin bisa di refresh kembali, Bu Liana.
2: Ya, kalau misalkan kalian pengen pengen cari buat ganti kendaraan ya, ada hall khusus untuk otomotif, baik motor maupun mobil, itu kalian bisa ke hall A. Tapi kalau misalkan pengen nyarinya helm, terus kemudian motor juga ada sih sebagian ya, di area open space itu juga ada. Kemudian kalau misalkan pengen nyari beauty, skincare, aksesoris untuk perempuan gitu, kalian bisa ke hall B3. Dan furniture juga sama, kalau misalkan pengen ganti furniture, kalian bisa ke hall B3 C3. Di sana juga promonya sangat menarik, cicilan 0%, diskon sampai dengan 70%. Sampai dengan diantar ke rumah juga, terus dapat free produk juga gitu. Kalau pengen gadget gitu ya, mungkin pengen beli laptop untuk anak, untuk sekolah, ataupun handphone, kalian bisa ke hall D. Tapi kalau pengen cari makanan-makanan viral, spek-spek yang besar itu, kalian bisa cari open space.
1: Oke, baik. Ini menarik ya sahabat Sonora, karena sejak dibuka tanggal 11, sekarang sudah tanggal 26. Bu Liana, kita bisa disampaikan ke sahabat Sonora, tips and trick ke Jakarta Fair 2026 ini seperti apa, Bu Liana?
2: Ya, kalau misalkan sahabat Sonora pengen datanglah pas Jakarta Fair, pas baru buka ya. Tapi jangan kepagian juga nih, karena kalau nunggunya udah kelamaan, tak keburu capek. Terus belilah tiket secara online, supaya hemat waktu, gak usah ngantri. Terus pakailah pakaian yang nyaman, kalau siang-siang mungkin bisa kelilingnya ke hall dulu nih yang ber-AC. Nanti menjelang sore, menjelang malam, kalian bisa ke area open space juga. Dan manfaatin potongan-potongan tiket yang kalian dapetin, supaya bisa dapetin harga lebih murah.
1: Oke, untuk jam buka Jakarta Fair Kemayoran ini akan seperti apa jam-jamnya dan akan berlangsung sampai kapan? Silakan kembali diingatkan, Bu Liana.
2: Ya, untuk jam bukanya sendiri kita kalau Sabtu dan Minggu itu jam bukanya dari jam 10 sampai dengan jam 10 malam.
1: Ya.
2: Kemudian untuk weekdays kita itu jam bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Dan ini masih akan berlangsung sampai dengan tanggal 12 Juli mendatang.
1: 12 Juli ya, masih ada waktu, masih banyak kesempatan ya Bu Liana ya, untuk pendengar Sonora bisa datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Oke, ini kesempatan yang bagus untuk mengajak sahabat Sonora juga pendengar untuk segera datang ke Jakarta Fair Kemayoran. Untuk info lebih lanjut ini bisa dilihat di mana Bu Liana?
2: Untuk info lebih lanjut, kalau sahabat Sonora pengen lihat detail harga, mungkin jadwal ya, kalian bisa akses ke www.jakartafair.co.id, termasuk pembelian tiket secara online juga bisa dilakukan di sana. Tapi kalau misalkan sahabat Sonora pengen tahu nih, per sore hari ini kayak apa sih keadaan Jakarta Fair, promo-promo yang menarik apa, kalian bisa follow dan lihat di sosial media kita untuk Instagram dan TikTok di @jakartafair_id.
1: Oke, baik. Ibu Lianawati, Promotion and Sponsorship Manager GXPO Kemayoran. Terima kasih banyak infonya, Bu Lianawati. Selamat sore.
2: Ya, selamat bertugas. Terima kasih juga.
1: Terima kasih juga. Baik, sahabat Sonora, itu tadi update terkini dari penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Silakan, kalau masih banyak waktu, ini kan udah liburan sekolah ya sepertinya ya. Silakan Anda bisa datang ya, cari-cari produk-produk mulai dari otomotif, kosmetik, fashion, dan kuliner juga tersedia di sana. Yang viral-viral juga ada ya. Silakan datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2026.
0: Dengarkan Sonora Network.
1: Ya, baik sahabat Sonora, kita teruskan perbincangan kita untuk kesempatan sore hari ini. Saya masih bersama dengan Mas Wit. Kita lagi ngobrolin kira-kira siapa yang angkat koper begitu ya, siapa yang akan lanjut ya Mas Wit ya. Karena ini menarik sahabat Sonora, dua hari pertandingan masih akan berlangsung. Untuk kemudian kita bisa memastikan tim-tim mana, negara mana yang akan melaju ke babak berikutnya. Tadi kita sudah bicara soal Meksiko, Amerika, Turki, kemudian peluang dari mana saja tadi ya? Oh, Iran, Senegal, Pantai Gading juga ya. Nah, Mas Wit, kira-kira apa yang menarik untuk sisa waktu pertandingan dua hari ini, Mas?
3: yang pasti hari ini kita akan langsung dibuka dengan sebuah pertandingan yang sangat menarik ya. Ada Norwegia lawan Prancis di grup I. Itu itu adalah dua pertemuan antara dua tim yang sama-sama udah dua kali menang dalam dua pertandingan pertama di grup mereka. Tapi pertandingan ini tentunya akan menentukan siapa di antara Prancis dan Norwegia yang akan menjadi juara grup I ya.
1: Grup I ya.
3: Iya, betul. Dan ini juga sebuah pertandingan yang menarik karena akan mempertemukan dua striker andalan masing-masing ya. Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland dari Norwegia. Ini kan dua pemain ini dianggap sebagai calon penerus persaingannya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi ya.
1: Oh gitu ya. Saya baru dengar nih apa yang saya ketinggalan ya.
3: Ya soalnya ya seperti halnya Messi kontra Ronaldo yang selalu dihiasi banyak rekor gol gitu ya. Kemudian kebut-kebutan Ballon d'Or, rebutan. Nah ya. Sekarang mungkin setelah selepas Piala Dunia ini generasinya Messi dan Ronaldo akan selesai. Kabarnya ini kan juga turnamen ini akan menjadi last dance buat mereka ya.
1: Oh iya betul.
3: Buat Messi dan Ronaldo. Dan setelah itu penerusnya yang paling mungkin adalah Kylian Mbappe dengan Erling Haaland. Karena dua pemain ini kira-kira ya seumuran lah ya, cuma beda beberapa tahun. Kemudian rekor golnya juga luar biasa kita lihat, baik di klub maupun di tim nasional. Kita lihat Haaland berkali-kali menjadi top scorer liga, sedangkan Mbappe juga begitu, berulang kali mengukir rekor dalam usia yang sekarang ya. Dia sudah menjadi pencetak gol terbanyak Prancis sepanjang masa misalnya. Kemarin baru aja Mbappe ini mematahkan rekor Olivier Giroud dengan mencetak 58 gol. Kemudian di Piala Dunia, khusus di Piala Dunia, Mbappe ini sekarang sudah mencetak 16 gol, sama dengan rekor gol terbanyak yang sebelum turnamen ini dimulai, atas nama Miroslav Klose.
1: Klose Jerman ya, ya.
3: Legenda Jerman ya.
1: Legenda Jerman.
3: Tapi juga legendanya apa, rekornya Klose ini juga sebetulnya udah terlewati sebelum di Piala Dunia ini ya oleh Lionel Messi. Yang ya gimana ya, Messi umur segitu bisa nyetak 5 gol 2 pertandingan ya. Sekarang Messi yang ada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 18 gol.
1: 18 gol.
3: Tapi hanya terpaut 2 gol dari Mbappe. Artinya Mbappe ya punya banyak kesempatan lah ya untuk bisa mungkin menyalip Messi dan menjadi raja gol yang baru. Sedangkan Haaland kita lihat, aduh ini pemain gimana ya, dia tajam banget gitu ya di klub dan di negaranya. Negaranya mungkin bukan negara unggulan ya Mas Eko ya, karena cuma Norwegia gitu dalam tanda petik. Ini Norwegia dikenal tidak punya tradisi sebetulnya menjadi juara Piala Dunia.
1: Norwegia, tapi permainannya luar biasa.
3: Iya, tapi mungkin tahun ini ceritanya akan berbeda karena ya itu mereka punya Haaland gitu ya. Haaland 2 pertandingan sudah mencetak 2 gol. berturut-turut dia mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan pertama, dan dia bisa meniru siapa? Sandor Coxis kali ya, legenda Hongaria tahun 50-an. Yang bisa, yang tercatat sebagai manusia langka yang bisa nyetak 2 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Nah, nanti kalau misalnya Haaland nanti malam bisa cetak 2 gol ke gawang Prancis, itu dia akan menyamai Sandor Coxis.
1: Iya, kita sempitkan sebentar ya. Berarti Prancis dengan Norway ya. Ini menarik Norway ya, karena pemainnya 11 yang ada di lapangan, tapi di luar lapangan penonton gitu luar biasa ya, dengan gerakan itu apa?
3: Viking row,
1: Viking row. Keren
3: banget emang itu. Kalau apalagi kalau lihat dari atas gitu ya, kita lihat ini pergerakan supporter dengan yang dipimpin sama pemain di atas lapangan tuh luar biasa. Mungkin seperti Viking clubnya Islandia dulu kita juga pernah lihat ya.
1: Oh iya betul ya.
3: Sebuah ciri khas yang ya membuat Piala Dunia kali ini semakin berwarna lah ya.
1: Semakin unik juga ya.
3: Semakin unik.
1: Berarti kalau ada Norway tanding pasti ada.
3: Nantikan aja.
1: Tontonan.
3: Apalagi kalau menang ya.
1: Itu stadion kayak perahu aja ya. Bareng-bareng. Baik sahabat Sonora, terima kasih banyak Anda yang sudah gabung. Ada Butin di Bekasi, di menyampaikan Bekasi cerah Mas Riko, selamat sore aja. Baik, Bu Linda selamat sore. Baru lagi dengar suaranya. Oh, terima kasih sudah menyapa ya Bu Linda ya. Oke, itu beberapa sahabat yang sudah gabung. Anda ingin mengulas, menyampaikan pendapat juga boleh di 0812-122-9200 ya sahabat Sonora, silakan. Kita lagi bahas kira-kira siapa yang angkat koper dan siapa yang akan lanjut. Oke, ini ada Mas Wit dari bolasport.com ya sahabat Sonora ya. Beliau salah satu ahlinya di teman-teman bola. Untuk kita ajak ngobrol gitu ya. Gimana kecenderungan ke depan seperti apa nanti tim-tim ataupun negara-negara yang ya pasti ada 2 hari lagi ya untuk kemudian ada tuh kira-kira siapa tim-tim yang komplit begitu ya melaju ke babak berikutnya. Yang tadi baru pulang itu kalau nggak salah saya sebut lagi ya Turki.
3: Turki sudah pulang ya. Kemudian mungkin juga kita bisa sebut ada Haiti juga sudah mengemas koper ya.
1: Qatar ya.
3: Iya, Qatar betul, ini Qatar, aduh kasihan sekali ya wakil Asia ini.
1: Ya begitulah. Agak ramai di medsos ya.
3: Iya, agak ramai karena ya kita mungkin
1: punya dulu, pengalaman juga
3: punya pengalaman Qatar. Buruk juga dengan Qatar ya. Qatar ya ini ya salah satu keanehan ketika playoff kualifikasi Asia dulu kok enggak di tempat netral gitu ya. Betul. Tapi diadakan di Qatar dan di Arab Saudi itu mengundang pertanyaan gitu. Makanya banyak netizen yang bilang ya ini istilahnya karma lah ya. Qatar ternyata setelah dibantu di dalam tanda kutip dibantu FIFA untuk lolos gitu ya.
1: Iya.
3: Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa pada saat menghadapi turnamen yang sesungguhnya.
1: Ya ini menarik ya sahabat Sonora, karena perjalanan Qatar juga enggak jauh bersinggungan dengan babak-babak kualifikasi di Asia ya.
3: Iya, betul.
1: Bagaimana perjalanan seperti apa dan sebagainya. Yeah. Kita bisa lihat langsung ya. Sekali lagi Anda ingin komen, kasih ulasan boleh 0812 122 9200. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami lengkapi informasi sore hari ini, sahabat Sonora, membantu Anda akan lewat di sejumlah ruas tol. Kita mulai dari tol dalam kota Kuningan sampai dengan Tomang. Dari Angke ke Pluit ini sudah padat, sebaliknya dari Semanggi ke Cawang juga padat. Tol Sediatmo, tol bandara, arah bandara lancar, sebaliknya ke Kapuk atau arah Ancol. Kapuk arah Ancol ini padat ya di ruas tol bandara. Kita menuju ruas tol Jakarta-Tangerang. Anda yang menuju Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang, kilometer 19.500, dampak dari pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Setelah itu dari Kebonjeruk ke Tomang padat kembali. Sebaliknya padat di Kembangan untuk ruas tol Jakarta-Tangerang. Tol Jagorawi, informasi kami terima, kedua arahnya lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta-Cikampek, menuju Cikampek ramai lancar, tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya menuju Jakarta padat di Tambun sampai dengan Bekasi Timur, kilometer 1500. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan, tetap hati-hati. Satu lagi perkembangan di ruas tol Layang MBZ, terpantau lancar di kedua arahnya.

disiapkan mulai dari seni, budaya, kumpul komunitas hingga partisipasi publik. Jakarta Penuh Warna mengajak masyarakat bersama dengan semuanya tentunya, bersama-sama kita yang merayakan keberagaman, memperkuat semangat kebangsaan, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai persatuan dan juga budaya. Nah, buat yang penasaran, sahabat Sonora bisa datang langsung ke Bundaran Hotel Indonesia, harinya hari Minggu ya, tanggal 28 Juni 2026, pukul 6 sampai 10 pagi. Sahabat Sonora bisa ikut Pound Fit, melihat parade balon penuh warna, tarian masal Nusantara, teater urban masa kini, serta penampilan gambang kromong dan juga balet. Sahabat Sonora juga bisa foto selfie di instalasi dekoratif. Dan tidak lupa Pemprov DKI juga terus mengkampanyekan aksi pilah sampah. Jakarta Penuh Warna kali ini menghadirkan bintang tamu seperti Once Mekel, Society The Harmony, dan Benang Kenur. Nah, untuk Anda yang masih bingung mau ngisi liburan sambil ngajak anak dan juga keluarga, sahabat Sonora bisa langsung datang ke Bundaran HI, harinya hari Minggu ya, 28 Juni pukul 6 sampai 10 pagi. Semangat kebangsaan dan keberagaman untuk Jakarta Kota Global. Info ini sahabat Sonora disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Sonora Network. Get some.

0: balls.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita ke Bu Lena, menyapa Bu Lena nih ya. Halo Rico, salam sehat juga. Ada Pak Rainer. Pak Rainer, selamat sore. Tim favorit saya ternyata sama dengan Bung Rico. Wah, saya punya teman ya, Jerman. Peluangnya di pesta bola sekarang bagaimana ya? Bisa tembus 4 besar kah? Jerman. Kita langsung jawab aja boleh ya?
3: Jerman, boleh. Jerman sebetulnya melakukan start dengan sangat

0: cemerlang ya. Dua okay. pertandingan mereka selalu menang atas Curaçao. Mereka bantai 7-1 ya.
1: Oh ya, Curaçao ya.
0: Pantai Gading, Jerman sempat tertinggal 0-1 tapi kemudian menang 2-1. Ini kayaknya Jerman oke, jalannya keren nih. Cuman sayangnya di pertandingan terakhir mereka kalah dari Ekuador. Itu Jerman unggul lebih dulu tapi kemudian dibalikan oleh Ekuador. Ini kekalahan itu memang tidak berpengaruh terhadap peluang Jerman untuk lolos sebagai juara grup E ya. Tapi mungkin mengundang tanda tanya apakah Jerman benar-benar siap untuk menjadi juara di turnamen kali ini. Karena kekalahan dari Ekuador itu memperlihatkan masih rapuh lah pertahanannya Jerman ya. Kemudian lini depan mereka juga masih mungkin belum sepenuhnya sempurna gitu. Saya juga heran sih di pertandingan lawan Ekuador itu kenapa Dennis Undaf ya, pemain yang sudah mencetak 3 gol, tampil bagus sebagai pemain pengganti di dua pertandingan pertama itu enggak dicoba dijadikan starter.
1: Starter
0: gitu,
1: ya, di kandang
0: sama Julian Nagelsmann, betul. Mungkin kalau Undaf sudah memperlihatkan bahwa dalam dua pertandingan itu dia tampil tajam gitu ya. Mungkin ini pemain yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi starter gitu. Cuma sayangnya tidak dicoba oleh Nagelsmann dan hasilnya kalah gitu. Makanya
1: dramatis pula ya.
0: Iya, ini nanti kita akan tunggu apakah Jerman di 32 besar akan bisa menemukan lagi performa seperti waktu lawan Curaçao atau Pantai Gading. Jerman kebetulan akan bertemu mungkin salah satu dari peringkat 3 grup C, D, atau F, Mas Riko. C itu mungkin mereka akan bertemu Skotlandia.
1: Skotland.
0: D itu kelihatannya bisa jadi Paraguay.
1: Paraguay.
0: Atau grup F. Grup F itu berarti Swedia.
1: Wow,
0: nah, cukup berat juga
1: cukup
0: ini
1: berat,
0: kan?
1: Ya?
0: Cukup berat. Lawan-lawan, calon lawan yang cukup berat buat Jerman.
1: Ya, relatif gaya permainan juga mirip-mirip ya.
0: Ya, mirip-mirip.
1: Mirip-mirip. Apalagi Swedia, ketemu Swedia misalnya nih luar biasa. Ya, ada Mbak Wati, selamat sore, dengerin aja. Sama nih jagoannya Jerman, Mbak Wati. Wah, luar biasa. Antara Jerman dan Prancis. Sore ini di Menteng, Jakarta Pusat, cuacanya masih mendung. Sehat selalu. Baik, makasih Mbak Wati untuk sapaannya ya. Oke, Mas Wid, kita ke sekarang, ini dua hari masih berlangsung.
0: Ya.
1: Kira-kira bagaimana dengan peluang Sarangeu?
0: Oh, Korea. Korea Selatan ya?
1: Korea Selatan gimana?
0: Ya, ya. Korea Selatan udah menyelesaikan 3 pertandingan ya. Sayangnya mereka menutup fase grup dengan kekalahan yang kalau saya bilang sih mengejutkan ya dari Afrika Selatan. Karena kalau Korea Selatan dihitung kehilangan poin itu bukan di pertandingan ini, di pertandingan lawan Afrika Selatan ini seharusnya mereka menang gitu.
1: Seharusnya, ya.
0: Karena dari segi kualitas mungkin Korea Selatan masih ada di atas Afrika Selatan. Korea Selatan udah bikin kejutan bagus ketika mereka mengalahkan Ceko di pertandingan pertama. Kemudian pertandingan kedua lawan tuan rumah mereka juga cuma kalah 1-0 gitu. Artinya sebetulnya udah di track yang benar gitu untuk rancangan bahwa mereka akan lolos ke 32 besar dengan kemenangan atas Afrika Selatan.
1: Iya.
0: Tapi ternyata tampil buruk dan akhirnya kalah 0-1. Sekarang cuma punya 3 poin, berada di peringkat ketiga grup A. Memang Korea Selatan belum benar-benar habis ya peluangnya untuk lolos ke 32 besar karena dalam klasemen sementara di untuk tim-tim peringkat 3 terbaik dia masih ada di urutan ke-6. Dengan 3 poin itu.
1: Yang dibutuhkan 8 kan?
0: Yang akan lolos 8. Jadi dia di urutan ke-6 tapi sangat riskan gitu karena kan masih ada 2 hari pertandingan lagi nih. Masih ada kemungkinan tim-tim peringkat 3 yang nanti mungkin punya nilai yang lebih bagus daripada Korea Selatan atau selisih gol yang lebih bagus daripada Korea Selatan. Artinya ya ini sekarang Korea Selatan menunggu nasib mereka akan seperti apa. Tapi ya menunggu dengan mungkin peluangnya udah 30% kali ya untuk lolos ya. Jadi sangat mengecewakan memang. Cukup mengecewakan kekalahan dari Afrika Selatan itu karena hitung-hitungannya seharusnya Korea itu menang di Afrika. Jadi mereka dapat 6 poin dan kalau 6 poin udah pasti lolos sih.
1: Iya, mereka tinggal menunggu saja ya untuk maju ke fase berikutnya. Ini ada Bu Liliani, selamat sore. Bu Liliani itu menjagokan di Tanjung Duren ya. Oh, Jerman juga ini ya.
0: Jerman juga.
1: Waduh, banyak ini ya, pendukungnya. Oke, Pak Taufik, selamat sore Pak Taufik. Saya pegang jagoan Asia, Jepang lah katanya.
0: Jepang.
1: Jepang gimana nih, Pak?
0: Jepang menarik nih.
1: Katanya
0: Jepang
1: mau ketemu Brazil ya.
0: Iya deh. Jangan-jangan kalau saya bilang ini mereka emang sengaja semalam tadi dini hari itu bermain imbang 1-1 melawan Swedia supaya ketemu Brazil gitu.
1: Wah,
0: karena kan kemarin sebelum pertandingan lawan Swedia ya udah tau lah Brazil udah lolos, udah sebagai juara grup. Dan kemungkinan runner up dari grupnya apa Jepang di grup F itu akan ketemu Brazil.
1: Oke.
0: Okay. Nah kemarin Jepang dan Belanda tuh masih bersaing tuh Mas Riko tuh. Belanda ketemu Tunisia sedangkan Jepang menghadapi Swedia. Belanda menang 3-1 atas Tunisia. Ya, kemudian Jepang sempat unggul lebih dulu tapi kemudian disamakan oleh Swedia sehingga akhirnya Brazil yang menjadi Belanda yang menjadi juara grup F dan Jepang jadi runner up. Artinya Belanda nanti akan ketemu Maroko. Kemudian Jepang yang bertemu Brazil.
1: Oke, samurai melawan capoeira ya. Tim tango ya. Luar biasa karena pertandingan sebelumnya mereka percaya diri ya, sempat menang ya.
0: Iya, belum lama ini beberapa bulan yang lalu dalam uji coba Jepang pernah menghadapi Brazil dan mereka menang.
1: Iya.
0: Mereka sempat tertinggal dulu 0-2 dalam pertandingan itu tapi kemudian membalikkan keadaan dan menang 3-2 gitu. Ini yang membuat barangkali Jepang cukup percaya diri dan sebaliknya Brazil juga kayaknya ketar-ketir juga ketemu Jepang nih. Agak menyeramkan juga sekarang Jepang nih kalau
1: agak
0: melihat
1: was-was ya.
0: Mereka begitu percaya diri ya sepanjang sebelum turnamen itu kan mereka menang 6 kali berturut-turut
1: Jepang ya.
0: Mereka sudah selain mengalahkan Brazil mereka juga mengalahkan Inggris 4 tahun lalu di turnamen kita ingat juga mereka pernah mengalahkan Spanyol dan Jerman gitu ya. Artinya ini mungkin Jepang itu bukan kategori tim Asia lagi sih kayaknya sih.
1: Udah.
0: Tim Eropa gitu, tim level Eropa. Mereka udah enggak takut lagi ketemu tim-tim kuat dunia gitu ya. Makanya kalau menurut pendapat saya sih mereka sengaja imbang lawan Swedia tuh supaya ketemu Brazil kayaknya.
1: Pas ketemu ya ini kemarin ya lu pernah kalah lo, tenang aja gue udah tahu gaya main lo ya. Seperti itu mungkin bahasa gampang ya sahabat Sonora. Tapi terima kasih banyak Pak Taufik, Bu Liliani, ada tadi Pak Rainer juga dan Mbak Wati sudah gabung di kesempatan sore hari ini. Ini menarik ya sahabat Sonora, mungkin kita akan melihat satu kejutan ya masih panjang sih waktunya ya. Kita berharap ada tim Asia di final Piala Dunia ya.
0: Iya pastinya berharap. Tapi memang cukup berat nih. Mas Riko, karena kan ya satu demi satu negara-negara Asia tersingkir ya. Ada Qatar, ada Yordania, Uzbekistan juga mungkin besok lusa itu juga mungkin akan dipastikan tersingkir
1: ya.
0: Ya kita berharap Korea mungkin ya bisalah mungkin menunggu nanti hasil dua hari ini apakah mereka masih masuk di 8 besar ya peringkat 3 terbaik. Dan Australia kita juga harus sebut. Australia sekarang kan Australia jadi peringkat 2 di grup D ya. Di bawah Amerika Serikat. Dan Australia mungkin jalannya juga lumayan terbuka gitu. Karena di mana? Di 32 besar Australia sudah menunggu lawan runner up grup G. Grup G itu adalah grupnya Mesir, Iran, Belgia, dan Selandia Baru. Itu lawan-lawan yang mungkin di atas kertas sih juga masih bisa lah dikalahin sama Australia iya, gitu.
1: Kalau ya. Lihat gaya permainannya sekarang lebih bagus ya.
0: Iya, betul.
1: Saya melihat Australia ketimbang kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
0: Iya.
1: Lawan Indonesia waktu itu kan pernah ya.
0: di sini kita tahan 0-0 ya pernah sempat ya. Tapi mungkin kemenangan atas Turki lah di pertandingan pertama itu yang benar-benar impresif dari Australia
1: ya.
0: Betul. Dan rasanya mereka akan percaya diri juga menghadapi runner up grup G nanti entah itu mungkin Mesir, Iran, Belgia atau apalagi kalau Selandia Baru kayaknya sih udah hampir pasti kalah kalau lawan Australia ya.
1: Australia memang saya sih tidak melihat secara detail secara awal sampai akhir ataupun sampai hari ini sahabat Sonora ya, karena saya lihat permainan Australia bagus juga ya. Bagus juga perkembangannya. Artinya mungkin kita belum melihat penampilan yang kemarin-kemarin biasa aja, tapi sekarang penampilan luar. Kalau bicara Arab Saudi gimana? Arab Saudi
0: juga sebetulnya masih punya peluang tapi mungkin tipis ya peluangnya ya. Karena mereka bersaing di grup Arab Saudi
1: berat,
0: itu grup
1: ya?
0: A antara Spanyol, Uruguay, Pantai Gading dan mereka sendiri.
1: Ya.
0: Rasanya kalau dari segi kualitas kayaknya sih agak sulit nih bersaing. Mungkin
1: ya.
0: Arab Saudi akan menjadi juru kunci klasemen sih.
1: Ya,
0: dan
1: ya.
0: Kalau juru kunci klasemen artinya kan enggak lolos ya.
1: Enggak lolos ya.
0: Pasti tersingkir.
1: Untuk 8 besar juga tim terbaik.
0: Ya, berat,
1: juga agak berat ya.
0: Berat ya.
1: Oke, baik. Nggak akan berat sahabat Sonora kalau Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 0812-122-9200. Silahkan yang ingin kasih komen, ulasan atau menjagokan timnya boleh. Atau ingin tanya ke Mas Fit selaku orang yang memang di bidangnya gitu ya, sepak bola. Silahkan 0812-122-9200. Kami akan kembali di segmen terakhir, di perbincangan terakhir. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Oke, kita lanjutkan sahabat Sonora perbincangan kita untuk kesempatan sore hari ini sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang saat ini terus bersama dengan kami. Kita akan ke informasi lalu lintas. Ada rekan Tito ya, sudah siap menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas. Kita akan cek. Tito, silakan, Tok.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Medan Merdeka Utara maupun Jalan Majapahit yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga begitu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatan, yang selepasnya arus lalu lintas kembali ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat atau Patung Kuda sore hari ini juga sedikit tersendat. Antrian normal selepasnya menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan ramai lancar, sementara ke MH Tamrin terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar cuaca hujan. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih untuk update perkembangan informasi lalu lintas. Kita akan menuju TMC Polda Metro Jaya. Ada Komisaris Polisi Heri Prayitno sudah siap menyampaikan pantauannya. Silakan Pak Heri.
2: Baik, selamat sore rekan Rico. Dapat kami laporkan untuk pantauan lalu lintas langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya. Untuk sore hari ini terlihat di beberapa titik sudah mulai dipadati kendaraan menuju ke arah keluar Jakarta. Kita awali di jalan protokol utama yaitu Sudirman Tamrin, terlihat juga terpantau padat. Terutama yang menuju ke arah Semanggi, mendekati ke arah sekitar Semanggi, bawah maupun menuju ke atas terpantau padat. Karena untuk bergiliran masuk menuju ke arah gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, menuju arah Pancoran, terpantau padat. Namun padat mengalir, sudah ada tim Urai Mandala Jaya ditempatkan di titik tersebut. Sementara arah sebaliknya, dari kawasan Semanggi menuju ke arah Ben Hill maupun Sudirman Tamrin, terpantau ramai lancar. Kepadatan juga terjadi di beberapa ruas tol, terutama di sekitar tol Simpang Cawang menuju Lingkar Jor, baik ia akan menuju ke arah Pondok Indah maupun ke arah Ciledug dan BSD, terpantau padat. Dan saat ini ada kecelakaan di Jor E Bintara kilometer 48.800 arah Rorotan melibatkan dua kendaraan truk kontainer di bahu luar atau lajur 1 dan lajur kiri, dan dalam penanganan petugas pejer dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Dan saat ini terlihat sudah mulai terjadi antrian menuju KM48.800 kurang lebih sekitar 300 hingga 500 meter ke belakang. Gunakan lajur paling kanan untuk Anda menuju ke arah sekitar Rorotan. Sementara untuk penyangga Jakarta, dilaporkan terjadi kepadatan di sekitar Pondok Indah menuju ke arah Lebak Bulus Tangerang Selatan dikarenakan volume kendaraan. Puncak kepadatan adalah di Tangsel Jalan Juanda, baik yang akan menuju Ciputat Raya maupun ke arah Situ Gintung. Sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Demikian pula di sekitar Depok, terutama di sekitar Margonda dari arah Jakarta UI maupun juga menuju ke arah Depok Margonda terpantau ramai, cenderung padat nanti di sekitar kawasan Margonda menuju Depok Lama. Hindari lajur kiri, banyak angkot-angkot yang ngetem di lajur kiri. Gunakan lajur kanan untuk menuju ke arah Depok Baru. Arah sebaliknya terlihat ramai lancar, cuaca sedikit mendung dan berawan. Dan saat ini masih ada unjuk rasa di sekitar MPDPR RI, namun tidak begitu banyak, kurang lebih 25 orang masih berorasi di sana, dan tidak ada kepadatan, hanya antrian di sekitar traffic light Sleepy menuju arah Tomang. Itu pun karena volume kendaraan dan tertahan di lampu merah, selepas itu ramai lancar. Dan sudah ada petugas dari Satlantas, baik dari Jakarta Barat maupun tim Urai Mandala Jaya. Kami menghimbau kepada Anda, tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Banyak untuk informasi perkembangan lalu lintas yang disampaikan. Untuk Anda yang mungkin saat ini di jalan, tetap hati-hati ya sahabat Sonora. Kita teruskan untuk perbincangan kita dengan Mas Wit dari bolasport.com. Kita akan ke Butin. Sore Mas Wit, saya cinta Belanda katanya.
3: Wah, Belanda.
0: Wah, iya. Oranye ya. Nah, lanjut ini. Dari Mas Niko, minta prediksi Belanda dan Inggris peluangnya seperti apa dari yeah. Niko di Jakarta. Masih yeah. nyambung Butin ya, karena dia menjagokan Belanda.
3: Iya, yeah. Belanda setelah pertandingan pertama imbang lawan Jepang, mereka tampil superior ya.
0: Superior.
3: Mereka mengalahkan Swedia 5-1, kemudian terakhir mengalahkan Tunisia 3-1. Mm-hmm. Sehingga Belanda keluar sebagai juara grup E. Grup F dan mereka akan menghadapi Maroko nanti di 32 besar.
0: Maroko.
3: Ini di atas kertas lawan yang ya bisa dikalahkan sama Belanda, cuman hati-hati Belanda. Betul. Karena Maroko ini tim yang suka bikin kejutan. 4 tahun yang lalu kita ingat Maroko juga sangat tidak diunggulkan ketika bertemu Portugal ya di babak perempat final, tapi ternyata Maroko bisa menang 1-0 dan lolos ke final, membuat sejarah menjadi negara Afrika pertama yang bisa sampai lolos ke semifinal. Jadi Belanda harus hati-hati sih. Tapi kalau melihat bagaimana dua penampilan melawan Swedia dan Tunisia, mungkin Belanda udah mulai menemukan ininya ya, formasi terbaik.
0: Formasinya ya.
3: Kita lihat Brian Brobe semakin konsisten mencetak gol, kemudian Cody Gakpo juga terlihat mengesankan lah ya selama tiga penampilan ini.
0: Impresif
3: kemudian,
0: lah ya.
3: Betul, kemudian tiga gelandang tengah mereka juga tampil cukup solid, cukup kompak ya. Ada Reinders, ada De Jong, dan Gravenberch ya. Jadi ya mudah-mudahan kalau bisa menjaga performa mungkin Belanda bisa melewati Maroko lah nanti di 32 besar ya.
0: Inggris?
3: Nah Inggris ini selalu sih kalau Inggris ya. Inggris biasanya menang memang di pertandingan pertama, langsung supporternya kan berisik tuh. Football is coming home.
0: Tapi kemudian pertandingan awal ya.
3: Tapi kemudian tersandung, dan itu persis kembali terjadi di Piala Dunia kali ini ya. Setelah menang dengan gemilang gitu ya lawan Kroasia loh.
0: Kroasia 4-2
3: betul. Mereka menang, tapi kemudian ditahan Ghana 0-0.
0: Nah, ini
3: hasil itu langsung membuat pelatih mereka Thomas Tuchel tuh dapat sorotan gitu ya. Kita tahu kan Inggris tidak memanggil pemain seperti Cole Palmer dan Phil Foden ya, dua pemain
0: andalan ya,
3: andalan mereka. Nah waktu melawan Ghana itu sebetulnya kalau misalnya ada Cole Palmer sama Phil Foden, kalau menurut saya mungkin hasilnya akan berbeda.
0: Gitu.
3: Karena dua pemain ini dua pemain yang sangat kreatif, pemain penyerang yang sangat kreatif yang bisa membukakan jalan buat pemain lain atau diri mereka sendiri ya untuk mencetak gol. Itu sudah mereka buktikan di Chelsea, di Manchester City. Sayangnya nggak ada gitu kemarin pas lagi Inggris lagi butuh-butuhnya pemain yang bisa membongkar pertahanan low block-nya Ghana, mereka nggak punya gitu
0: kan
3: ya, nggak memanggil Palmer sama Ford dan langsung diarahkan gitu, dinarasikan begitu ya. Ramai ini gara-gara nggak manggil Foden sama Foden, Palmer ya. Tapi di pertandingan terakhir besok lusa Inggris cuma akan dalam tanda kutip cuma akan menghadapi Panama ya. Jadi rasanya sih kayaknya mereka
0: sih bisa ya, harusnya bisa. Ya. Oke, Mas Niko terima kasih banyak ya. Pak Joko ini saya mendukung Prancis ya. Oke. That's okay Prancis. Enggak usah dibahas dulu ya Pak Joko ya, karena memang penampilannya luar biasa ya. Artinya banyak yang mengunggulkan begitu ya. Oke, Pak Alberto juga bergabung, Bung Rico dan Om Narasumber, Mas Fit ini ya. Kapan Indonesia ikut Piala Dunia? Nah, ini yang jawab siapa ini? Mas Fit mewakili pada Indonesia penduduknya ratusan juta. Masa pilih 11 orang terbaik susah banget ya.
3: Ya mudah-mudahan 4 tahun lagi ya. Mudah-mudahan. Ya, karena kita kayaknya sih grafiknya lagi menaik dengan pelatih yang baru ya, John Hartman ya. Dan tahun ini pun sebetulnya kalau saya bilang ya mungkin kita sebetulnya punya peluang bagus juga sebetulnya waktu di putaran keempat kualifikasi ya. Kita bisa lolos ke sana. Arab Saudi dan Irak dua lawan kita waktu itu kalau saya bilang nggak bagus-bagus amat lah.
0: Betul.
3: Arab Saudi bisa kita lihat lah kesulitan yang mereka hadapi di Piala Dunia sekarang.
0: Begitu
3: juga dengan Irak gitu ya. Kalau dengan dengan penampilan terbaik kayaknya sih kita bisa tuh. Kita nggak kalah dua kali di putaran keempat dan mungkin aja kita bisa lolos ke putaran kelima atau bahkan lolos langsung dari putaran keempat. Saya sih masih meyakin itu gitu. Sayang banget. Kemarin memang ya karena
0: nasib
3: segala macam
0: berkata
3: hal
0: lain ya.
3: Iya, kita akhirnya gagal.
0: Oke, 4 tahun lagi berarti ya.
3: 4 tahun lagi mudah-mudahan ya.
0: 2030.
3: 2030.
0: Oke, siap. Ini mungkin segmen terakhir Mas Wid, ada yang ingin disampaikan terkait siapa yang akan lanjut, siapa yang cut cover? Mungkin Mas Wid punya ada yang ingin disampaikan.
3: Iya, pastinya 2 hari ke depan ini kita akan menyaksikan hari terakhir di fase grup ya.
0: Fase grup betul.
3: Dan tapi turnamen enggak berhenti karena langsung masuk ke pertandingan-pertandingan 32 besar. Cuman memang volume pertandingannya udah enggak sebanyak di fase grup. Jadi kita bisa nontonnya agak rileks gitu. Istirahatnya lebih lama gitu.
0: Oke, baik Mas Dwi Widiatmiko. Beliau adalah Assistant Managing Editor dari bolasport.com. Beliau ini akan terus menemani kita sahabat Sonora dalam sebuah program Bincang Bola Sonora Pesta Bola ya. Mas Fit, thank you ya.
3: Sama-sama Mas Riko.
0: Sampai ketemu minggu depan ya.
3: Sampai ketemu lagi ya.
0: Oke, siap. Sahabat Sonora itu ya, perbincangan singkat kami barangkali bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk Anda. Kita refresh saja bagaimana laju dari Piala Dunia 2026. Saya pamit ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya yang lagi di jalan, yang lagi dengerin Sonora, tetap hati-hati. di jalan tentunya mungkin kepadatan sudah menjumpai Anda di depan gitu ya, tetap hati-hati. Mungkin beberapa tempat juga sudah hujan tadi laporan ya, tetap hati-hati. Jadi tetap di Sonora FM 92 Jakarta. Saya pamit ya sekali lagi, sampai jumpa.
4: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya sahabat Sonora, persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik semakin memanas. Hingga berakhirnya pertandingan grup E, F, dan juga D pada Jumat siang waktu Indonesia, 4 tim telah memastikan diri mengoleksi 4 poin dan berada di zona aman sementara. Swedia masih memimpin klasemen peringkat ketiga terbaik dengan koleksi 4 poin dan juga selisih gol 0. Posisi kedua Ekuador dengan perolehan sama dengan Swedia. Bosnia dan juga Herzegovina berada di urutan ketiga dengan selisih gol minus 1. Posisi keempat Paraguay dengan selisih gol minus 2. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Piala Dunia 2026 memasuki babak 32 besar dengan sejumlah pertandingan menarik, antara lain Brasil versus Jepang dan juga Belanda versus Maroko. Jadwal 32 besar Piala Dunia 2026 akan mulai bergulir pada 28 Juni 2026 waktu setempat atau 29 Juni 2026 waktu Indonesia. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 diawali pertandingan Afrika Selatan versus Kanada pada Senin 29 Juni 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Selamat sore sahabat Sonora, anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora edisi 26 Juni 2026. Hans akan temani anda selama 2 jam ke depan. Selain dengan beragam lagu-lagu, nanti juga Hans temani anda di pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan Feng Shui Sonora ya. Jadi buat anda yang ingin berkonsultasi bersama dengan Pak Kang, nanti boleh ditunggu di pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya masih di Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan, berita ekonomi global cukup ramai ya?
2: Iya nih. Apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
1: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
2: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9-5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5%+-1%.
1: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
2: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
2: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
1: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
2: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
3: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, kembali kami update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Kuningan sampai dengan Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Senayan ke Cawang juga terpantau padat. Dari ruas tol Sediatmo atau Bandara, arah Bandara terpantau lancar. Sebaliknya di Kapuk arah Ancol juga terpantau padat. Dari Jakarta, Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 19.500 dampak dari pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane. Setelah itu dari Kebonjeruk ke Tomang juga terpantau padat kembali. Sebaliknya padat di Tomang sampai dengan Kebonjeruk dan di Karang Tengah. Bergeser ke ruas tol HK Tol Jor S, sahabat Sonora, dari Ulu Jami sampai dengan Kampung Rambutan dan juga sebaliknya padat. Untuk ruas tol Jagorawi, kedua arah masih terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek padat di res area kilometer 39. Sementara sebaliknya arah Jakarta padat dari Cibitung sampai Bekasi Timur kilometer 1500. Dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan. Untuk ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, rangkaian HUT ke-499 Kota Jakarta masih terus berlangsung dan makin semarak. Kali ini Jakarta penuh warna kembali hadir selain merayakan menuju 5 abad Jakarta pada 2027. Acara ini sekaligus untuk memperingati Bulan Bung Karno. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan mulai dari seni, budaya, kumpul komunitas hingga partisipasi publik. Jakarta penuh warna mengajak masyarakat bersama-sama merayakan keberagaman, memperkuat semangat kebangsaan, serta meneguhkan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai persatuan dan budaya. Buat Anda nih sahabat Sonora yang penasaran, bisa langsung datang ke Bundaran Hotel Indonesia hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 6 sampai 10 pagi. Sahabat Sonora bisa ikut Ponfit, melihat parade balon penuh warna, tarian masal Nusantara, teater urban masa kini, serta penampilan gambang keromong dan juga balet. Nah, sahabat-sahabat Sonora juga bisa banget nih kalau mau selfie-selfie di instalasi dekoratif. Dan juga gak lupa, Pemprov DKI terus mengkampanyekan aksi pilah sampah. Jakarta penuh warna kali ini menghadirkan bintang tamu seperti Once Michael, Societ The Harmony, dan juga Benang Kenur. Bagi yang masih bingung mau ngisi liburan kemana, sambil ngajak anak dan juga keluarga, bisa banget nih buat langsung datang ke Bundaran HI hari Minggu 28 Juni pukul 6 sampai 10 pagi. Semangat kebangsaan dan keberagaman untuk Jakarta Kota Global. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
2: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
1: Sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di sore hari ini. Kita kembali pantau informasi lalu lintas terkini. Sudah ada Pak Taufik yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Silakan Pak Taufik.
3: Terima kasih Bung Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Melanjutkan laporan lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Lepas lokasi perbaikan menuju arah Bekasi Barat Cikunir terpantau ramai bergerak lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek di sekitar KM 10 hingga menjelang Bekasi Barat terpantau padat namun masih bergerak lancar. Cuaca cukup cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Taufik, informasinya dari Pak Taufik. Kita juga akan kembali bergabung bersama dengan rekan Tito, silakan Tito.
4: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Cut Mutia dari Jalan Dr. Saprato lagi menuju ke Menteng petang hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar pertemuan arus jelang Masjid Cut Mutia sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lalu lintas kembali.

0: ramai lancar. Pantauan di jelang traffic light sekitar gedung Juang 45 juga sedikit tersendat, antrian normal. Setelah pasar lintas yang menuju ke jalan Menteng ramai lancar. Sementara di jalan Menteng arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik itu menuju ke Patung Tani maupun ke arah Cut Mutia. Dan sedikit tersendat di jalan traffic light sekitar Sentra Mandir saja. Selepasnya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito San yang melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk informasinya dan hati-hati dalam perjalanan. Untuk Anda juga sahabat Sonora, beragam informasi-informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.

0: Ya sahabat Sonora, Anda masih bersama dengan saya Hans Christian di Selekta Sonora edisi 26 Juni 2026 ya. Hans kembali menyapa juga buat sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di line WhatsApp 0812-122-9200 ataupun juga untuk Anda sahabat-sahabat Sonora juga yang lagi mendengarkan di streaming ya, www.sonora.id maupun juga .co.id. Beragam lagu-lagu dan juga informasi-informasi masih akan terus kami sampaikan untuk Anda tentunya hanya di Sonora Network.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Mutia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM Listener Weekend Music, selamat malam sahabat-sahabat Sonora. Tentunya juga untuk Anda yang malam hari ini lagi dalam perjalanan, sahabat Sonora, selamat berakhir pekan. Gak kerasa ya, cepat udah hari Jumat lagi, sahabat Sonora. Apa rencana Anda di akhir pekan ini? Nanti Hans juga akan kembali menemani sahabat-sahabat Sonora juga dengan beragam informasi-informasi lainnya. Tapi yang pasti juga buat yang masih di jalan, Anda juga masih boleh ya untuk berbagi informasinya bersama dengan kami di nomor 0812-122-9200. Bagaimana informasi lalu lintas ataupun juga cuaca maupun juga terdapat kejadian penting di sekitar Anda seperti apa, nanti boleh berbagi bersama dengan Hans di malam hari ini. Nanti Hans akan menemani Anda dengan obrolan seputar Feng Shui bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Tapi Hans putarkan dulu ya, satu lagu untuk Anda dari 10 to 5 dengan Takkan.

Halo adik-adik dan sahabat Sonora. Siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Standar FM dan Standar FM Music, kembali lagi berjumpa bersama dengan saya Hans Christian. Dan juga malam hari ini sudah kembali terhubung melalui telepon ada Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Baik-baik tentunya.
0: Luar biasa, ini cepat ya Pak Kang ya, udah hari Jumat lagi ya.
1: Ya, waktu cepat berputar. Tapi untunglah kita, karena cepat berputar kita bisa mengunjungi sahabat-sahabat sukses Sonora.
0: Betul Pak Kang. Malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Ada beberapa hal yang kita mau angkat. Kan waktunya cukup ya.
0: Iya.
1: Kita langsung aja deh ya.
0: Boleh Pak Kang?
1: Ya jangan buang waktu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juragan apa juragin? Juragin sepertinya nih. Pak Westri. Bertanya pada video kusen atau meja rusak, kompor dan peletakan pisau di dapur. Ini kayak sepertinya video yang baru di publish ya.
0: Betul.
1: Dia berkata, malam Pak Kang, malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam ya.
0: Ya.
1: Mau tanya Pak, kalau pintu utama dan kamar tidur sudah terlanjur pakai pintu baja, solusinya bagaimana Pak? Terima kasih, salam sehat. Bagaimana tuh Hans?
0: Gak masalah ya, tapi lebih bagus pakai kayu kemarin kata Pak Kang ya.
1: Benar, karena kayu adalah unsur yang hidup. Kalau sudah terlanjur ya sudah, mau bilang apa
0: gitu. Betul Pak.
1: Yang paling benar kalau mau ya diganti. Kalau memang selama ini pertumbuhan ekonomi stuck, ya segala sesuatu banyak hambatan, ya digantilah. Dan kalau solusi lain untuk mengurangi aja bisa ya.
0: Okay, yeah.
1: Misalnya di samping pintu si tadi, pintu kaca tadi, kita letakkan pot-pot bunga deh.
0: Oh, di sebelah mana Pak Kang?
1: Ya di satu pot bunga ya, daripada sudut dekat engselnya kali ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya kan susah kita buka tutupnya nanti.
0: Iya, iya betul Pak Kang.
1: Ya, okay deh. Kita lanjut ya.
0: Boleh Pak Kang.
1: Ada Sally Sepetu.
0: Oke, selamat malam.
1: Bertanya pada video kolamnya hoki. Pun kerja belakangi pintu masuk ataupun di bawah rak. Kalau kerja, ya tentu saja nggak boleh belakangi pintu masuk dong ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Bawah rak-rak juga jangan deh ya.
0: Iya.
1: Tapi penempatan kolam di depan rumah, kalau bukan pada selatan dan barat, pada umumnya okay, gitu ya. Jadi kalau kolam sebaiknya pada timur atau tenggara ya.
0: Okay.
1: Dia bilang begini nih, saya lihat apa tuh. Selamat malam Pak Kang.
0: Selamat malam.
1: Ruangan tidur 3x4 meter. Kata letak AC khususnya di mana ya Pak? Waduh.
0: Sulit ya Pak Kang ya?
1: Salah alamat. Mesti tanya
0: tukang AC ya?
1: Nah, karena katanya sering membuat badan gak enak. Yang penting sih, kalau kita nih ya, yang penting jangan langsung nyemprot ke badan deh ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Jadi jangan meletakkan AC di atas kepala ranjang, samping, sehingga kemudian dia punya apa itu hembus saja langsung ke badan, apalagi kalau ke mata bisa bisa kena mata kering kalau nggak.
0: Iya benar.
1: Nah, kemudian juga kalau mungkin nih, kalau 3x4 kan nih ya, 3 jadi bagian 3 lah dipasang AC-nya supaya dia punya jangkauan lebih jauh supaya dia bisa berputar ya.
0: Iya benar betul.
1: Tetapi ada juga yang bilang gini Han.
0: Apa Pak Kang?
1: Kalau ada AC sih dia bilang sebaiknya nih letakkan deh ember air tuh di kamar. Karena AC kan bikin
0: kering ya.
1: Kering ya.
0: Betul Pak.
1: Letakkan air kan bisa bikin lembab ya.
0: Betul.
1: Nah, tetapi katanya kalau akuarium nggak boleh tuh Han.
0: Bener ya.
1: Gimana Han?
0: Yang penting nggak ada ikannya kali Pak Kang ya.
1: Nggak ada ikannya juga nggak boleh.
0: Oh nggak boleh ya.
1: Kalau apa? Kalau itu dia berputar Hans, dikasih mesin dia dihidupin Hans.
0: Oh, akuariumnya.
1: Akuariumnya.
0: Ah iya.
1: Nah, itu kan ngeganggu tuh, kebisingan tuh di dalam kamar tidur ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Nah, kalau dia berputar kemudian ada ikannya, dia ada satu kehidupan, kan juga rasanya nggak tenang gitu ya. Betul. Di dalam kamar tidur ya.
0: Iya.
1: Jadi ada sesuatu yang berubah-berubah gitu. Padahal sih, kalau misalnya ruangannya besar, terus akuariumnya kecil, dan gak bising,
0: ya,
1: dan gak menyilaukan, ya sih gak ada masalah gitu ya.
0: Ya.
1: Tetapi kembali lagi ke pertanyaannya Elizabeth tuh ya, nah, sebaiknya diletakkan pada dinding yang 3 meter gitu ya, berputar jauh, dan jangan meletakkannya di samping ranjang, apalagi di atas kepala ranjang dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih ya.
0: Boleh, Pak Kang.
1: Ada Mama Stor.
0: Selamat malam.
1: Ya, pada video kusen meja rusak. Stor dan peletakan pisau di dapur. Ya, ya. Jadi kalau ada kusen atau meja yang rusak, tanya tuh untuk memperbaikinya ya. Simak tuh sama video yang maksud ya, kusen meja rusak, kompor dan peletakan pisau di dapur. Ya, pisau di dapur sih udah pada tempatnya sih ya.
0: Iya, betul, Pak Kang.
1: Ya, yang penting asal jangan mudah
0: dijangkau anak-anak ya.
1: Mama Song berkata nih, malam Pak Kang katanya.
0: Selamat malam.
1: Pak, kesalahan apa yang fatal yang membuat rumah tangga mempunyai anak yang kurang normal?
0: Oke.
1: Jawaban Pak Kang membuat saya sebagai pedoman ilmu. Matur suwun sekali Pak ya, sami-sami lah ya.
0: Betul, Bang.
1: Ini gimana nih? Apa sih yang bisa menyebabkan anak lahir kurang normal? Yang dimaksud kurang normal apa nih? Fisiknya, intelijensianya, atau apanya nih ya? Jadi kalau dari feng shui nggak ada yang spesifik tuh Hans.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, paling-paling kita nih nomor satu Hans yang ada. Kita pernah membahas ada 8 arah mata angin, ingat nggak Hans?
0: Ingat.
1: Ada 8 kedudukan rumah, ada Kong Wang Tu.
0: Ya.
1: Nah, kalau 8 kedudukan rumah, ada 4 yang cocok dengan kepala keluarga, ada 4 posisi kedudukan yang tidak cocok. Ada nasib barat dan nasib timur. Nasib timur, kedudukan belakangnya itu utara, timur, tenggara, dan selatan. Nasib barat, belakangnya itu barat daya, timur laut, barat laut. Nah, kalau seseorang itu bernasib barat misalnya, timurnya itu pasti yang jelek-jelek tuh. Mulai ranking kelima, kalau yang bagusnya ranking 1 sampai 4, maka yang jeleknya jadi ranking 5 sampai ke 8 dong ya. Ya, kalau kita bilang yang jeleknya nih 5 sampai 8 misalnya ya. Yang ke 8 itu tentunya berbahaya. Jangan ke 8, ke 7 aja udah berbahaya. Biasanya kita menimbulkan apa yang fatal-fatal tuh Hans. Biasanya mendera anak lelaki Hans.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, kalau anak perempuan pada umumnya lebih ringan dah.
0: Iya, ya. Enggak seberat laki-laki ya.
1: Jauh lebih berat gitu ya. Nah, ini yang kita harus waspadai Hans.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Ya, kedudukan ini. Jangan sampai kedudukan tuh menempati kita punya rumah posisi kualitas ketujuh atau kualitas kedelapan gitu. Kita maunya yang kualitas ke-1 dong.
0: Betul, Pak Kang.
1: Kalau kualitas 1, kesehatan kita bagus, bisnis kita bagus, segala sesuatunya semuanya bagus kan. Tapi kalau udah ke-7 ke-8, orang bilang nih Hans, ya abis amis sih ya, nyawa jadi taruhan Hans.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau yang ke-7 itu bisa terjadi yang fatal-fatal tadi itu Hans gitu. Nah kemudian Hans, lain daripada itu yang patut kita waspadai misalnya Hans, bagian belakang tengah dan bagian kalau kita masuk nih Hans, sampai di tengah kita lihat ke kiri Hans, jadi masuk tengah bagian kiri Hans, dan bagian belakang tengah, bagian tengahnya belakang, itu kalau ada kerusakan, apalagi ada tangga spiral dengan tiang tunggal Hans, nah itu juga bermasalah tuh.
0: Oke, kerusakan juga sama ya Pak Kang ya?
1: Apa?
0: Kerusakan juga tadi sama ya?
1: Iya, sama juga ya. Jadi itu yang kita harus waspadai. Tetapi dibilang itu spesifik sekali ya enggak. Yang kita harus lebih khawatirkan adalah dari medisnya dong ya.
0: Iya.
1: Kita harus periksakan tuh ketika seseorang hamil ke dokter ya. Dan sampai ada misalnya ada yang apa tuh peradangan, inflamasi gitu ya. Ada sesuatu yang ya yang mengganggu lah atau gennya atau bagaimana gitu ya. Nah itu dokter lebih tahu deh. Ya tapi dari sudut pandang feng shui hal tadi ya, jangan sampai di rumah kita ada saci energi negatif yang mendera. Ini yang kita harus khawatirkan. Kalau itu semuanya bisa kita atur baik, ya tentu saja rumah kita akan berfeng shui baik gitu.
0: Betul,
1: ya
0: yeah.
1: Nah nomor satu juga
0: apa tuh Pak Kang?
1: Kita waspadai adalah keseimbangan pemikiran. Kalau itu seimbang, mestinya nggak ada masalah. Dalam konteks ini yang saya garis bawahi dengan keseimbangan pemikiran nih Hans, kadang-kadang nih Hans,
0: apa-apa kan?
1: Ibu hamil kan rawan kena apa-apa sesuatu yang mengagetkan.
0: Oh iya iya betul.
1: Jadi kalau ibu lagi hamil tuh lagi masak jangan dia kaget. Apalagi dia lagi motong hewan, ikan-ikan misalnya ya. Nah itu kan secara psikologis bisa ganggu tuh Han.
0: Betul.
1: Ya, nah itu tentunya adalah hal psikologis di luar daripada feng shui ya. Nah kembali lagi kepada feng shui yang kita harus waspadai adalah posisi kedudukan yang salah. Posisi Kong Wang tuh yang videonya sudah ada tuh ya, bisa ditamai lagi. Atau posisi pada bagian tengah belakang dan kiri tengah kalau kita masuk ada.

0: karena adanya hantu gentayangan, ada juga tuh videonya tuh.
1: Betul Pak Kang.
0: Saya pikir sebentar begitu dulu deh Hans.
1: Boleh, kita break dulu ya Pak Kang ya.
0: Oke Hans.
1: Kita kembali sesaat lagi, sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.

0: Sonor FM Nusa Rafikan Music masih menemani Anda malam hari ini di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hongkian. Pak Kang, ada yang mau ditambahkan dulu Pak Kang?
1: Kalau sebentar cukup, yang penting kalau dalam konteks anak itu kurang normal, saya berharap hamil itu kita memeriksakan kesehatannya ya ke dokter, dan sampai ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya ya. Takut ada infeksi atau gen yang bagaimana kita juga nggak ngerti gitu ya. Tapi dari sudut pandang Feng Shui kita sudah sampaikan, Hans ya.
0: Betul Pak Kang. Baik, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan di WhatsApp Pak Kang.
1: Oke,
0: ini ada penanya pertama atas nama Gabriel Dading.
1: Wanita?
0: Laki-laki Pak Kang.
1: Gabriel?
0: Betul, Gabriel Dading. Hans bantu aja Pak Kang.
1: Ya.
0: Di Golf Alpha Beta Romeo India Eco 5.
1: Oke.
0: Lalu untuk Dadingnya di Delta Alpha Delta India Nano Golf. Tanggal lahirnya tanggal 4 bulan 12, Pak Kang.
1: Tanggal 4 bulan 12.
0: Tahunnya 98. 1998.
1: Ya.
0: Jamnya jam 18.30, Pak Kang.
1: 18.30, ya.
0: Betul. Selamat malam, Pak Kang dan juga Hans. Ini mau menanyakan soal karir yang cocok seperti apa. Apakah cocok kalau saya ingin membuka bisnis? Adakah handicap yang perlu diperhatikan? Warna baju, kesehatan, dan juga mengenai jodoh, Pak Kang. Apakah ada hambatan atau hal yang perlu diantisipasi? Terima kasih.
1: Kalau kita lihat dari komposisinya, walaupun Gabriela Dading ini lahir sebagai macan tanah pada hari Jumat tanggal 16 bulan 10 tahun 2549 berdasarkan kalender Imlek, potensi ya peluang dia untuk berbisnis itu terbuka. Jadi tidak ada alasan dia tidak bisa menjadi seorang pengusaha gitu ya. Ya, yang penting dari komposisinya adalah jangan keras kepala, jangan pendendam, tetapi fokuskan tujuan dan jangan malas. Nah, yang malas ini yang terakhir ini yang harus garis bawahi, yang harus selalu dimotivasi ya. Kalau ini terus bisa dikendalikan, ya pastilah dia akan menjadi seorang yang berhasil. Gitu ya, jangan khawatir. Tadi ditanya warna apa gitu ya. Warna putih nggak perlu sering dipakai, yang harus sering dipakai warna merah gitu ya. Bidang bisnisnya ya, kalau dia bidang bisnisnya cocok kan kemajuannya lebih cepat ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Paling cocok adalah yang berunsur dominan tanah.
0: Jasa ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Dunia properti juga ya.
0: Kesehatan Pak Kang dan juga jodoh katanya Pak Kang, apakah ada hambatan?
1: Kesehatan yang harus dijaga jantungnya ya. Dan, banyak makan makanan yang aneh-aneh. Walaupun dia itu pemakan sayur kan gitu ya. Aja gorengan, lemak ya harus dikurangi dong ya. Jadi itu aja yang kita harus diwaspadai ya. Kemudian apalagi tadi?
0: Hambatan jodoh katanya apakah ada Pak Kang?
1: Jodoh, kalau dilihat sini sih nggak ada hambatannya jodoh ya. Jodoh ya. Apalagi dia bersio macan di tahun ini tentunya ada keterbukaan. Yang penting jangan malas, jangan sampai ada kesan itu yang kelihatan sama lawan. Kalau itu kelihatan ya, siapapun takut ya.
0: Betul.
1: Dia kalau apa yang tadi disarankan dia jalankan dan juga memotivasi semangatnya, saya yakin ya Gabriela Dading ini akan menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya, berkesuksesan ya.
0: Baik.
1: Dan tentu saja satu hal lagi, udah samai belum tuh video mendobrak hambatan
0: jodoh.
1: Diperiksa deh apa kesalahan kita ya, agar bisa menjadi satu introspeksi ya.
0: Betul Pak Kang. Intinya satu, jangan malas itu ya Pak Kang ya.
1: Benar, dia nggak ada handicap lain selain itu.
0: Oke, semoga kemalasannya bisa dikurangi ya. Memang kalau kelihatan sama orang, kemalasannya bisa berdampak banyak ya, Bakang ya.
1: Iya loh.
0: Oke, baik, cukup Bakang.
1: Ya, jadi angin-anginannya harus diasati. Dia cuma gesitnya kalau lagi ada maunya doang gitu.
0: Oh, kalau lagi ada maunya cepet ya semuanya ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Bakang, kita ke penanya berikutnya Bakang. Ini ada Madison Jolie, perempuan Pak Kang.
1: Madison,
0: Hans bantu aja Pak Kang.
1: Madison ya.
0: Betul, di Mama Alpha Delta India Sierra Oscar Nano.
1: Ya.
0: Jolie-nya di Juliet Oscar 5 Yankee.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal lahirnya 24 bulan 1.
1: Tanggal 24 bulan 1.
0: Tahunnya 2008.
1: 2008.
0: Pukul 19.30 Pak Kang.
1: Pukul berapa?
0: 19.30.
1: 19.30 ya.
0: Pak Kang, saya mau tanya soal pendidikan Pak Kang. Saat ini sedang bimbang mau pilih antara jurusan teknik mekatronik, ini seperti membuat mesin, ada gabungan software dan juga hardware, atau jurusan teknik industri atau teknik elektro. Juga ingin bertanya tentang bidang usahanya yang cocok. Jika cocok di bidang kuliner, itu api kecil atau besar ya Pak Kang? Itu dulu deh Pak Kang, biar nggak bingung.
1: Nah, ya. Jadi gini, apa yang tadi dia ungkapkan pada prinsipnya cocok semua buat dia ya.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali apa software-nya.
0: Oh, software-nya nggak cocok.
1: Kurang cocok. Tetapi kalau software itu adalah bagian daripada hardware, yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan misalnya, itu masih bisa menunjang, masih bisa dia tangani gitu. Okay, ya.
0: Yeah.
1: Tapi pilihannya harus lebih kepada hardware-nya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian mengenai kuliner, itu api besar dan dia sangat cocok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi bohong kalau Madison Jolie itu masakannya misalnya nggak enak gitu ya.
0: Enak ya.
1: Dia sendiri bawel kok dalam hal makanan ya. Kecuali makanan-makanan ringan, gorengan, makanan-makanan bule, ya itu dia nggak cocok. Yang cocok adalah makanan Asia gitu ya.
0: Okay.
1: Dan kemudian bidang-bidang teknik itu cocok banget gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Yeah.
1: Namun dia sebagai pebisnis tentu saja banyak hambatannya nih. Agar hambatan itu terminimalkan, bahkan menghilang, ada dua hal yang harus dijadikan motivasi dan introspeksi.
0: Apa tuh, Pak?
1: Pertama, jangan tersinggung.
0: Oke.
1: Okay. Yang menghayal. Jangan dikit-dikit ngelamun. Segala sesuatu hendaknya ditargetkan sesuai kesepadanan dengan kemampuan, ya.
0: Iya.
1: Nah, dan sering pakai baju warna putih, tapi sebelum itu pakai dulu baju warna hijau setahun atau dua tahun sampai ada keyakinan dia untuk berbisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ini kalau ngomongin soal unsur-unsur apa sih Pak Kang sebenarnya yang menonjol?
1: Iya. Dia yang paling
0: logam, ya?
1: Dia tuh sebetulnya kan disebutnya babi api gitu ya. Tetapi yang menonjol justru airnya kan berlawan.
0: Oh.
1: Ya.
0: Baik.
1: Jadi jadi arahkan inovasinya ke depan, jangan dituruti cut untuk banyak melamun atau menghayal yang gak karuan. Nah, kalau mau menghayal, dihayalkanlah segala sesuatu yang sifatnya menunjang kemajuan dong ya. Itu gagasan ya, kreativitas itu inovasi ya. Jadi inovasi gampang mencuat ke permukaan dia ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dia juga di bidang seni bagus, jadi inovasinya juga bagus. Tapi dia di apa ini tadi Madison Jolie ya.
0: Betul.
1: Ini ya, tolong jangan bergerak di bidang seni gitu ya. Dia nggak cocok di bidang seni dan di bidang software.
0: Oke, ini terakhir Pak Kang soal arah rumah. Jika mencari tempat kos sendiri, bagusnya menghadap mana katanya?
1: Oh, tempat kos harus bangunannya berkedudukan belakangnya di selatan, belakangnya di utara ya.
0: Oke. Baik, semoga menjawab untuk Medicine Jolly. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini ada Leni Widawati, Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Ya.
0: Di 5 Eko Nano Yanki.
1: Ya.
0: Widawatinya di Whisky India Delta Alpha Whisky Alpha Tango India.
1: Oke.
0: Lahirnya tahun, oh maaf sebentar, lahirnya tanggal 5.
1: Tanggal 5.
0: Bulan 5.
1: Bulan 5.
0: Tahunnya 1979.
1: 1979.
0: Betul. Jamnya 12:36 Pak Kang.
1: Oke.
0: Menanyakan borongan lagi Pak Kang. Unsur handicap usaha yang cocok jika jualan buah-buahan ini cocok atau enggak? Atau restoran ini cocok atau enggak? Hadap rumahnya bagusnya menghadap kemana? Saya single parent katanya Pak Kang. Terima kasih.
1: Oke, Leni Hidawati. Ya, lahir sebagai sio kambing pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2530 berdasarkan kalender Imlek ya. Sebutannya kambing tanah ya. Okay. Nah, tetapi yang menjadi dominan sebenarnya bukan sekedar tanah tapi apinya juga gitu ya. Artinya dia orang yang siapa ini, Leni ini, orangnya cekatan, juga cermat dan disiplinnya bagus. Namun kendati begitu ada dua hal juga yang harus diwaspadai.
0: Apa coba Kang?
1: Yang pertama, kalau emosi, jangan lepas kontrol, gitu ya. Harus bisa menahan, jangan maki-maki yang nggak karuan. Dan kedua, jangan terlalu apa itu ya, perfeksionis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, dan juga tolong hindari makanan-makanan manis, karena boleh dibilang dalam tanda kutip gila-gila manis gitu ya. Dan ini pun kalau mau berbisnis saya minta tolong pakai baju warna hijau setahun dua tahun gitu ya. Nah, sebagai yang bersio kambing tahun ini memang boleh memulai bisnis, tetapi kalau belum yakin ya tahun depan di tahun kambing jangan, nanti mulainya di tahun monyet ya. Pakai dulu warna hijau. Kemudian tadi bilangnya bisnis apa deh?
0: Buah-buahan atau restoran?
1: Restoran cocok, buah-buahan juga cocok. Kedua-duanya cocok, silakan ya.
0: Oke.
1: Terus kalau dia mau, maksudnya mau apa tadi? Mau beli rumah?
0: Iya, hadap rumahnya bagusnya kemana? Dia kepala keluarga Pak Kang, single parent.
1: Oh iya, dia bagusnya ke selatan atau ke utara?
0: Selatan atau utara ya. Tadi warna baju sudah, unsur tadi sudah ya Pak Kang ya?
1: Sudah
0: ya. Oke, sudah semua artinya Pak.
1: Satu hal yang saya juga mau minta tolong, kalau tidur tolong gelapkan ruangan ya supaya tidurnya betul-betul bisa nyenyak.
0: Oke, digelapkan ya ketika beristirahat. Baik, semoga menjawab untuk Leni Widawati. Kita ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Ada sahabat Sonora, sebentar. Mana ini namanya? Mei Chuan.
1: Mei
0: Chuan. Hans bantu aja Pak Kang.
1: Perempuan.
0: Perempuan, betul.
1: M-E-I. M-E-I.
0: Chuannya J-U-A-N.
1: J-U-A-N?
0: Ya, betul.
1: Ya.
0: Mei Chuan ini wanita single mother juga Pak Kang.
1: Ya.
0: Tanggal 25 bulan 7.
1: Marganya apa?
0: Kenapa Pak Kang?
1: Nama marganya nggak ada?
0: Nggak ada, cuma Mei Chuan doang.
1: Oke. Okay.
0: Tanggal lahirnya 25 bulan 7.
1: 25 bulan 7.
0: Tahunnya 1985. 85. Betul, jamnya 17:58 Pak Kang.
1: 17:58 ya.
0: Mau tanya soal apartemen, Pak Kang, karena saat ini tinggal di luar negeri dan tidak ada rumah landed, hanya apartemen saja. Ini kedudukan building apartemen yang baiknya seperti apa? Sektor saya yang paling bagus dan kedudukan unit apartemennya seperti apa? Dan pilihan posisi pintunya menghadap kemana? Terima kasih.
1: Yang paling penting, kedudukannya cari yang belakangnya itu timur atau utara untuk posisi dia punya apa tuh gedung ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga balkonnya juga seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian untuk mengetahui posisi pintunya,
0: mm-hmm,
1: kan bersiok ke bawah nih.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seksama itu tuh video kedudukan dan hadap pintu utama. Di sana ada penjelasannya ya.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Cukup ya Pak Kang ya?
1: Cukup.
0: Kita ke penanya lainnya Pak Kang.
1: Ya.
0: Di malam hari ini juga ada, oh ini juga sering bertanya nih, ada Jamie.
1: Jamie.
0: Betul. Jamie di Juliet Eko Mama Mama India.
1: Oh nggak pakai Y ya?
0: Nggak pakai India Pak Kang.
1: Oke.
0: Okay. Tanggal lahirnya 3 bulan 11.
1: Tanggal 3 bulan 11.
0: Tahunnya 1982.
1: 1982.
0: Jamnya 6:30 pagi.
1: 6:30 pagi ya.
0: Mm-hmm. Ini katanya ada lahan Pak Kang 55 meter panjangnya, lebarnya 12 meter.
1: Ya.
0: 12 x 12 bagian depan mau saya bangun kios satu lantai. Sisa belakangnya mau saya bangunkan rumah. Apakah baik ini Pak Kang? Terima kasih.
1: Posisinya apa?
0: Nggak ada, Pak Kang.
1: Eh, apa gani?
0: Harus ada posisinya, hadap kemana ya?
1: Iya, ya.
0: Oke, baik. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan dulu malam hari ini, Pak Kang.
1: Oke, Han.
0: Terima kasih banyak malam hari ini. Sehat-sehat terus, Pak Kang.
1: Han, sudah dipandu dengan baik oleh Han.
0: Sama-sama, Pak Kang.
1: Yang penting, sahabat. Sahabat kita semuanya semakin hari semakin sukses.
0: Amin. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Kang.
1: Oke, selamat malam sampai minggu depan, Han.
0: Selamat malam sampai ketemu minggu depan. Dan juga sahabat Sonora, demikian Feng Shui Sonora untuk edisi 26 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Sonora Network. Nanti Hans masih akan terus menyapa Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam AM KM Malam.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali mendengarkan program AMKM. Anda meminta kami memutar bersama dan saya Hans Christian menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. 2 jam ke depan, lagu-lagu favorit pilihan dari Anda boleh dikirimkan ke nomor 081212292000. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh kirim via teks, boleh juga via voice note ya. Sambil juga mungkin berbagi informasi lalu lintas di sekitar Anda juga ini di persi. Silahkan sahabat-sahabat Sonora. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, Hans sudah siapkan ada satu lagu yang akan menyapa Anda dari Florida dengan Club Can Handle Me.

Sonora FM, Nostra FM, music satu lagu dari Wall City dengan judul Gold baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Masih menyapa sahabat-sahabat Sonora juga yang masih berkendara, lagi di jalan, ataupun juga untuk Anda yang mungkin masih di kantor, kayak Hans di malam hari ini, sahabat Sonora, semangat ya. Semoga semua pekerjaannya selesai, tuntas, bisa nikmatin weekend ini jadi lebih tenang, enggak kepikiran sama kerjaan. Oke deh, kita juga akan kembali menyapa sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita mau ke lagu dari siapa dulu ya? Ada Ibu Liliani juga kita sapa dulu dari Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini mau diputarkan satu lagu dari Camila Cabello dengan judul Havana. Lagunya dikirimkan buat Hans, selamat malam. Semoga tetap semangat dan juga sehat bahagia selalu. Dan juga dikirimkan salam untuk Pak Edi Sutopo, lalu juga untuk Yulia P, Foni, Nur Lena, dan lain-lain ya. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Terima kasih, lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Disusul juga dengan satu lagu pilihan dari, sebentar, ini tadi lagu pilihannya siapa ya? Lagu pilihannya dari Eza yang ada di Cililitan. Minta diputarkan lagunya Calvin Harris featuring dengan Alesso dengan judul Under Control. Lagunya dikirimkan buat pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Boleh, lagunya Han siapkan nanti setelah satu lagu dari Camila Cabello ya, dengan Havana.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover Sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92. Atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp 0812-1968-3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Awesome from Bob Sinclair dengan Rock This Party. Baru saja menemani Anda sahabat Sonora malam hari ini. Permintaan lagu dari Asti yang sudah bergabung juga di line WhatsApp ya, 0812-1229-200. Lagunya untuk semua sahabat Sonora, buat Kohan dan juga kru. Have a great night, hatur nuhun ko, God bless you. Terima kasih Asti sudah bergabung di malam hari ini. Dari lagunya Asti kita sapa dulu, ada satu lagu pilihan dari Ricky. Selamat malam, ini sudah memilih satu lagu dari Teriyaki Boys dengan Tokyo Drift. Akan menemani Anda sahabat Sonora. Tentunya lagunya dikirimkan buat sahabat-sahabat Sonora yang lagi bergabung di malam hari ini. Yang masih mau join juga masih boleh di nomor 0812-1229-200. Lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini? Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian.

Sonar FM dan Cerobekan Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di malam hari ini di AMKM edisi 26 Juni 2026. Sebelum nanti kita masih akan memutarkan lagi

0: pengen tampil stylish pas lagi hangout. Koleksi kasual dari Katz, Arnold Palmer, Harajuku Outlet, Ken and Crew, sampai dengan FNP. Ini tentunya siap banget buat bisa bikin gaya kamu makin keren dengan harga yang super miring. Nah, nikmatin juga liburan seru di Jakarta Fair sambil berburu perlengkapan back to school dengan promo yang juara. Yuk langsung aja mampir ke booth-nya Gramedia. Dapatin promo start from 20 ribuan untuk buku tulis. Ikutan juga Agatis Claim Gift buat bawa pulang hadiah seru. Dan gak cuman itu, setiap belanja produk pilot di Gramedia, kamu juga bisa dapetin keychain gratis hingga tote bag yang eksklusif. Setelah dari Gramedia, borong juga nih tas Pro Sport yang lagi diskon 55% plus lagi 20%. Plus paket hemat buku Kiki isi 3 pack cuman 100 ribuan aja. Ada juga promo alat tulis, buy one get one free, sahabat Sonora. Terakhir nih, serbu juga penawaran spesial dari Daily berupa promo buy three get one untuk buku, serta diskon 25% untuk semua produk, serta flash sale super heboh diskon 50% setiap hari Sabtu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rasakan keseruan liburannya dan serbu semua promonya di Jakarta Fair sekarang juga. Bukan Jakarta Fair namanya, kalau nggak ada konsernya juga nih sahabat Sonora, dengan line up yang tentunya spesial setiap harinya, seperti The Adams, Club 80s, dan juga Hans Zimmer, yang hari ini akan nemenin kamu terpukau sama performance mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga ada pertunjukan barongsai tonggak di depan Hall D2, dan besok masih ada SID, Sukses Lancar Rezeki. Fart, ada juga Cancan yang bakal ngajak kamu seru-seruan bareng di Jakarta Fair Music Concert. Nah, Jakarta Fair Kemayoran masih terus berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 di J-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau Sabtu dan juga Minggu buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi buruan deh, langsung aja dapetin tiketnya di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair.
1: Mau dengerin Sonora sambil baca informasi-informasi menarik? Ya, sonora.id.

0: Sonar FM dan Sonar Weekend Music, One Song From Ed Sheeran dengan Shape of You baru saja hadir menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Pilihan lagu dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Oriza, buat Ibu Rianti, Ibu Nur dan juga semua pendengar MK Malam ya dimanapun berada. Lalu juga untuk Bung Hans juga nih dikirimkan ya. Terima kasih untuk pilihan lagunya sudah menemani Anda di malam hari ini. Kita putarkan juga lagu berikutnya, pilihan dari Christina. Selamat malam.
1: Selamat malam Sonora.

0: Okay. Kirim buat semua yang dengerin, kirim buat penyiarnya, semoga sehat-sehat selalu. Kirim buat anak saya Ejra Jovelin yang beda dunia. Terima kasih Sonora, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, dadah.
1: Terima kasih, selamat malam. Lagunya sudah Han siapkan ya, dari Bradley Marshall dengan You'll Be Okay. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini.
2: I know it takes you everything to get through the day.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, siapa coba yang di sini sering dengerin dongeng Sonora? Pengen tahu nggak gimana caranya buat ngisi suara di dongeng Sonora dan pengen ikutan langsung nggak buat mengisi suaranya? Yuk ikutan kelas Voice Over Kids Special Dongeng pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di Studio Sonora Jakarta. Kelas ini khusus untuk adik-adik yang berusia 8 sampai 13 tahun. Jadi dalam kelas ini kita bakalan belajar teknik dasar voice over, melihat proses produksi dongeng, sampai ikutan langsung buat mengisi suara di dongeng Sonora. Jadi daftar sekarang juga ya, mumpung masih ada harga early bird sebelum tanggal 5 Juli 2026. Daftarnya melalui link bit.ly/kelas voiceover sonora atau langsung aja cek di Instagram @sonoraacademy92, atau kalau mau tahu informasi lebih lanjut chat ke WhatsApp 0812 1968 3020.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, Wonton Ram Niki dengan Lala Lose You baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Brian yang ada di Pontianak, dan lagunya dipersembahkan untuk pendengar Sonora dimanapun berada. Terima kasih ya Bang, sama-sama. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Anyway, ingat gak sih sahabat Sonora, dari beberapa hari kemarin nih warga Jakarta khususnya lagi dihebohkan dengan informasi-informasi yang berseliweran di media sosial mengenai adanya penambahan ganjil genap terutama di pintu-pintu keluar tol ya, di Jakarta dan juga sekitarnya. Tapi berkaitan dengan hal-hal itu yang beredar di media sosial, Jasa Marga sendiri kemarin sudah mengklarifikasi melalui akun resmi media sosialnya, sahabat Sonora, bahwa baik jalan tol, ruas jalan tol maupun gerbang tol ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini dibebaskan dari ganjil genap. Yang berlaku ganjil genap hanyalah jalan arteri saja. Jadi hati-hati ya sahabat Sonora, kalau dapat informasi-informasi di media sosial jangan langsung share-share aja, tapi di cross-check dulu berdasarkan data dan juga faktanya apakah informasi tersebut valid atau tidak. Menemani Anda malam hari ini, kan masih akan terus putarkan lagu-lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora. Next song, Hans punya satu lagu dari Honey dengan Crying Over You.

0: Ya sahabat Sonora, baru saja menemani Anda satu lagu dari JP6 ya, dengan If the World Was Ending. Baru saja menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Anda di nomor belakang 343. Selamat malam, lagunya sudah Hans putarkan. Ada Ibu Riza juga yang malam hari ini absen saja, katanya masih suasana berduka di rumah. Terima kasih sudah absen Bu Riza, turut berduka cita ya. Cuaca di Rawalumbu katanya masih terpantau cerah. Terima kasih informasinya buat Anda sahabat Sonora. Lagu-lagu lain ini masih akan Hans putarkan. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Michael Learns to Rock, Nothing to Lose, satu lagu pilihan dari Ian yang ada di Jogja. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Selain Ian, juga ada Pak Sebastian Hartono, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara AMKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9 Tangsel bersama teman-teman nih, konvoy naik motor bersama Aldo, Jojo, Lander, Mas Rio, Mas Arya, Elis, Christian, Christina, teman-teman lain nih, Erik, segala rame-rame. Seperti biasa Ko Hans, saya mau request lagu, judul lagunya Design, penyanyinya dari Ace of Base. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas, juga Koko Hans. Tetap semangat sampai tuntas ya tugasnya, kerjanya. It's a beautiful day today, Koko Hans. It's a daylight, moonlight banget ini nih, terang sekali. Dan lagu ini ucapannya juga untuk seluruh pendengar Radio Sonora, AMKM Malam tentunya, dan juga anakku tersayang, Alexander Nicholas di Queens, NYC. Thank you, Koko Hans, lagunya diuterin. Terima kasih and have a good night and have a nice weekend.
0: Have a nice weekend, thank you. Kelihatan lagi lumayan sering motoran sama teman-teman ya Pak Sebastian Hartono. Oke, lagunya nanti akan Hans putarkan menemani para sahabat-sahabat Sonora di malam hari ini. Tapi sebelum kita ke Pak Sebastian Hartono, kita juga mau dengarkan dulu ada satu lagu pilihan dari Daniel. Selamat malam, ini mau diputarkan lagunya Reflection dari Christina Aguilera. Dan salamnya untuk semua kru dan juga Kohan, selamat bertugas, tetap semangat sampai selesai, dan juga terima kasih. Terima kasih. Lagunya akan Hans putarkan terlebih dahulu ya, nanti baru akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Pak Sebastian Hartono.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Indies Traffic and Music masih menemani Anda dengan lagu-lagu lainnya. Kali ini kita ke lagunya Seventeen ya. Ada yang memilih lagu berjudul Jaga Selalu Hatimu. Sebentar Hans, cari dulu apakah tersedia lagunya Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Ada ya. Lagunya nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Will. Selamat malam. Ini katanya dikirimkan buat semua yang lagi siaran dan juga selamat bertugas. Thank you Will. Pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Ada Pak Haris juga, selamat malam.
1: Selamat malam Sonora, rekan Ham yang bertugas di studio dan lain-lainnya. Saya Haris di Tangerang, lagi mobile, mau minta lagu dalam perjalanan. Judulnya kalau nggak salah, My Roots ya. My Roots. Itu. Om Han, selamat menikmati buat yang masih di jalanan. Nggak tahu itu tahun berapa ya. Yang sudah tiba di rumah, selamat berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Om Han.
0: Terima kasih. Jujur Pak Haris agak sedikit kurang jelas suaranya, tapi semoga tebakan Hans betul ya. Lagunya At My Worst dari Peng Suits nanti akan menemani Anda. Tapi satu lagu dulu ya dari Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Malam hari ini menemani sahabat-sahabat Sonora, kita masih akan putarkan ada satu lagu berikutnya, pilihan dari Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara, yang minta diputarkan lagunya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Dan lagunya dikirimkan untuk Mas Hansi yang lagi bertugas. Titip salam juga untuk Bu Sylvia, Bu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Julia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Liliani, Lena Naufal, Simon, dan juga grup GMP. Selain itu juga ada satu lagu pilihan dari Bu Nur. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Bahasa Kalbu Raisa. Lagu ini untuk Bu Sumila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Julia Pastel, Ibu Tini, Ibu Rianti, Ibu Sri, Jeremia, Pak Widodo Sibarani, Noval, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk yang lagi siaran, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.

Ya, sahabat-sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini. Kalau tadi sudah Hans putarkan lagunya The Overtune, Saya Pelindungmu. Kali ini Hans mau sapa dulu buat Pak Albertus Ridwan. Selamat malam. Nih, kalau punya lagu pilihan lainnya boleh kembali dikirimkan ya. Kaguya juga sama. Kalau punya lagu pilihan lainnya boleh kembali dikirimkan di malam hari ini. Mau mendengarkan lagu apa untuk bisa menemani di malam hari ini ya. Dari Anda di nomor belakang 0940 juga selamat malam. Katanya habis nonton Casino Royale di Netflix ya. Ini minta diputarkan lagunya You Know My Name oleh Chris Cornell. Kira-kira apakah tersedia lagunya? Sebentar Hans bantu cek dulu ya di database-nya Sonora. Apakah bisa Hans putarkan? Bisa ternyata ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Ada juga Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel yang sudah menyapa di malam hari ini, minta diputarkan lagunya Before You Go dari Louis Capaldi. Dan lagunya dikirimkan buat Ibu Liliani, Vanda, Riani Sutopo, Riza, Rianti, Foni, Ibu Nur, dan juga Sri Petojo. Salam sehat selalu dan untuk bacakan, terima kasih.

Nih, Han seneng modelan begini nih sahabat Sonora ya. Modelan sahabat Sonora yang katanya lagunya minta dipilihkan saja sama penyiarnya. Selamat malam Ibu Cindy di Kelapa Gading. Apa kabarnya? Malam hari ini sudah kembali menyapa sahabat-sahabat Sonora ya. Lagunya Hans pilihkan satu lagu Dancing Queen saja. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora di malam hari ini. Sambil juga nanti menemani sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas, masih di jalan. Jangan sampai ngantuk ya sahabat Sonora ya. Kalau misalnya memang sudah lelah banget, boleh istirahat dulu ke pinggir gitu ya, ke rest area terdekat. Jangan sampai membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi ingat malam kemarin atau dua hari lalu ya sahabat Sonora ya, ada truk ya di ruas tol dalam kota yang membawa muatan besi, jatuh besinya ke jalan seharian ngeberesin besinya ya. Flyovernya gak bisa dipakai tuh satu hari full ngangkatin besi-besinya. Untung kejadiannya pas malam, jadi gak ada korban jiwa ataupun juga korban luka-luka. Semoga deh hal-hal kayak gini bisa dihindari. Salah satunya dengan mengetahui nih, kira-kira udah capek belum ya nih badan untuk berkendara.

Sonar FM Little Weekend Music sudah harus berakhir kebersamaan Hans bersama dengan Anda di MKM malam hari ini. Terima kasih untuk yang telah setia mendengarkan. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan di malam hari ini. Bisa kembali dicoba di esok hari pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan kita akhiri kebersamaan kita sampai di sini. Saya Hans Christian pamit undur diri, sahabat Sonora. Selamat berakhir pekan. Have a great weekend. Bye bye.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

News, traffic, and music. Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Fly FM. News, traffic, and music. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Sumber FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

News, traffic, and music. Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Morning Inspiration.
1: Waktu itu kebetulan aku ikut ayah membayar pajak motor di mobil Samsat keliling. Saat datang, antrean sudah panjang. Begitu datang, aku disambut kakek tukang parkir yang tangannya hanya satu. Aku terharu melihatnya membantu ayah memarkirkan motor dengan susah payah. Saat sedang menunggu, terdengar suara yang cukup keras. "Den, minta belas kasihan, Den." Aku menoleh mencari arah sumber suara. Pandanganku berhenti ke sosok ibu berpakaian agak lusuh. Rupanya ia mengemis kepada orang-orang yang sedang antre. Satu persatu ia datangi. Tiba-tiba, pandanganku tertuju pada jari manis pengemis itu. Di jarinya melingkar sebuah cincin lumayan besar. Kepalaku jadi geleng-geleng melihat tingkah laku pengemis itu. Benarkah dirinya kekurangan sehingga mengharuskannya mengemis seperti itu? Tiba-tiba, kulihat si ibu pengemis itu mendatangi kakek tukang parkir tadi dan meminta belas kasihan. Kulihat kakek tukang parkir itu mengeluarkan uang 10.000, lalu memberikannya kepada pengemis. Hatiku sungguh terkejut melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Bagaimana bisa si ibu pengemis itu tega meminta uang kepada kakek tukang parkir yang sudah susah payah bekerja? Apalagi kondisi tangannya hanya satu. Herannya lagi, kakek tukang parkir tersebut memberikan uang dengan ringan saja. Tak ada ekspresi keberatan apapun. Sementara itu, si ibu langsung pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Hatiku jadi malu melihat kebaikan kakek tukang parkir itu. Diriku yang sehat serta tidak kekurangan ekonomi, kala didatangkan pengemis masih menggerutu untuk memberinya. Di sini, ku temukan pelajaran, yaitu ketulusan si kakek tukang parkir dan perbuatan si ibu pengemis yang menghinakan dirinya dengan memanfaatkan kemiskinannya dengan meminta-minta.

0: Morning Inspiration.
1: Hati siapa yang tidak tersentuh melihat seorang pria menarik becak di siang hari yang panas sambil menggendong bayi. Hal ini benar-benar terjadi di India. Pria ini mengasuh bayinya karena sang istri meninggal setelah melahirkan dan tidak ada yang bersedia merawat sang bayi. Pria ini adalah Bablu Jataf, 38 tahun. Dia dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Damini setelah menikah selama 15 tahun dengan istrinya, Shanti. Pak Bablu mengatakan bahwa dia sangat senang diberkati seorang putri. Tetapi dia menyimpan kesedihan mendalam karena sang istri meninggal sesaat setelah melahirkan. Shanti meninggal tidak lama setelah melahirkan di rumah sakit pada tanggal 20 September, ujar Pak Bablu. Sejak saat itu, belum ada seorang pun yang mau merawat putri saya, sehingga saya yang merawatnya bahkan pada saat saya sedang menarik becak, lanjutnya. Pekerjaan Pak Bablu sehari-hari adalah seorang penarik becak di kota Bharatpur. Dia tidak memiliki saudara yang bisa merawat bayinya, sehingga jalan satu-satunya adalah merawat sang putri sambil bekerja. Pak Bablu menggendong bayinya dengan kain yang dililitkan di leher. Hal ini terpaksa dia lakukan bahkan di tengah hari yang sangat panas. Kondisi ini memang memprihatinkan, terutama bagi Damini yang masih sangat kecil. Panasnya matahari dan kondisi jalanan membuatnya harus dilarikan di rumah sakit Jaipur beberapa waktu yang lalu. Sang bayi mengalami septikemia, anemia, dan dehidrasi akut. Untungnya, kondisi sang bayi membaik setelah dirawat. Berita ini dengan cepat menyebar di India, sehingga banyak tawaran bantuan yang diterima oleh Pak Bablu. Besar kemungkinan bahwa pemerintah India setempat sedang memproses cara untuk membantu merawat sang bayi. Semoga bantuan segera datang, sehingga bayi perempuan ini mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sahabat Sonora, jangan remehkan cinta seorang ayah. Sudahkah Anda berterima kasih kepada beliau?

0: Morning Inspiration.
1: $1.11. Sally baru berumur 8 tahun ketika dia mendengar ibu dan ayahnya sedang berbicara tentang adik lelakinya, Georgie. Sang adik sedang menderita sakit yang sangat parah. Satu-satunya kemungkinan untuk menyelamatkannya adalah sebuah operasi yang mahal biayanya. Hanya saja mereka tidak mempunyai uang untuk membiayai operasi macam itu. Sally mendengar ayahnya berbicara lirih. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya sekarang. Sally pun segera pergi ke kamar tidurnya. Ia mengambil celengan dari tempat persembunyiannya. Ia membuka celengan tersebut, meletakkan semua uangnya di lantai. Ia menghitungnya secara cermat sampai 3 kali. Dengan membawa uang tersebut, Sally menyelinap keluar dan pergi ke toko obat di sudut jalan. Ia menunggu dengan sabar sampai sang apoteker memberi perhatian. Tetapi apoteker itu terlalu sibuk dengan orang lain untuk bisa diganggu oleh seorang anak berusia 8 tahun. Sally berusaha menarik perhatian dengan menggoyang-goyangkan kakinya, tetapi gagal. Akhirnya dia mengambil uang koin dan melemparkannya ke kaca etalase. Berhasil. "Hei, apa yang kamu perlukan?" tanya apoteker itu dengan marah. "Saya sedang berbicara dengan saudara saya." "Tapi saya ingin berbicara denganmu tentang adik saya," Sally menjawab dengan nada yang sama. "Dia sakit dan saya ingin membeli keajaiban." "Apa?" tanya sang apoteker. "Papa saya mengatakan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan jiwanya sekarang." "Jadi berapa harga keajaiban itu?" "Kami tidak menjual keajaiban, adik kecil. Saya tidak bisa menolongmu." "Saya punya uang untuk membelinya. Katakan saja berapa harganya." Seorang pria berpakaian rapi berhenti dan bertanya, "Keajaiban jenis apa yang dibutuhkan oleh adikmu?" "Saya tidak tahu," jawab Sally. Air mata pun mulai menetes di pipinya. "Saya hanya tahu dia sakit parah. Mama mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi, tapi papa mama saya tidak mampu membayarnya. Tapi saya mempunyai uang." "Berapa uang yang kamu punya?" tanya pria itu lagi. $1.11, jawab Sally dengan bangga. "Wah, kebetulan sekali," kata pria itu sambil tersenyum. $1.11, harga yang tepat untuk membeli keajaiban yang dapat menolong adikmu." Dia mengambil uang tersebut, kemudian memegang tangan Sally sambil berkata, "Bawalah saya kepada adikmu. Saya ingin bertemu dengannya dan juga dengan orang tuamu." Pria itu adalah Dr. Carlton Armstrong, seorang ahli bedah terkenal. Operasi dilakukannya tanpa biaya dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Kedua orang tuanya sangat bahagia mendapatkan keajaiban tersebut. "Operasi itu," kata ibunya, "seperti keajaiban. Saya tidak dapat membayangkan berapa harganya." Sally tersenyum. Dia tahu secara pasti berapa harga keajaiban itu. $1.11 ditambah dengan keyakinan.

Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda berada pagi ini. Senang sekali saya bisa hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat semuanya. Semoga semuanya sehat ya di Sabtu pagi ini. Sabtu pagi yang masih mendung, semoga nggak ikutan mendung semangatnya. Terutama untuk sahabat yang harus mulai kerja ya, harus bersiap-siap gitu ya untuk semua aktivitas Anda di sepanjang Sabtu ini. Tapi kalau misalnya memang sedang menikmati liburannya, selamat menikmati liburannya sahabat Sonora, dengan berbagai kegiatan yang mungkin ingin Anda lakukan sebebas keinginan Anda ya sahabat Sonora. Kita akan bersama-sama selama beberapa jam ke depan. Gimana cuaca di tempat Anda? Di Palmerah tadi yang masih mendung ya, gak tahu kalau di tempat lain. Anda boleh update pagi ini, silahkan bisa WhatsApp langsung sambil berbagi semangat di Sabtu pagi ini ya, 0812-122-9200. Mau berbagi info, lalu lintas, cuaca, atau informasi penting lainnya di sekitar Anda, silahkan langsung saja WhatsApp ke Studio Sonora. Kalau dari BMKG, prediksi cuaca Jabodetabek hari ini didominasi cuaca berawan dengan potensi hujan ringan di Tangerang dan Bogor. Jakarta sendiri relatif berawan tanpa hujan signifikan sepanjang hari ini. Sementara itu sejumlah wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, terutama di Aceh. Sedangkan sebagian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mulai memasuki musim kemarau untuk hari ini sahabat Sonora, beberapa waktu belakangan ini ya. Oke, itu dia perakiraan cuaca dari BMKG. Nah, persisnya seperti apa cuaca di tempat Anda? Boleh Anda juga update pagi ini 0812-122-9200. Bersama saya Yudi Samadi, ini dia Sonora Weekend. Kita mulai dengan 911.

Ya, sahabat Sonora, peta persaingan tim-tim dari peserta Piala Dunia 2026 ini semakin ketat ya. Semakin jelas saat ini siapa-siapa saja yang sudah harus angkat koper karena tidak bisa lanjut menuju ke fase 32 besar. Dan siapa-siapa saja, tim-tim mana saja yang sudah berhasil memenangkan beberapa laga, membuahkan, kemudian lolos ke babak 32 besar. Ini menarik ya, semakin ramai gitu perbincangan-perbincangan di sosial media, misalnya tim-tim yang kemudian didukung tidak hanya oleh negaranya saja, tapi juga oleh fansnya dari berbagai negara, termasuk di Indonesia nih. Ada tim Inggris, tim Spanyol, tim Jerman, ada tim Meksiko, tim Argentina. Sebetulnya mungkin tidak mendukungnya, tapi menjagokan juara favorit untuk ajang Piala Dunia 2026 ini, sahabat Sonora. Apakah Anda juga punya jagoan Piala Dunia? Nah, kita update nih beberapa update terkini negara-negara yang sudah berhasil lolos ke Piala Dunia untuk babak 32 besar ya, meskipun ada beberapa pertandingan. Jadi memang belum genap 32 yang masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, sahabat Sonora. Kemudian mulai hari Senin kalau tidak salah tanggal 29 itu sudah mulai berlangsung laga-laga di babak 32 besar. Tentu saja persaingannya semakin ketat karena yang berhasil masuk ke 32 besar ini memang negara-negara yang selama ini juga difavoritkan, dianggap sebagai raksasa di ajang Piala Dunia kali ini, sahabat Sonora.

Ya, ini dia 19 negara yang lolos ke 32 besar yang sudah melewati perjuangan di babak fase grup Sahabat Sonora. Yang pasti 3 negara dari grup F memastikan melangkah ke babak gugur ya Piala Dunia 2026. Hasil akhir dari 2 pertandingan grup F membuat 3 kesebelasan melangkah dari fase grup. Belanda yang menang atas Tunisia menjadi juara grup dengan 7 poin. Sebelumnya Belanda juga seri dengan Jepang dan menang atas Swedia. Gol-gol tim oranye ini kemudian juga berhasil membawa Belanda menjuarai klasmen di grup tersebut, kemudian melaju ke babak 32 besar. 19 tim yang sudah dipastikan mendapatkan tempat di 32 besar Piala Dunia adalah Meksiko, tuan rumah, Swiss, Kanada, tuan rumah, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, tuan rumah juga, kemudian Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afrika Selatan, lalu juga Pantai Gading, Ekuador, Belanda, Jepang, dan Swedia. Ya, tentu kita akan melihat sisa 13 tim lainnya yang akan melaju ke babak 32 besar. 24 tim merupakan juara dan runner-up dari grup masing-masing, dan 8 tim lainnya adalah yang mendapatkan peringkat ketiga dengan poin tertentu yang dihitung oleh FIFA, kemudian poin tertinggi akan mendapatkan tempat di 32 besar Sahabat Sonora. Kita nanti akan update informasi-informasi dan berita lainnya. Tetap bersama kami di Sonora Weekend Pagi.

Private Emotion, Ricky Martin, sahabat Sonora ya, sudah kita simak 20 menit dari pukul 6 di pagi ini. Sudah mulai terang nih, langit palmerah Jakarta Pusat pagi ini. Bagaimana di tempat Anda? Selamat pagi, sahabat-sahabat. Ada Ibu Becky Natalia, happy weekend. Apa kabar nih Bandung ya? Terima kasih sudah absen pagi ini. Ada Pak Yogi Tanuwijaya, Pak Inanto Wijaya dari Gading Serpong juga ikut menyapa. Happy weekend untuk semua sahabat Sonora. Selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar pagi ini. Oke, siapa lagi? Ibu Aneke, lalu juga Pak Roni. Apa kabar Pak Roni? Terima kasih banyak. Pak Susanto, ya selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sukacita. Tuhan memberkati semuanya. Pak Taufik juga, terima kasih Pak Taufik. Ada Pak Yohanes Wito juga ikut menyapa. Ibu Vera Devianti Setiawan. Baik, semangat semuanya ya. Yang sedang berjalan, berlalu lintas, harap berhati-hati dan mungkin nanti sore sampai malam di Jakarta Anda harus juga mencermati rekayasa lalu lintas yang akan berlaku terutama di jalan protokol Sudirman Tamrin. Karena nanti sore hingga malam akan ada malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Ya, satu tahun menjelang 5 abad Jakarta, sahabat Sonora. Dan akan dilakukan peluncuran logonya nanti malam. Ini tentu ada banyak rekayasa lalu lintas karena puncak acaranya akan sangat meriah sekali, berpusat di Bundaran Hotel Indonesia. Ada panggung hiburan, ada berbagai atraksi, ada juga berbagai kesenian yang nanti akan disajikan, dan ini free. Anda bisa datang ke sana nanti sore dari jam 3 sampai jam 10 malam kurang lebih. Jadi untuk keperluan tersebut, Pemprov Jakarta ini juga menyediakan beberapa kantong parkir. Ini penting nih sahabat Sonora, kalau Anda mau hadir ke sana kemudian membawa kendaraan pribadi, agak susah kalau nggak tahu kantong parkirnya di mana, karena banyak penutupan dan mungkin harus menyiasati potensi kepadatan atau kepenuhan parkir ya. Pemprov Jakarta akan menggelar perayaan puncak hari ulang tahun ke-499 Jakarta dengan tema menuju 5 abad Jakarta di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Nanti malam ya, sore hingga malam. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dan bertahap pada sejumlah ruas jalan yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan dari jam 2 siang sampai jam 11 malam. Adapun sejumlah ruas jalan yang disiapkan rekayasa lalu lintasnya adalah Jalan Jenderal Sudirman, Sekben Bundaran HI Duku Atas, Jalan MH Tamrin, Jalan M Mashabi, kemudian juga Jalan Jalan Agus Salim Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol segmen Jalan Agus Salim Bundaran HI, Jalan Kota Bumi, Jalan Teluk Sabang, Teluk Betung dan Jalan Sumenep. Lalu lintas di Jalan Kebon Sirih dan Jalan Wahid Hasyim dari arah barat menuju timur maupun sebaliknya tetap berlaku normal dan masih dapat dilalui. Selain rekayasa lalu lintas, Budi juga menjelaskan pihaknya menyediakan 21 titik kantong parkir di sekitar lokasi kegiatan. Adapun lokasi yang bisa dimanfaatkan di pelataran parkir Irti Monas, di kantor area parkir Lemhanas, area parkir Perpustakaan Nasional, Gedung Telkom STD Gambir, kemudian Kementerian BUMN, Menara Dana Reksa, Gedung Indosat, Kementerian Pariwisata, Wisma Mandiri, TPE Sabang, Jakarta Theater, Gedung Sarina, Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Wisma Nusantara, Mandarin Oriental Hotel, The City Tower, Taman Menteng, Gedung BNI 46, Wisma 46 Outdoor, dan Gedung Wisma 46. Jadi secara keseluruhan, kalau dihitung nih kantong parkir yang disediakan ini bisa menampung 12.295 mobil, 8.186 sepeda motor, dan 97 bis. Budi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kantong parkir resmi yang telah disiapkan dan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan agar lalu lintas di sekitar lokasi tetap terjaga kelancarannya. Adapun rute-rute yang dapat digunakan selama pengaturan lalu lintas ya, ini juga rekayasanya akan berdampak pada beberapa lalu lintas yang pasti juga hari ini ya dan besok juga masyarakat yang menggunakan transportasi publik terutama MRT, LRT, kemudian juga Transjakarta juga bisa memanfaatkan tarif khusus Rp1 yang dipersembahkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta ke-499.

Dari Bondan Prakoso, Keroncong Protol, sahabat Sonora, di pagi ini. Selamat pagi sahabat-sahabat yang sudah kembali absen ya di petukangan Ucerah. Disampaikan oleh Mbak Pinka, mau OTW ke Ancol. Oh, berlibur ke Ancol ya. Siap, ini juga ada red khusus ya untuk Anda yang akan datang ke beberapa fasilitas wisata. Ke tempat-tempat yang ada kaitannya dengan keseruan yang diselenggarakan oleh Pemprov Jakarta yang berulang tahun ya, Jakarta yang ke-499. Selain fasilitas transportasi umum yang bisa dimanfaatkan hanya Rp1 saja sahabat Sonora, tanggal 27 sampai 28 Juni 2026, jadi 2 hari sampai besok. Ini bukan hanya untuk yang berKTP Jakarta saja, tapi juga untuk semua pengunjung yang memanfaatkan. Ini kawasan wisata Ancol, Monas, Ragunan, dan museum-museum yang dikelola Pemprov Jakarta gratis semuanya. Disampaikan oleh Pemprov Jakarta untuk memberikan apresiasi, loyalty kepada warganya supaya ikut bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam momentum peringatan 499 hari ulang tahun Kota Jakarta tercinta. Selamat pagi juga untuk Ibu Nur di Pekalongan yang cerah pagi ini, Pak Sengku dari Mangga Besar. Yang pasti kalau tadi saya update terkait dengan rencana titik-titik kantong parkir yang bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mau datang ke perayaan puncak, malam puncak peringatan ulang tahun Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia nanti malam, ada beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Jadi nanti sore dari pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 nanti malam, lalu lintas dari utara Harmoni menuju selatan atau Semanggi dapat melalui Jalan Hayamuruk, Jalan Juanda, putar balik di Simpang Jalan Veteran 3, Jalan Juanda, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Profesor Dr. Satrio, putar balik Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya. Lalu lintas dari arah utara atau Harmoni menuju timur atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, Jalan M.I. Ridwan Rais, dan seterusnya. Sementara itu lalu lintas dari arah timur menuju ke Harmoni dapat melalui Jalan M.I. Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka Utara, Jalan Majapahit, dan seterusnya. Kemudian dari timur ke arah barat, ya, dapat dari Tugu Tani ke Tanah Abang misalnya, ini dapat melalui Jalan M.I. Ridwan Rais, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muiz, Jalan Fakhrudin, dan seterusnya. Sementara dari timur, dari Menteng menuju ke Tanah Abang, ini dapat melalui Jalan Imam Bonjol, Agus Salim, Wahid Hashim, Mas Mansur, dan seterusnya. Atau melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, dan Fakhrudin. Kemudian dari arah selatan menuju ke utara, dari Semanggi ke Harmoni, ini juga ada rekayasa. Jadi dari Sudirman ke Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Cideng Barat, Jalan Suryo Pranoto, dan seterusnya. Alternatif lainnya juga dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Karet Pasar Baru Timur 3, Jalan Karet Pasar Baru Timur 2, Jalan R.M. Margono Joyo Hadi Kusumo, Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jalan Cideng Barat, Jalan Suryo Pranoto, dan seterusnya. Dan untuk yang dari barat, Tanah Abang menuju Gambir, dapat melalui Abdul Muiz, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Selatan, dan Medan Merdeka Timur. Jadi betul-betul harus mengikuti arahan petugas ya untuk sahabat-sahabat Sonora. Kemungkinan ini akan sangat padat sekali warga Jakarta yang ingin merasakan kemeriahan malam puncak peringatan ulang tahun Jakarta. Ada banyak artis-artis yang bisa ditonton penampilannya untuk menghibur warga Jakarta yang nanti akan hadir. Bukan hanya warga Jakarta, tentu saja beberapa warga yang ada di sekitar Jakarta, kota-kota satelit Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau memang dari luar kota yang sedang menikmati liburan di Jakarta. Secara sekarang sudah libur sekolah anak-anak ya. Jadi ini pasti tentu padat prediksinya untuk lalu lintas di beberapa lokasi tadi. Dicermati

Ya, masih soal malam puncak hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Jadi sahabat Sonora, Anda bisa ikut merayakan ulang tahun dengan cara yang seru ya. Beragam acara menarik sudah disiapkan juga untuk kita warga Jakarta. Sabtu hari ini tanggal 27 Juni 2026 dari jam 3 sore sampai jam 10 malam akan ada panggung hiburan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Ya, pastinya dimeriahkan artis-artis ibu kota seperti Fadi Reborn, Mahalini, ada Adrian Khalif, Cici Faramida, Molukan Soul, Sania, The Scarbu, ada Pasming Based, serta dipandu oleh Desta dan Oki Lukman. Selain itu, hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta juga akan menampilkan lighting show, video mapping, launching logo 5 Abad Jakarta, dekorasi tematik, instalasi seni, instalasi ramah lingkungan, dan pertunjukan flying LED dengan pengalaman visual spektakuler bagi masyarakat. Acara ini gratis. Ya, it's free. Catat tanggalnya sekali lagi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, jam 3 sore sampai jam 10 malam di Bundaran Hotel Indonesia. Serunya lagi, Anda juga bisa menuju ke lokasi acara dengan naik transportasi umum karena pada tanggal hari ini, tanggal 27, tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Trans Jakarta hanya Rp1 saja. Tahun ini, Jakarta mengusung semangat menuju 5 Abad Jakarta sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah dan capaian pembangunan Jakarta sebagai kota global. Peringatan ini menjadi ajang mengenang perjalanan panjang Jakarta sekaligus mencerminkan semakin baiknya tata kelola kota. Jakarta juga terus berkembang menjadi kota yang inklusif, berdaya saing global, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Sahabat Sonora, ayo kita rayakan perjalanan panjang Kota Jakarta menuju 5 abad. Hari ini ya, 27 Juni 2026 di Bundaran Hotel Indonesia. Sampai ketemu di lokasi. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

Fakta Pesta Bola 2026. Tahukah Anda, pada salah satu laga di Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko dan Korea Selatan, tidak ada tim yang mengenakan jersey kandang atau seragam utama mereka. Meksiko tampil dengan jersey tandang atau seragam kedua berwarna hitam, sementara Korea Selatan memilih kostum ketiga berwarna ungu. Sekilas terlihat aneh, karena warna utama kedua negara, hijau khas Meksiko dan merah khas Korea Selatan, sebenarnya tidak bertabrakan secara langsung di lapangan. Namun ternyata, keputusan ini berkaitan dengan standar aksesibilitas yang semakin diperketat oleh FIFA. Latar belakangnya bisa ditelusuri ke Pesta Bola Dunia 2018 saat Rusia menghadapi Arab Saudi. Kala itu, kombinasi jersey merah Rusia dan hijau Arab Saudi menuai sorotan karena sulit dibedakan oleh sebagian penonton yang mengalami buta warna. Sejak saat itulah, FIFA sebagai penyelenggara turnamen semakin memperhatikan kontras warna yang terlihat di layar televisi. Maka dari itulah, di Pesta Bola Dunia kali ini, setiap pertandingan tidak diperkenankan menampilkan seragam kedua tim dengan kombinasi warna tertentu seperti merah dan hijau, merah dan hitam, atau biru dan ungu. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Yudi Samadi masih bersama Anda di Sonora Weekend pagi Sabtu 27 Juni 2026. Untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan pelayanan Samsat keliling hari ini, terutama di wilayah hukum di Telantas Polda Metro Jaya, ya, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, tidak ada pelayanan. Namun Anda bisa memanfaatkan untuk Anda yang tinggal di sekitar wilayah Jakarta, Tangerang ini melayani di alun-alun Cibodas dan apartemen Ayodhya, kemudian Serpong di halaman parkir Samsat, lalu di ITC BSD Serpong, kemudian di Ciledug ada di halaman kantor Samsat dan komplek Rukan Fresh Market Green Lake City, sementara Ciputat ada di halaman parkir Samsat Kelurahan Pondok Betung, Kelapa II ada di halaman G Townhouse, Kota Bekasi di halaman parkir Kecamatan Bekasi Barat, dan Depok ada di halaman parkir Samsat Depok serta di kantor Kelurahan Cipayung, dan juga Cinere ini ada di Kelurahan Pasir Putih, ya. Silakan bisa dimanfaatkan untuk Anda yang akan memperpanjang STNK Anda di hari Sabtu, dipersiapkan dokumennya dan akan melayani mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.